0: Fase pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami, Sugandi.
1: Terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan kepada
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas, yakni ingin menjadi tetangga yang baik. Sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
3: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh, saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
4: Untuk sekian kalinya, di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas. Visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Usiri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama, seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstra kurikuler.
6: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SKB-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
7: Jadi coding school di situ ada pengembangan karakter anak yang di, karena kita ada di lingkungan Madura, ya tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
5: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
0: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
8: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
9: Ini tahap awal penyusunan RPB karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat klik selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dari Unadira sebenarnya tadi. Namun ini ada 3 dasar hukumnya.
8: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Sitoli Sohalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Sitoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
9: Kebijakan, strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana. Dimulai dari pemerintahan akan permasalahan, diteruskan dengan perencanaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
8: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Sitoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Sitoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat.

0: didukung pemerintah pusat World Organization for Animal Health serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
1: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force, Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
0: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Jiberan, menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
2: This is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NCT government to conduct a mass dog vaccination program here in West TA.
0: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
3: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies dan pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kabupaten Malaka sendiri, sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
4: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25-30.000 ekor.
0: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya, Jerry Linde.
6: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu Belis Kehormatan, nilai luhur orang Sumba serta identitas budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan interaksi sosial, namun mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman

0: terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
1: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
0: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang. Banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Yonatan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara meski secara administrasi memiliki agama resmi. Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Yonatan berharap kebangkitan rakyat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jiri Lendeh, RS Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus. Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
4: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
3: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
5: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
3: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansum, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
6: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
7: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
3: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi Asian Russia Energy Corporation Work Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekedar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan, yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

bisa Anda dengarkan. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana, yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yilin Amul ya, yang masih menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini, edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Dan pendengar, bagaimana aktivitas Anda sejauh ini ya? Semoga selalu dilancarkan pendengar. Dan juga pendengar, untuk Anda yang belum sempat sarapan pagi, jangan lupa untuk sarapan pagi ya, agar segala aktivitas yang Anda jalani hari ini berjalan lancar dan juga produktif. Nah pendengar, kami masih menghadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya, untuk menemani setiap aktivitas Anda pagi ini. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Mpu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bhinna Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau bangun di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
11: Pro 1.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, saat ini ada sebuah informasi menarik sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua ya, yaitu terkait menghindari 4 racun perusak hati dan terus memperkuat keimanan. Nah pendengar, yang dimaksud hati di sini adalah bukan organ dalam tubuh ya, melainkan hati sebagai pusat sikap, perilaku, dan juga akhlak seseorang. Ketika hati dipenuhi hal-hal yang negatif, maka ucapan dan juga tindakan kita pun bisa ikut terpengaruh. Dan pendengar, dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari ada banyak hal yang bisa menjadi racun bagi hati, seperti rasa iri terhadap keberhasilan orang lain, dendam yang terus dipelihara, dendam maksud kami sifat sombong hingga kebiasaan menggunjing ataupun menyakiti sesama melalui ucapan begitu. Nah pendengar, karena itu mari kita mulai bulan Agustus ini dengan membersihkan hati begitu ya, perbanyak bersyukur, saling memaafkan, menjaga lisan, dan juga berbuat baik kepada sesama. Sebab hati yang bersih akan melahirkan pikiran yang jernih, perkataan yang santun, dan juga tindakan yang membawa manfaat bagi orang lain. Dan juga pendengar, secantik apapun wajah seseorang atau seganteng apapun wajah seseorang ya, semua akan terasa sia-sia jika hatinya dipenuhi kebencian. Dan sebaliknya, hati akan selalu memancarkan kebaikan kepada siapapun di sekitarnya. Jadi mari kita jaga hati kita, karena dari sanalah lahir akhlak dan juga karakter yang menentukan kualitas hidup kita.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Oleh hikmat.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, dengan masih bersama saya Yulina Mulya yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini edisi 1 Agustus 2026. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan program dialog interaktif ke ruang dengar Anda ya. Dan di program ini kami akan menghadirkan ulang rekaman terkait cerdas konsumsi obat aman dan juga tepat sesuai aturan yang dipresenteri oleh rekan kami Agung Sene. Selamat mendengarkan.

0: Dede, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya pak, maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Itu benar-benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
6: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,70.

0: SP Labuan Bajo.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Labuan Bajo siang ini.
2: Masih dari kawasan Jalan Seraru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda siang hari ini ya? Masih terus bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo siang ini untuk edisi hari ini pendengar. Dan pendengar, di Labuan Bajo siang ini kami hadirkan untuk Anda ya dialog interaktif dengan satu topik menarik untuk Anda, yaitu kalau kita berbicara soal obat-obatan, ini cukup banyak yang mengatakan bahwa obat alami itu adalah obat yang paling baik begitu ya. Namun, tahukah Anda bahwa ternyata yang alami belum tentu aman begitu. Jadi, di pembahasan dialog Labuan Bajo siang kali ini, kita mengajak Anda ya untuk mari jadi konsumen yang cerdas memilih obat bahan alami begitu ya. Siang ini pendengar, kita sudah ada bersama dengan Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat, ada Imanul Khan STPMSC begitu ya. Selamat siang Pak Iman.
3: Selamat siang Pak Agung, selamat siang para pendengar RRI Labuan Bajo semuanya.
2: Iya, selamat siang. Apa kabar Bapak? Sehat?
3: Sehat.
2: Sehat. Ini baru pertama kali kita bertemu Pak ya?
3: Iya betul Pak Agung. Sebenarnya kami sudah
2: sering di sini.
3: Cuman ketemu iya. Pak Agungnya.
2: Betul, ini, ya. betul. Sebenarnya sudah banyak kali main di RRI Labuan Bajo begitu Pak ya. Oke, Pak, ini kita akan bahas soal obat alami begitu Pak. Ini mungkin bisa disampaikan Pak, apa definisi obat bahan alam dan mengapa masyarakat Indonesia ini banyak menggunakannya di Indonesia ini Pak?
3: Iya. Terima kasih Pak Agung. Ya, sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu. Ya. Kami Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat ini termasuk salah satu unit pelaksana teknis Badan POM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Amanah kami ini sebenarnya catchment area kami adalah Manggarai Raya.
2: Ya,
3: Manggarai Barat, Manggarai sama Manggarai Timur.
2: Manggarai Timur. Ya.
3: Kemudian terkait peran kami di Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat, ini cakupan kami adalah pengawasan obat dan makanan, sehingga peran kami diantaranya adalah melakukan proses inspeksi atau pengawasan terkait obat dan makanan yang beredar di tiga kabupaten.
2: Kemudian
3: juga kita melakukan pemberian sebar informasi seperti sekarang ini ya, memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami juga ada tim yang melaksanakan peran sebagai pengawalan sertifikasi ya, untuk mendapatkan izin edar Badan POM. Juga di tim kami juga ada tim yang bagian penindakan ya, ketika ada kasus-kasus yang berhubungan dengan obat dan pangan.
2: Makanan. Ya. Oh, okay.

0: Untuk pertanyaan dari Pak Agung ya, kita sampaikan di sini bahwasanya kita sering mendengar istilah jamu ya.
1: Betul.
0: Jamu ini merupakan salah satu bagian dari obat bahan alam. Jadi apa sih sebenarnya obat bahan alam itu ya? Obat bahan alam adalah ramuan ya. Bahan dasar alaminya itu telah digunakan secara turun temurun untuk pengobatan. Jadi kalau misalnya ada khas misal daerah Manggarai Raya gitu ya, yang itu sudah secara turun temurun sebagai obat ya, yang itu berdasarkan dari bahan-bahan alam yang ada di alam, misalnya dari tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Bahan-bahan tersebut bisa berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, atau kombinasi dari ketiganya. Di Indonesia penggunaan obat bahan alam itu sangat populer ya. Ada beberapa poin di sini. Pertama, ketersediaan bahan alami itu melimpah ya. Karena Indonesia ini kaya sekali ya.
1: Akan
0: potensi alamnya. Kemudian nilai budaya yang kuat ya, di mana pengobatan tradisional sering diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu juga harganya yang terjangkau dibandingkan dengan obat-obat modern yang beredar sekarang. Dan tidak kalah penting berkenaan dengan keyakinan, Pak Agung.
1: Keyakinan
0: bahwa obat berbahan alami itu lebih aman, bebas efek samping. Namun perlu diperhatikan, kepercayaan ini perlu dikritisi dengan memahami lebih dalam tentang keamanan dan efektivitas dari obat bahan alam itu sendiri.
1: Iya, betul Pak, karena memang kalau kita berbicara soal bahan yang alami yang mudah didapatkan, kita bisa bilang begitu ya Pak ya. Dan ini juga memang turun-temurun begitu Pak ya.
0: Iya, betul.
1: Apalagi di Indonesia dengan banyak sekali budaya-budaya yang ada di Indonesia seperti itu. Dan ini bagaimana kategori obat bahan alam diatur kalau di Indonesia ini Pak Iman?
0: Iya, Pak Agung, untuk pengkategorian ini ada penggolongan obat bahan alam ya. Sering kita penggolongan ini yang familiar itu diantaranya adalah jamu ya.
1: Jamu.
0: Sering kita mengenal istilah jamu. Nah, padahal jamu ini termasuk salah satu dari obat bahan alam. Obat bahan alam itu ada beberapa. Yang pertama jamu. Nah, jamu ini sendiri adalah obat bahan alam berupa bahan atau ramuan yang bersumber dari pengetahuan tradisional gitu ya, atau warisan budaya Indonesia, yang digunakan untuk perannya adalah untuk pemeliharaan kesehatan, ya, peningkatan kesehatan, kemudian untuk pencegahan penyakit, pengobatan, dan atau pemulihan kesehatan. Biasanya Bapak Ibu pendengar semuanya kalau melihat ini jamu apa bukan, itu biasanya dilihat dari izin edarnya. Di situ ada tertulis POM TR ya, di situ TR itu tradisional ya. Jadi itu adalah indikasi bahwasanya itu adalah jamu. Jadi nomor izin edar yang ada tulisan TR kemudian 9 digit angka di belakangnya ya. Kemudian penggolongan selanjutnya selain jamu itu ternyata ada yang namanya obat herbal terstandar.
1: Itu beda lagi Pak.
0: Beda lagi, tapi ini masuk dalam obat bahan alam. Obat herbal terstandar ini statusnya di atas jamu, grade-nya ya, peringkatnya di atas jamu, karena dia definisinya persis kayak jamu gitu ya. Tetapi ya untuk obat herbal terstandar itu dia sudah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik, dan juga bahan bakunya itu telah distandarisasi. Jadi grade-nya sudah di atas jamu karena dia ada uji prakliniknya, kemudian juga bahan bakunya sudah terstandarisasi. Nah, di sini ciri-cirinya kalau Bapak Ibu para pendengar RRI semua membaca ya di izin edarnya itu biasanya tertulis di situ adalah HT ya, bukan bukan POM TR lagi, tapi ini POM HT. Di
1: POM situ HT.
0: Ada HT ya, herbal terstandar.
1: Kemudian
0: di belakangnya ada 9 digit angka. Kemudian di atasnya lagi, Pak Agung.
1: Lagi di atasnya situ.
0: Kualitasnya berarti lebih tinggi.
1: Lebih tinggi lagi dari herbal ini.
0: Obat herbal terstandar, yaitu namanya adalah fitofarmaka. Jadi untuk fitofarmaka ini, ya ini definisinya mirip jamu, gitu ya. Mirip jamu, cuman dia lebih kompleks lagi ya, karena di situ dia dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik, berarti mirip kayak obat herbal terstandar tadi ya, dan juga uji klinik. Nah, ini sudah di atasnya lagi. Uji klinik serta bahan baku dan produk jadinya itu terstandarisasi. Jadi nggak hanya bahan bakunya, tetapi juga produk jadinya sudah terstandarisasi. Jadi fitofarmaka ini peringkatnya lebih tinggi lagi.
1: Ya.
0: Untuk mengetahui ini, Bapak Ibu pendengar RRI semuanya bisa membaca di etiket, di label gitu ya. Kalau di situ ada izin edarnya, ada tulisan FF. Gitu ya, fitofarmaka gitu ya. Kepanjangan dari FF itu fitofarmaka. Kemudian ada 9 digit angka. Ya, itu indikasi bahwasanya itu adalah fitofarmaka. Ya, jadi kesimpulannya kalau jamu biasanya ada tulisan
1: TR,
0: di TR ya, kemudian obat herbal terstandar itu HT. Fitofarmaka FF.
1: FF. Nah, itu yang membedakan kalau misalnya paling gampang
0: paling
1: untuk
0: gampang. Pendengar ini jamu, herbal terstandar atau fitofarmaka.
1: Tapi memang berarti kalau misalnya sesuai secara sampul begitu mungkin kurang lebih hampir sama begitu Pak ya. Pembungkusannya begitu. Cuman yang membedakan mungkin ada kode-kode itunya
0: ada
1: ya.
0: Ada kode sama ada label. Nanti ada label jamu, ada label obat herbal terstandar, ada label fitofarmaka, ada gambar-gambarnya sendiri-sendiri masing-masing. Kemudian selain itu Pak Agung di sini berdasarkan obat herbal obat bahan alam ya. Ini tingkatannya itu berdasarkan tingkat pembuktian, selain tingkat pembuktian ilmiah juga ya dapat dilihat dari asal dan proses produksinya. Nah, berdasarkan asal dan proses produksinya ini juga ada pembagiannya. Yang pertama adalah obat bahan alam ekspor. Kita tahu ya ekspor berarti
1: keluar
0: dari Indonesia ya. Obat bahan alam yang seluruh proses pembuatan atau sebagian tahapan pembuatannya gitu ya, sampai dengan pengemasan primernya itu dilakukan oleh industri di dalam negeri untuk diedarkan di luar Indonesia. Ya, ini obat bahan alam ekspor. Kemudian ada juga obat bahan alam impor. Ya, nah, ini adalah obat bahan alam yang seluruh proses pembuatannya atau sebagian tahap pembuatannya sampai dengan pengemasan primer yang dilakukan industri dari luar negeri. Ya. Kemudian masuk, disebarkan, diedarkan di wilayah Indonesia. Kemudian ada yang ketiga, ya itu adalah obat bahan alam lisensi. Nah, ini adalah obat bahan alam yang seluruh tahapan pembuatannya dilakukan oleh industri obat tradisional atau usaha kecil obat tradisional di dalam negeri atas dasar lisensi. Ya, jadi ini adalah istilahnya usaha kecil obat tradisional. Ya, itu namanya OBA lisensi.
1: Kalau OBA lisensi itu juga apakah termasuk jamu itu?
0: OBA lisensi bisa juga.
1: Bisa juga termasuk. Nah, ini kalau apakah seluruh obat bahan alam yang beredar wajib memiliki izin edar dari BPOM, Pak? Atau terdapat jenis tertentu yang tidak memerlukannya begitu?
0: Iya, jadi ini untuk pemahaman kita semuanya ternyata ya, tidak semua obat bahan alam itu wajib memiliki izin edar Badan POM. Jadi tidak semuanya ya. Yang tidak memerlukan izin edar biasanya adalah obat bahan alam yang dibuat secara sederhana dan digunakan secara langsung dalam lingkup terbatas ya. Misalnya jamu racikan sendiri di rumah. Misal Pak Agung bikin racikan dari beberapa daun misalnya. Itu untuk dikonsumsi sendiri atau untuk konsumsi keluarga itu nggak butuh,
1: nggak
0: perlu
1: aman gitu,
0: nggak perlu izin edar, nggak perlu izin edar. Atau jamu gendong biasanya kan ada ibu-ibu penjual jamu gendong,
1: ya,
0: mereka meracik sendiri untuk dijual ke masyarakat sekitar gitu ya, dari jamu racikannya itu ya, itu nggak perlu juga,
1: nggak perlu ya, juga kan. Pak ya.
0: Atau ramuan tradisional yang dibuat oleh perorangan untuk konsumsi pribadi atau dijual langsung dalam skala kecil tanpa dikemas secara modern. Jadi misal skup kecil dia bikin sendiri gitu ya untuk sekitar ya. Itu masih belum membutuhkan izin edar ya. Namun perlu dipahami bahwa meskipun tidak wajib izin edar, produk tersebut tetap harus memenuhi prinsip keamanan, seperti menggunakan bahan yang benar ya, atau proses pengolahannya itu bersih, tidak mengandung bahan berbahaya ya. Sementara itu jika obat bahan alam sudah diproduksi secara massal atau sudah dikemas gitu ya, atau diedarkan luas di pasaran, maka wajib memiliki izin edar dari Badan POM sebagai bentuk jaminan keamanan, mutu, dan khasiatnya. Jadi pembagiannya seperti itu, Pak Agung, ya. Okay. Jadi kalau skupnya masih kita bikin sendiri untuk diri kita, keluarga kita, nggak perlu izin edar. Tetapi harus memperhatikan, jangan sampai kita sudah membuat ramuan daun-daunan nih, tapi kita tambahin obat, misalnya obat tertentu, paracetamol misalnya kita tambahkan.
1: Iya betul betul betul.
0: Natrium diklofenak kita tambahkan. itu jadinya
1: jadi bahaya jadinya. Oke, tapi berarti memang kalau misalnya memang itu pembuatannya untuk skupnya kecil begitu, untuk keluarga sendiri atau untuk lingkungan sendiri yang memang porsirnya kecil, itu masih aman, tidak harus mengurus izin edar begitu, Pak. Tapi kalau memang untuk dijuarkan, disebarluaskan, wajib hukumnya untuk berizin edar. Oke, tapi itu untuk diperhatikan juga ya pendengarnya. Maksudnya kalau Anda ingin, atau Anda punya ilmu-ilmu sedikit yang untuk meracik-meracik ramuan begitu, tapi setidaknya harus diperhatikan juga seperti yang tadi Pak Iman bilang, jangan sampai misalnya untuk obat penurun panas,
0: iya, betul,
1: sudah dikasih daun-daun apa segala macam, terus ditambah paracetamol, itu akan jadi efek sampingnya bahaya begitu.
0: Iya, betul.
1: Oke, ini kalau kita bisa lihat Pak, ini apa saja bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat biasanya, Pak?
0: Pertanyaan yang bagus, Pak Agung. Ya. Jadi bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat kita itu dapat dibedakan berdasarkan cara penggunaannya. Ada istilah obat dalam dan obat luar. Ya, kalau istilah obat dalam berarti kan biasa kita konsumsi,
1: kita minum
0: ya.
1: Itu.
0: Kalau obat luar berarti di luar tubuh kita penggunaannya. Obat dalam itu biasanya dikonsumsi dengan cara diminum, seperti dalam bentuk cairan, kapsul, tablet, atau serbuk yang diseduh. Sementara itu obat luar itu digunakan bagian tubuh tertentu, misalnya dalam bentuk salep, krim, gel, minyak gosok, atau balsem yang dioleskan pada kulit kita. Keberagaman bentuk sediaan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memilih sesuai kebutuhan, ya. Namun tetap harus digunakan sesuai aturan pakai agar aman dan efektif. Jadi masyarakat, para pendengar RRI diperhatikan baik-baik ya, ketika para pendengar membeli obat bahan alam gitu ya, di apotek misalnya ya, atau di toko obat, atau di toko tertentu gitu ya. Diperhatikan baik-baik, dibaca ya, ini masuk dalam obat dalam atau obat luar. Jangan sampai ini sebenarnya obat luar tapi kita konsumsi.
1: Betul.
0: Jadi berbahaya ya.
1: Oke, ini ya memang kalau kita lihat ya, memang ini sedikit, karena ada beberapa obat-obatan, apalagi kalau kita berbicara soal yang tradisional begitu kan, ada yang memang hampir beda-beda tipis begitu Pak ya, untuk obat luar dan obat dalam sendiri begitu. Dan ini kalau bisa Pak Iman sampaikan juga, ini mengapa penting memahami perbedaan obat dalam dan obat luar, selain salah penggunaannya, Pak?
0: Iya, jadi memahami perbedaan ini sangat penting ya, agar obat digunakan sesuai dengan tujuan dan cara pemakaiannya. Penggunaan yang tidak tepat, misalnya obat luar diminum misalnya, atau sebaliknya ya, itu dapat menimbulkan resiko bagi kesehatan ya. Oleh karena itu masyarakat perlu selalu membaca petunjuk penggunaan, karena di label obat bahan alam itu ada,
1: selalu ada petunjuk,
0: ada petunjuk cara penggunaannya ya, dan memastikan cara pemakaian yang benar sebelum menggunakan obat bahan alam tersebut ya. Jadi dibaca baik-baik ya. Kemudian takarannya juga dibaca ya. Ini minumnya berapa sendok misalnya.
1: Itu juga harus diperhatikan, Pak.
0: Itu harus diperhatikan juga ya. Biar disesuaikan dengan tubuh kita masing-masing. Jangan sampai juga berlebihan juga.
1: Oke, kalau kita berbicara soal obat luar dan obat dalam, Pak Iman, ini mungkin pertanyaan yang terlintas dari saya pribadi, Pak ya. Efek samping yang bisa didapatkan oleh konsumen yang salah menggunakan obat, antara obat luar dan obat dalam, itu paling, atau yang pernah Pak Iman temukan itu paling berbahaya, itu menyebabkan apa, Pak?
0: Ya, jadi riset dan penelitian itu kan berkembang terus, ya Pak Agung ya. Berkembang terus ya, misalnya kayak misal sederhana daun sirsak misalnya ya.
1: Oke.
0: Ekstrak daun sirsak ya. Ternyata daun sirsak itu kan obat bahan alam ya, kalau kita rebus misalnya itu bisa menjadi ramuan yang sangat efektif untuk antioksidan ya, untuk tubuh kita, supaya tubuh kita bisa membantu tubuh kita misalnya lebih segar, kemudian kalau ada penyakit-penyakit degeneratif tertentu juga bisa membantu tubuh kita untuk segera memulihkan gitu ya. Tetapi ketika dia konsumsiannya over, itu ternyata juga bisa merusak merusak tubuh
1: organ
0: kita,
1: gitu ya?
0: Organ tubuh kita.
1: Okay.
0: Ya, sehingga memang harus bijak jadinya konsumsinya, harus bijak, kemudian jangan sampai over juga. Misalnya sekian daun, sekian helai untuk sekian liter air misalnya. Kalau kita tidak tepat misalnya penggunaan ramuannya atau pengkonsumsiannya berlebih, atau dalam pengkonsumsiannya dalam batas waktu yang sangat lama, ya itu juga bisa menimbulkan efek samping juga.
1: Efek samping, ya, iya betul. Sepakat. Karena memang kalau kita berbicara soal ingin sembuh ini, Pak, selalu adanya niat terburu-buru.
0: Iya.
1: Jadinya mengkonsumsinya, kalau misalnya ditaruh 4 lembar begitu, mungkin supaya cepat sembuh bisa taruh 6-7. Takutnya jadi membahayakan begitu, Pak Iman.
0: Misalnya sederhana ini, Pak Agung, misalnya bawang putih. Misalnya ekstrak bawang putih. Nah, bawang putih itu kan sebenarnya kalau kita konsumsi, ini kan antioksidan juga ya, terus bisa memperlancar peredaran darah dan sebagainya, bisa refresh ya tubuh kita. Tapi kalau kita mengkonsumsinya dalam jumlah besar, ya, ini juga memicu adanya pendarahan, ya. Jadi ada efek sampingnya.
1: Ada efek sampingnya juga.
0: Ya, jadi intinya sih kita harus
1: sesuai takaran,
0: sesuai
1: juga
0: dengan takaran, supaya tubuh kita juga sehat seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, ini Pak Iman, kalau kalau kita berbicara soal sediaan obat bahan alam yang dilarang untuk diedarkan, apakah ada bentuk sediaannya, Pak?
0: Iya. Terdapat beberapa bentuk sediaan obat bahan alam ini yang tidak diperbolehkan untuk diedarkan karena berisiko tinggi terhadap keamanannya, ya, keamanan obat bahan alam itu sendiri. Bentuk sediaan yang dilarang antara lain adalah tetes mata. Ini sudah bagian dari obat ya. Jadi tetes mata, intravaginal, suppositoria, kecuali untuk wasir ya, dimasukkan gitu ya. Serta parenteral seperti suntikan atau infus itu juga nggak boleh untuk obat bahan alam. Ya. Hal ini karena sediaan tersebut memerlukan standar sterilitas ya, jadi memang harus steril gitu ya.
1: Betul,
0: keamanan
1: betul
0: dan pembuktian ilmiah yang sangat ketat ya, seperti pada obat modern ya. Oleh karena itu, jika masyarakat menemukan obat bahan alam dalam bentuk-bentuk tersebut ya, maka perlu diwaswadai ya, dan sebaiknya tidak digunakan karena berpotensi membahayakan kesehatan kita ya, karena belum diuji lebih lanjut ya.
1: Betul.
0: Lebih uji klinik dan lain sebagainya, sehingga memang ada batasan-batasan untuk obat bahan alam. Ada kalau misalnya dia sudah masuk dalam kondisi sediaan yang tadi, maka itu sebenarnya masuk dalam obat modern.
1: Obat modern,
0: sehingga
1: dia jadinya
0: ujinya juga lebih
1: harus modern juga, harus lebih canggih juga begitu. Oke. Nah, ini risiko utama penggunaan obat bahan alam yang tidak terdaftar di BPOM itu apa, Pak?
0: Iya. Jadi ada beberapa risiko, Pak Agung, terkait obat bahan alam yang tidak terdaftar di Badan POM. Ya, ini risikonya bisa, yang pertama itu ada kemungkinan bisa mengandung bahan kimia obat. Seperti misalnya ya, obat bahan alam tadi kan harusnya alami ya, tapi di situ ada penambahan paracetamol atau dexamethasone, misalnya untuk mendapatkan efek cepat sembuh misalnya.
1: Betul, iya.
0: Misalnya, atau obat dikasih bahan kimia yang lain, ya, obat-obatan modern yang lain yang itu disisipkan di situ, sehingga itu akan membahayakan ya. Kemudian Yang kedua, produksi yang tidak higienis, ya, tidak higienis, tidak bersih gitu ya, akan berpotensi terkontaminasi mikroba atau logam berat tertentu. Ya, ini juga perlu diwaspadai ya. Ada juga ya risiko klaim yang tidak valid, ya, tidak didukung oleh bukti ilmiah, ya. Sehingga akibatnya konsumen bisa mengalami efek samping serius seperti kerusakan ginjal, kerusakan hati, bahkan sampai kepada kematian.
1: Kematian ya, paling fatal gitu.
0: Betul. Ya, untuk itu masyarakat harus selalu memperhatikan nomor izin edar pada kemasannya.
1: Penting, nah, itu harus penting diperhatikan, Pak ya.
0: Harus memperhatikan baik-baik nomor izin edarnya. Ada jargon di kami, Pak Agung, ini bermanfaat untuk obat bahan alam, obat modern, kosmetik sebenarnya juga
1: masuk ya, juga di situ, Pak.
0: Suplemen kesehatan, makanan juga masuk. Okay. Slogan kami namanya cek klik.
1: Ya. Cek klik.
0: Jadi ketika Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya memperhatikan mau membeli produk gitu ya. Ingat cek klik. Pertama ingat cek kemasannya. Ya, beli kemasan yang bagus. Kalau kemasannya sudah sobek, kemasannya sudah lecet, sudah penyok, enggak bisa dibeli. Ya.
1: Oh, okay.
0: Cek kemasannya. Kemudian yang kedua, cek labelnya. Dipastikan ada label. Di label itu ada informasi yang lengkap. Ada mereknya, ada cara penggunaannya, ada tempat nama produsennya, kemudian ada netonya, ada cara penggunaannya, ada izin edarnya dan lain sebagainya. Jadi harus lengkap di dalam label itu.
1: Di dalam label itu harus diperhatikan baik-baik gitu.
0: Dan dibaca ya. Okay. Kemudian cek klik I itu izin edar. Dipastikan berizin edar. Kalau tidak ada izin edarnya nggak usah dibeli. Nggak usah dikonsumsi. Karena khawatirnya berarti kan dia tidak melalui mekanisme uji-uji tadi.
1: Uji
0: praklinik, uji klinis ya. Khawatirnya akan ada risiko-risiko tadi. Jangan sampai, jangan-jangan obat bahan alam yang kita konsumsi itu ada kandungan obat modernnya, atau ada paracetamolnya, atau ada zat-zat tertentu yang kita nggak tahu, atau ada logam beratnya, kan itu,
1: itu bahaya juga
0: tubuh kita, gitu ya. Atau ada mikroba yang berbahaya, kita nggak tahu.
1: Kita juga tidak tahu di dalam situ.
0: Kita harus perlu berhati-hati. Kemudian yang K terakhir itu cek klik. K terakhir adalah kedaluwarsa. Diperhatikan jangan sampai kita mengkonsumsi obat bahan alam yang sudah kedaluwarsa. Meskipun obatnya berizin edar, meskipun obatnya itu dari bahan-bahan alami, tapi kalau sudah kedaluwarsa, sudah kedaluwarsa, sudah rusak.
1: Sudah rusak, iya.
0: Sehingga akan membahayakan kesehatan tubuh kita juga. Ya.
1: Oke. Okay. Tapi ini mungkin bisa jadi pengingat juga, Pak, untuk pendengar, karena seperti orang awam seperti saya begini, biasanya kalau membeli obat yang diperhatikan itu cuma ada dua hal, tanggal kedaluwarsa sama kemasannya bagus atau tidak. Soal di dalamnya tulisannya itu kita tidak tahu. Tidak paham seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ingin mengetahui itu, Pak, itu biasanya bisa dicek kemana, Pak, atau bisa dapatkan informasi-informasi itu kemana?
0: Iya. Jadi nanti di dalam pembahasan ini nanti kita akan sampaikan ada aplikasi kita yang namanya Bepom Mobile.
1: Okay.
0: Jadi sekarang kan sudah radio, sudah ada radio sudah digital. Jadi aplikasi Bepom Mobile ini bisa di-download di Android atau di iOS gitu ya. Nanti manfaat buat para pendengar semuanya. Jadi kalau para pendengar semua mau mengetahui obat ini aman apa enggak ya.
1: Nah, itu dia.
0: Nah, itu tinggal download Bepom Mobile. Kalau sudah punya aplikasi itu bisa digunakan. Misalnya Bapak Ibu para pendengar misalnya punya toko nih, punya kios misalnya, mau belanja ya, mau istilahnya beli grosiran gitu atau Bapak Ibu yang mau beli obat misalnya, cukup bawa HP-nya terus nanti obatnya jangan dibeli dulu ya, dilihat di situ kan, di tiap obat, tiap makanan, tiap obat bahan alam itu kan ada barcode biasanya.
1: Ada itu di scan di situ.
0: Scan barcode-nya. Nanti akan teridentifikasi. Teridentifikasi di dalam aplikasi. Ini sama enggak ya? Mereknya sama enggak? Kemudian berizin edar enggak? Jangan sampai misalnya ada beda merek.
1: Itu dia.
0: Misalnya takutnya RRA jadinya RRO misalnya. Seperti itu ya.
1: Iya.
0: Sehingga oh kok beda ya, berarti nggak usah dibeli.
1: Ah, ya. Okay,
0: jadi
1: iya,
0: kita
1: betul.
0: Misalnya seperti itu.
1: Ah, okay, untuk mewaspadai itu seperti iya, itu Pak ya. Karena betul. Memang kalau kita bicara soal orang awam ya, itu tadi karena kebanyakan yang saya temukan, bahkan saya sendiri kalau ingin beli obat, yang diperhatikan pertama ya lihat kemasannya. Kalau kemasannya ada sobek sedikit atau sudah luntur atau penyok, itu tidak akan kita ambil. Kalau kemasannya bagus, yang pertama kita lihat kedaluarsanya. Selain itu tidak diperhatikan lagi.
0: Tapi itu sudah bagus, Agung. Itu sudah bagus, termasuk bagian dari istilahnya kewaspadaan kita ya. Ijin yeah. kadaluarsa, kemudian kemasan itu sudah bagus. Tinggal ditingkatkan lagi.
1: Ya, okay.
0: Kita tingkatkan lagi.
1: Okay.
0: Lihat aturan penggunaannya, dilihat juga apa itu ceklik tadi ya,
1: yeah,
0: kemasan
1: yeah, yeah.
0: label, izin edar, sama kadaluarsanya. Nah itu akan lebih, kita bisa menjadi lebih hati-hati, menjadi konsumen yang cerdas.
1: Oke, Pak Ying, tadi kalau tadi disebutkan bahwa salah satu resikonya adalah kandungan bahan kimia obat begitu ya. Bisa dijelaskan Pak Iman, contoh-contoh obat bahan alam dan merek jamu yang pernah ditemukan mengandung BKO ini, serta efek samping yang ditimbulkan bagi penggunanya Pak Iman?
0: Iya, terima kasih Pak Agung. Jadi istilah BKO itu adalah bahan kimia obat ya, sehingga memang untuk obat bahan alam ini harusnya ya itu adalah obat bahan alam yang memang berasal dari bahan-bahan alami ya, misalnya tumbuh-tumbuhan, hewan-hewani ya istilahnya ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, tidak diperkenankan obat bahan alam ini ditambahkan bahan kimia tertentu atau obat-obatan tertentu. Tapi itu yang terjadi di lapangan ya, ada beredar gitu ya obat-obat bahan alam tertentu yang ternyata ada bahan kimia obatnya, dan itu sudah teridentifikasi oleh BPOM gitu ya, dan sudah ditarik ya, ditarik di peredaran. Cuman ketika masih ada, misalnya ya Bapak Ibu para pendengar semua bisa teredukasi dari informasi ini ya. Misalnya di sini contohnya ada jenis ya produk tertentu yang bermerek tawon kelanceng itu. Nah, ini kan harapannya ini tawon kelanceng gitu kan, harapan dari alami gitu kan. Ternyata di situ dia mengandung dexamethason ya, misalnya fenilbutason ya, ternyata ketika itu mengandung bahan kimia obat punya efek-efek yang tidak baik untuk kesehatan kita. Kalau kita mengkonsumsi itu bisa menyebabkan moon face ya, muka kita bulat kembem gitu ya, atau tulang kita keropos, kan sayang ya. Kita ingin sehat tetapi ternyata justru tubuh kita menjadi sakit gitu ya. Kemudian ada Montalin ya, ini merek tertentu namanya Montalin ya, ini mengandung natrium diclofenac dan paracetamol ya. Jadi natrium diclofenac itu kan sebenarnya untuk anti nyeri ya, obat anti nyeri itu sebenarnya obat modern gitu ya. Tapi kalau itu ditambahkan di dalam jamu gitu ya, atau obat bahan alam gitu ya, nah ini jadinya berbahaya kan, tidak terkontrol jadinya. Masyarakat ingin mengkonsumsi alami supaya sehat, ternyata di situ ada bahan-bahan kimia tertentu yang masuk di dalam tubuhnya ya. Ini berisiko terkait hepatoksik ya. Hepatoksik itu dia bisa merusak hati ya, jadi inginnya sehat, nyata hati kita jadinya sakit gitu kan. Jadi harus kita harus hati-hati. Kemudian ada nama produk urat madu gold ya, ini contoh-contoh ya. Urat madu gold ternyata setelah diuji oleh BPOM dia mengandung sildenafil dan paracetamol ya. Nah, ini paracetamol kan penurun anti nyeri atau penurun panas ya, ini ditambahkan gitu ya. Nah, ini kalau dosisnya berlebih, inginnya masyarakat ini obat bahan alam nih, konsumsi sembarangan misalnya ya. Nah, ini dosis kalau berlebihan bisa menyebabkan kerusakan hati. Ini juga perlu waspada ya. Kemudian ada produk yang bermerek bunga mujarab, ini contohnya ya. Ternyata setelah diuji oleh BPOM dia mengandung paracetamol ya. Kemudian ada cinderalas kapsul lara awak, ini ternyata mengandung paracetamol juga ya. Ada kapsul asifa iza ya, ini juga mengandung paracetamol dan fenilbutason. Nah, ini beberapa produk ya. Kemudian ada bunga rosella. Bunga rosella sebenarnya inginnya kan alami ya. Ini ada bunga rosella tertentu yang dia dikemas dan ternyata dia sengaja produsennya tambahkan paracetamol dan natrium diclofenac. Nah, ini juga berbahaya. Ya. Kemudian inginnya tahes ya, istilahnya inginnya segar untuk laki-laki misalnya. Ini ada semar mesem misalnya ya. Ternyata dia ditambahkan obat bahan kimia modern juga di situ, ditambahkan sildenafil sehingga bisa merusak hati dan ginjal. Ya. Asam ulin inginnya sembuh dari asam urat gitu ya. Ternyata memang di situ obat bahan alamnya ternyata ditambahin sama produsennya dengan zat obat modern allopurinol, ya obat kimia allopurinol memang bisa menyebabkan sembuh asam uratnya, cespleng gitu ya, tapi ada efek-efek sampingnya, bisa menyebabkan gangguan kulit dan ginjal. Ya, jadi harus hati-hati Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya, dipastikan ingat tadi ya, ingat cek klik kemasan, label, izin edar, kedaluwarsa, dan bisa juga sekarang kan sudah modern ya, bisa mendownload aplikasi BPOM Mobile. Ya.
1: Ah, itu dia. Dan
0: aplikasi itu cukup kita scan barcode-nya, kita bisa dapatkan manfaat dari
1: situ. Dapat tahu itu seperti itu, karena memang kalau kita berbicara soal hal-hal yang terdapat di dalam tulisan-tulisan seperti itu kan biasanya kebanyakan orang tidak memperhatikan dengan baik begitu. Takutnya memang kebiasaan itu selalu mendengar kata orang begitu Pak ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau orang mungkin saja ada obat yang oke, saya pakai obat ini cocok tapi orang lain belum tentu begitu.
0: Betul.
1: Nah, kebanyakan dari kita yang orang awam begitu ya, mungkin ya ini juga bisa menjadi ilmu dan pengetahuan juga untuk pendengar di manapun itu. Kalau kita membeli obat, paling penting itu kita coba cek dulu. Ya paling simpelnya adalah menggunakan aplikasi apa tadi Pak?
0: BPOM Mobile.
1: BPOM Mobile gitu. Oke. Okay. Pak, untuk sebelum itu kita coba jeda sesaat Pak ya. Nanti akan kita kembali lagi. Baik. Untuk Anda juga pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, Anda boleh langsung kirimkan pertanyaan di kolom komentar di YouTube RRI Labuan Bajo.

0: Masih dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda ya. Masih bersama dengan kita, narasumber kita ada Pak Iman, Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat. Pak, kita bisa lanjutkan obrolan kita tadi Pak ya. Ini tadi menarik sekali, banyak hal yang memang kita mungkin banyak yang belum ketahui soal mungkin tadi yang aplikasi BPOM di. Mobile tadi begitu, mungkin itu banyak yang mungkin belum tahu, pada akhirnya jadi tahu begitu. Ternyata sudah dipermudah seperti itu begitu Pak ya. Oke, ini Pak Iman, kalau bagaimana cara BPOM melindungi masyarakat dari produk obat bahan alam berbahaya begitu Pak Iman?
1: Ya, jadi Pak Agung, tadi kan kita sudah sampaikan terkait aplikasi BPOM Mobile ya. Kalau masyarakat ya, Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya ingin tahu sebenarnya obat-obat apa saja sih yang berbahaya itu ya, obat bahan alam apa saja yang berbahaya itu, ada satu aplikasi kami yang itu sangat informatif sekali, namanya aplikasi e-public warning. Aplikasi e-public warning ya. Dalam aplikasi ini dapat diakses oleh masyarakat untuk mengecek produk obat bahan alam, suplemen kesehatan atau produk lain yang tidak aman ya, termasuk juga bahan yang mengandung bahan kimia obat atau tidak memiliki izin edar ya. Nah, di sini melalui aplikasi ini masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi produk-produk apa atau memastikan keamanan sebelum produk itu kita mau beli ya. Jadi dipastikan baik-baik mendapatkan informasi dari aplikasi e-public warning.
0: Ya. Oh, oke.
1: Okay. Nah, dengan aplikasi ini Bapak Ibu bisa baca ya, ini produk ini sebenarnya bahayanya apa sih? Nah, itu nanti akan tahu. Produk A dia mengandung paracetamol misalnya, produk B mengandung natrium diklofenak dan lain sebagainya. Seperti itu.
0: Berarti memang itu ada dua aplikasi berbeda begitu Pak ya,
1: untuk dua aplikasi
0: salah satunya sebenarnya tadi untuk
1: BPOM Mobile itu untuk memudahkan Bapak Ibu misalnya membeli produk nih, dia berizin edar apa enggak, aman apa enggak, itu bisa langsung klik. Sebenarnya manfaatnya mirip-mirip sih. Kalau e-public warning ini berisi informasi, informasi produk ini, produk yang berbahaya ya, informasi-informasi produk yang masuk dalam public warning. Dalam warning di sini misalnya produk A, produk yang berbahaya A ini dia ada kandungan zat tertentu, misalnya produk B mengandung logam berat misalnya. Jadi ini informasi-informasi ini manfaat juga untuk masyarakat biar tahu ternyata kenapa sih produk ini dilarang gitu. Ada kandungan senyawa tertentu.
0: Itu berguna sekali karena kalau kita berbicara soal itu lagi-lagi karena kita kan kebanyakan orang awam suka dengar apa kata orang begitu. Takutnya yang seperti sempat saya bilang tadi, mungkin obat yang saya pakai, obat yang saya gunakan cocok tapi belum tentu di orang lain cocok begitu. Betul. Akhirnya kan pada saat itu akan keluar bahasa kayak ai aman, saya saja cocok, masa kamu tidak cocok, pakai saja ini. Siapa tahu ternyata mungkin ada hal-hal atau penyakit-penyakit yang bawaan yang tidak cocok dengan obat tersebut, ketika digunakan akan membahayakan orang tersebut jadinya.
1: Betul, betul Pak Agung. Jadi kita juga selain kita memperhatikan ceklik tadi, kita memperhatikan e-public warning atau aplikasi BPOM Mobile, kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Karena tubuh masing-masing kita itu berbeda-beda.
0: Itu
1: secara
0: dia.
1: Genetik, secara kekuatan, kemampuan, dan lain sebagainya itu berbeda-beda. Sehingga belum tentu juga kadang cocok untuk si A, belum tentu juga seefektif untuk si B atau seefektif untuk si C dan lain sebagainya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan tubuh kita, ya, ketepatan tubuh. Bahkan obat modern pun sama. Modern pun sama. Ya belum tentu si A, si B, si C itu sama. Dengan kondisi obat yang sama. Karena pertama dari sisi genetik, kemudian berat badan, tinggi badan, macam-macam. Jadi banyak misalnya golongan darahnya apa. Jadi banyak
0: sekali faktor ya, Pak ya.
1: Faktor yang ternyata itu mempengaruhi juga efektivitas obat. Tapi kita juga penting kalau misal obat modern nih, apalagi kalau obat keras yang berlabel merah, itu penting atau yang biru juga ya penting sekali kita dengan resep dokter karena dokter kan ahlinya ya mereka tahu
0: secara konsultasikan klinis,
1: konsultasikan dengan dokter sehingga ada resep yang diberikan sehingga biar tepat gitu ya seperti itu. Tapi kalau untuk obat bahan alam bisa kita konsumsi langsung tapi lihat baca aturan penggunaannya.
0: Nah itu tadi kalau itu juga salah satu aplikasi itu juga membantu Pak karena kita tidak tahu bahan-bahan apa yang digunakan begitu kan ya. Yang kita cuma tahu misalkan cuman jamu misalnya tapi kita tidak tahu di dalam itu apa saja kenapa sampai bisa jadi jamu kan takutnya ada salah satu bahan yang bikin alergi misalnya ya, orang
1: betul,
0: B begitu kan.
1: Betul. Jadi alergen-alergen itu juga diperhatikan. Misal kita alergi zat tertentu, daun tertentu misalnya.
0: Nah, itu
1: jadi
0: dia.
1: Itu fungsinya kita membaca komposisinya. Ternyata ada ini berarti nggak cocok buat
0: saya. Cocok,
1: gitu
0: ya. Iya, karena kalau kita berbicara, mungkin kalau obat modern masih bisa kita konsultasikan nih.
1: Iya.
0: Tapi kalau obat yang modern, obat tradisional kan agak susah, Pak. Paling kita cuma tahu, oh ini jamu ini dari terbuat dari sini bahan ini. Ya untuk mengobati ini paling seperti itu. Tapi itu juga perlu sekali untuk diperhatikan. Tapi dengan aplikasi yang tadi Bapak sampaikan, mungkin bisa membantu, Pak ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Ini apa saja Pak ciri-ciri obat bahan alam yang aman digunakan?
1: Iya. Jadi obat bahan alam yang aman digunakan, ya. Ini ada beberapa ciri, ya. Yang pertama ciri logo, ya. Jadi dipastikan logo yang di dalam obat

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan
1: yang adil dan beradab. 3. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Gambar-gambarnya nanti nggak bisa ditunjukkan karena ini di radio ya. Tapi bapak ibu bisa search sih sebenarnya ya, bisa searching ya, istilahnya di Google.
2: Di Google misalnya, juga bisa. Bisa
1: sebenarnya logo jamu itu seperti apa, buat ya nanti logo ini harus logo resminya seperti itu. Mm-mm. Ya, yang kedua cirinya bernomor izin edar
2: ya. Oh, itu paling penting pak
1: ya, ini juga perlu diperhatikan ya, izin edar. Jangan sampai kalau kita beli dan tidak ada izin edarnya, berarti dia bukan obat bahan alam yang aman. Mm-hmm. Ya. Misalnya nggak ada logonya juga bukan obat bahan alam yang aman, ya berarti yeah, yeah, logo yeah. resmi, gitu uh-huh. ya. Kemudian
2: ya, harus diperhatikan baik-baik.
1: Betul,
2: gitu.
1: Pak Agung. Jadi dipastikan juga komposisinya, ada komposisi di situ supaya tahu tadi yang bertanya.
0: Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

Di balik keindahan alam Indonesia yang menakjubkan, terdapat gunung-gunung megah yang menjadi simbol kekayaan alam, budaya, dan sejarah bangsa. Sobat RRI, yuk kenali lebih dekat beberapa gunung terkenal di Indonesia, bukan hanya memesona secara visual, tapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal yang luar biasa. Kita mulai dari Gunung Merapi di Yogyakarta, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, tapi juga salah satu yang paling difavoritkan oleh para pendaki. Di kaki gunung ini, masyarakat masih melestarikan tradisi budaya seperti Labuhan Merapi, sebuah upacara adat sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Merapi bukan hanya tentang tantangan alam, tapi juga tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan lingkungannya. Berlanjut ke Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung ini dikenal akan suasananya yang sejuk dan jalur pendakian yang memikat. Di sekitar gunung terdapat situs budaya bersejarah seperti Candi Ceto dan Candi Sukuh yang mencerminkan warisan spiritual dan kebudayaan masa lalu. Lawu bukan sekadar tujuan pendakian, tapi juga tempat belajar menghargai sejarah dan budaya lokal. Selanjutnya Gunung Salak di Jawa Barat. Dikenal dengan hutan hujan tropisnya yang lebat dan keanekaragaman hayati yang kaya, Salak menjadi destinasi favorit bagi para pecinta alam dan penjelajah jalur-jalur hijau yang asri. Selain itu, kawasan ini juga menjadi bagian penting dari konservasi alam di Indonesia. Di Bali ada Gunung Agung, gunung tertinggi di Pulau Dewata. Gunung ini memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Bali karena di lerengnya berdiri Pura Besaki, pura terbesar dan paling suci di Bali. Agung menawarkan keindahan pemandangan yang menakjubkan dan udara yang sejuk, sekaligus menjadi lokasi wisata budaya dan spiritual yang mendalam. Gunung-gunung ini

Sobat RRI, mari lestarikan dan jelajahi kekayaan alam Indonesia dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Karena setiap langkah kaki di gunung adalah bentuk cinta kita pada

0: 101 Pradolfi untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dengan kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Masih bersama saya Yulin Amul yang masih menemani Anda di Labuan Bajo siang ini ya, edisi 1 Agustus 2026. Dan pendengar, sampai dengan saat ini kami masih hadirkan program musik dan juga sajian informasi yang akan terus kami sajikan untuk menemani aktivitas Anda ya. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan informasi terkait pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan juga Inovasi Daerah, memperkuat tata kelola data pembangunan melalui Focus Group Discussion Pembinaan Statistik Sektoral yang digelar di Aula Baperida Kabupaten Manggarai pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral sebagai fondasi perencanaan pembangunan yang berbasis data. Focus Group Discussion tersebut merupakan tindak lanjut pembinaan statistik sektoral yang telah dilaksanakan pada Juni 2026. Fokus pembahasan diarahkan pada percepatan pemenuhan dokumen pendukung dalam evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, khususnya domain 2, sekaligus mengevaluasi capaian pembinaan dan juga menyusun langkah strategis untuk tahapan berikutnya. Kegiatan dipimpin oleh Kepala Baperida Kabupaten Manggarai, Livinus Vitalis Livensturuk, dan juga dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai, Yosef Danu, Kepala Dinas Komunikasi dan juga Informatika Kabupaten Manggarai, Paulus Jeramun MSI, Perwakilan Dinas Pendidikan, Pemuda dan juga Olahraga, Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan juga Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Bidang Persandian dan Statistik Ernest Tiffany Olivia Jemada, statistisi ahli muda Matius Bambung, serta para pejabat dan juga operator statistik sektoral dari perangkat daerah terkait. Dalam arahannya, Livinus menekankan bahwa data yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Menurutnya, pembangunan yang tepat sasaran hanya dapat diwujudkan apabila didukung data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Dan pendengar, peningkatan investasi harus diimbangi dengan pelayanan publik yang semakin baik. Livinus juga mengingatkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik perlu berjalan sering dengan penguatan gitu ya, penyelenggaraan statistik sektoral melalui EPSS. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya data desa statistik terpadu sebagai rujukan bersama dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Menurutnya, masih terdapat perbedaan antara kondisi real masyarakat dengan data yang tersedia, sehingga diperlukan proses verifikasi dan pemutakhiran data secara berkelanjutan. Livinus mengajak seluruh perangkat daerah memanfaatkan FGD sebagai forum untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam pengumpulan, validasi pengelolaan mendata, hingga pemenuhan dokumen pendukung EPSS. Sementara itu, pendengar, Kepala BPS Kabupaten Manggarai, Yosef Danu, menyampaikan bahwa pembinaan statistik sektoral menunjukkan perkembangan positif. Namun, ia mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan EPSS semakin terbatas, sehingga seluruh perangkat daerah perlu mempercepat penyelesaian dokumen bukti dukung, terutama pada domain 2. Ia menambahkan keberhasilan penyelenggaraan statistik sektoral merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, pendengar, BPS Kabupaten Manggarai akan terus memberikan pendampingan teknis kepada seluruh perangkat daerah agar kualitas data statistik sektoral semakin baik dan juga mampu mendukung penyusunan kebijakan pembangunan berbasis data. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id.

Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengaruni Laut Nusantara? Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pandrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arum Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Perani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap laut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Halo Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan kosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 di antaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tapi perjalanan spiritual, mengingatkan kita betapa indah dan agungnya ciptaan Tuhan. Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya akan terkenang. Terima kasih sudah ikut menjelajah keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar, masih dengan saya Yulina Mulya yang masih terus menemani Anda hingga saat ini. Dan pendengar, bagaimana aktivitas Anda hingga saat ini? Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Ya, di tengah kesibukan bekerja, belajar, ataupun menikmati akhir pekan bersama keluarga, jangan lupa juga untuk meluangkan waktu untuk mencintai dan juga melestarikan daerah kita sendiri ya. Nah, mendengar di era digital seperti sekarang ini, tren anak muda datang silih berganti begitu ya. Mulai dari tantangan media sosial, gaya berpakaian, hingga musik yang sedang viral. Tentu tidak ada salahnya mengikuti perkembangan zaman pendengar, namun jangan sampai ketika melupakan, maksudnya kita melupakan jati diri ya begitu sebagai bangsa yang kaya akan budaya. Nah pendengar, mari kita mulai dari hal-hal sederhana ya, seperti bangga menggunakan produk lokal, mengenal bahasa daerah, menghargai tradisi, menikmati musik daerah, hingga ikut mempromosikan budaya kita melalui media sosial. Dengan begitu, pendengar, kita tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga menjadi generasi yang ikut menjaga warisan budaya agar tetap hidup dan juga dikenal oleh dunia. Dan pendengar, karena budaya bukan hanya sekadar peninggalan masa lalu ya, tetapi juga identitas yang harus terus kita jaga untuk masa depan.

Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Pro 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi pendengar, masih kami pancarkan melalui frekuensi FM 91,7 MHz ya. Dan pendengar, tak terasa kebersamaan saya menemani Anda sudah sampai di penghujung acara ya. Semoga semua informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bisa bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan Anda ya. Dan juga semua lagu yang sudah kami hadirkan untuk Anda bisa menghibur Anda di sela-sela aktivitas Anda dari pagi hingga saat ini. Namun pendengar, jangan kemana-mana, tetap stay tune ya, karena sesaat lagi ada rekan kami Nur Astan yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo siang hingga menjelang sore hari nanti pukul 18 waktu Indonesia Tengah nanti. Saya Yulina Mul pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa lagi.

Halo Sobat RRI, kamu pernah dengar kan istilah Indonesia berada di cincin api Pasifik? Tapi apa sih sebenarnya maksud dari cincin api itu? Dan kenapa Indonesia sampai disebut sebagai negara cincin api? Yuk kita bahas bareng-bareng di segmen Sekarang Anda Tahu. Istilah Ring of Fire atau cincin api Pasifik berasal dari fakta bahwa Indonesia terletak di jalur pertemuan tiga lempeng besar dunia. Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng-lempeng ini menciptakan sabuk gunung berapi aktif yang membentuk seperti cincin besar mengelilingi Samudra Pasifik, membentang dari Selandia Baru, Jepang hingga ke pantai barat Amerika. Nah, Indonesia berada tepat di tengah-tengah jalur tersebut. Karena posisi unik itu, Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung api aktif, menjadikannya negara dengan gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Dari Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Sinabung di Sumatera, hingga Gunung Rinjani di Lombok. Semuanya adalah bagian dari rantai cincin api yang terus hidup dan bergerak. Getaran bumi, gempa, hingga letusan gunung berapi yang kadang terjadi merupakan akibat dari pergeseran lempeng di bawah kaki kita. Tapi jangan salah, meski tampak berbahaya, aktivitas geologi ini juga membawa berkah besar bagi Indonesia. Letusan gunung berapi justru yang membuat tanah di Indonesia sangat subur. Abu vulkanik yang dikeluarkan gunung api mengandung mineral penting yang menjadikan tanah kita kaya nutrisi. Makanya pertanian Indonesia bisa tumbuh begitu makmur. Selain itu, panas bumi dari aktivitas vulkanik juga menjadi sumber energi terbarukan. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Jadi, di balik panas dan letusan yang kadang menakutkan, cincin api adalah simbol kekuatan alam yang menjaga keseimbangan dan memberi kehidupan bagi negeri ini. Cincin api mengingatkan kita bahwa Indonesia lahir dari kekuatan alam yang luar biasa. Dari dasar bumi yang berkecolak, tumbuh gunung, tanah, dan kehidupan. Mungkin inilah sebabnya orang Indonesia dikenal tangguh, karena sejak awal kita hidup berdampingan dengan api, dengan bumi yang terus bergerak. Jadi Sobat RRI, sekarang kamu tahu kan kenapa Indonesia disebut sebagai negara cincin api? Karena negeri ini berdiri di atas kekuatan alam yang besar, yang bukan hanya menantang, tapi juga memberi kehidupan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: presented by Hero Snack.
1: Sobat RRI, tahukah Anda, di balik kelezatan banyak makanan khas Indonesia, tersimpan kisah tentang masa sulit yang pernah dilalui rakyatnya. Kelangkaan bahan pangan, penjajahan, krisis ekonomi, hingga perjuangan bertahan hidup, justru melahirkan makanan-makanan sederhana yang kini menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Lalu, makanan apa saja yang lahir dari masa sulit itu? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada masa penjajahan dan awal kemerdekaan, rakyat Indonesia sering menghadapi kekurangan bahan makanan. Beras menjadi barang langka, daging sulit didapat, dan banyak keluarga harus memutar otak agar tetap bisa makan setiap hari. Dari kondisi inilah muncul kreativitas rakyat mengolah bahan seadanya menjadi makanan yang mengenyangkan dan tahan lama. Salah satu contohnya adalah tiwul, makanan berbahan dasar singkong kering atau gaplek. Di daerah Jawa, terutama saat masa penjajahan Jepang, beras sangat sulit diperoleh. Singkong pun menjadi alternatif utama. Gaplek dikeringkan agar tahan lama, lalu diolah menjadi tiwul sebagai pengganti nasi. Dulu dianggap makanan keterpaksaan, kini tiwul justru dihargai sebagai kuliner tradisional yang sehat dan bernilai sejarah. Sobat RRI, siapa sangka tempe yang kini mendunia lahir dari kebutuhan rakyat akan sumber protein murah. Berbahan dasar kedelai yang difermentasi, tempe menjadi solusi saat daging sulit dijangkau. Di masa krisis, tempe menjadi lauk utama rakyat. Mudah dibuat, bergizi, dan bisa diolah dengan berbagai cara. Hari ini, tempe tak lagi sekedar makanan sederhana, melainkan simbol ketahanan pangan dan kearifan lokal Indonesia. Selain singkong, jagung juga menjadi penyelamat di masa sulit. Di daerah seperti Madura, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, nasi jagung menjadi makanan pokok pengganti nasi putih. Rasanya sederhana, namun mampu mengenyangkan dan memberi tenaga bagi rakyat yang bekerja keras setiap hari. Makanan ini lahir dari keterbatasan, namun mencerminkan daya tahan dan adaptasi masyarakat. Sobat RRI, makanan-makanan rakyat ini bukan sekedar soal rasa. Di dalamnya tersimpan cerita perjuangan, ketekunan, dan kreativitas menghadapi keterbatasan. Kini, makanan yang dulu dianggap makanan orang susah, justru diangkat sebagai kuliner tradisional. Bahkan menjadi identitas daerah dan kebanggaan bangsa. Sobat RRI, dari tiwul, tempe, hingga nasi jagung, kita belajar bahwa masa sulit tak selalu melahirkan kesedihan. Justru dari keterbatasan, lahir kekayaan kuliner yang bertahan hingga hari ini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan

kesetiaan di tanah Flores tercinta ini. Untuk Anda yang siang ini masih setia beraktivitas di hari Sabtu, baik yang sedang menyelesaikan pekerjaan, berjuang di bawah terik matahari, melaut, bertani, maupun yang sedang sibuk mengurus rumah tangga. Terima kasih pendengar atas setiap pelu dan dedikasi Anda. Keringat dan kerja keras Anda hari ini adalah wujud perjuangan nyata di masa kini. Di tengah cuaca siang yang cukup hangat ini, jangan lupa untuk sejenak beristirahat pendengar, menikmati makan siang dan menyegarkan pikiran Anda. Nur Astan menemani dari pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah pendengar dengan deretan informasi teraktual terkini dan juga lagu-lagu pilihannya akan menemani aktivitas siang Anda. Tetap bersama kami pendengar di frekuensi FM 91,7 MHz. Bagi Anda yang ingin tetap terhubung bersama kami, jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Follow akun Instagram dan TikTok RRI SP Labuan Bajo.

0: Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya, Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari Kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Kenapa sih? Hah? Lo gak senang gue ngajarin impian gue? Ngajarin masa depan gue? Hah? Gue tuh ngelakuin semua ini tuh buat masa depan kita, teman.
2: Kita?
1: Iya, kita. Gue bikin lagu seharian, gue rekaman sampai tengah malam.
3: Gak habis pikir gue sama ngeliat lo ada produser gue, teman-teman gue, investor gue.
1: Ini semua bisa kacau gara-gara siapa? Gara-gara lo.
2: Gara-gara gue?
1: Iya, gara-gara lo.
2: Pinter lah. Pinter lo bisa nyalain-nyalain gue.
3: Mau lo apaan sih?
2: Mau gue? Mau gue cuma satu. Mau gue cuma lo ada buat gue. Bukan cuma perhatiin diri lo sendiri, masa depan lo, gitar lo itu. Lo tahu gak sih ini hari apa? Ini tuh hari dimas dari kita. Gue rasa udah kita cukup sampai di sini. Dengarin, masa depan lo akan lebih bagus. Dari lo akan lebih baik kalau gak ada gue di dalamnya.
1: Enggak, maafin gue. Sel, Gisel. Gisel.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Untuk Marsha, cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit ini. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cara yang terbaik untuk dijalankan.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Masih bersama Nur Astan di frekuensi FM 91,7 MHz. Pendengar, informasi selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah memperkuat tata kelola data pembangunan melalui fokus group discussion pembinaan statistik sektoral yang digelar di Aula Bapirida Kabupaten Manggarai. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggara statistik sektoral sebagai fondasi perencanaan pembangunan yang berbasis data. FGD tersebut pendengar tidak lanjut pembinaan statistik sektoral yang telah dilaksanakan pada Juni 2026. Fokus pembahasan diarahkan pada percepatan pemenuhan dokumen sekaligus mengevaluasi capaian pembinaan dan menyusun langkah strategis untuk tahapan berikutnya. Kegiatan dipimpin Kepala Bapirida Kabupaten Manggarai Livinus Vitalis Livens Turuk dan dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Yosef Danu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Paulus Jeramun MSI, Perwakilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Bidang Persandian dan Statistik Ernesti Foni Oliva Jemada, Statistisi Ahli Muda Matius Bambung, serta para pejabat dan operator statistik sektoral dari perangkat daerah terkait. Dalam arahannya, pendengar Livinus menekankan bahwa data yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Menurutnya, pembangunan yang tepat sasaran hanya dapat diwujudkan apabila didukung data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Livinus menjelaskan kualitas data juga berperan penting dalam meningkatkan daya saing daerah. Khususnya dalam menarik investasi, ia mencontohkan potensi perkembangan komoditas porang di Kabupaten Manggarai yang mulai diminati investor. Pendengar, menurutnya kehadiran industri pengolahan porang akan memberikan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan apabila hasil panen hanya dipasarkan dalam bentuk chips. Produk turunan seperti tepung porang dinilai mampu membuka peluang investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa untuk Anda follow akun Instagram dan TikTok RRI Labuan Bajo. Tetap bersama kami pendengar, Nur Astan akan menghadirkan deretan informasi teraktual dan terkini untuk menemani aktivitas Anda di edisi Sabtu 1 Agustus 2026.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
10: Satu per dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
11: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Sombo kangen.
12: Sama-sama.
13: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
14: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
15: RRI Digital saja, toh.
14: Sesekali, jazz lah.
16: Semangat ya manggungnya.
17: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
18: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
12: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
9: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
8: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, tepat di pukul 11.55 menit kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan doa Angelus.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersuka citalah, aleluya.
1: Sebab dia yang boleh kau kandung, aleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, aleluya.
0: Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, Engkau telah berkenan menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, berilah supaya dengan pengantaraan Bundanya, Perawan Maria, kami bersuka cita dalam kehidupan kekal, karena Kristus itu juga Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Astan, pendengar tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Relay Pro 3 Dinamika Olahraga Jakarta.
1: Ia batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan.
2: Special occasion regardless of the score, having a team like club like Barcelona.
1: Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya, bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Rotliff selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1-6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisihan Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia meraih

0: 1. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
1: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.
0: Melalui kesempatan

0: Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan, kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.
1: Kemenangan atas Timor Leste menempatkan Indonesia pada peringkat kedua klasemen sementara grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Timor Leste yang belum

0: tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Champions Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tampines Rovers FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu Persib kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up. Asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan.
2: Pertandingan ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa.
1: Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan.
2: Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet.
1: Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi, sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sungai Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Kondisi ini buat pertandingan hari ini pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh.
1: Santos memilih tetap fokus membenahi tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara

0: Yaitu gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.
1: Dia senang juga karena kita bisa terus ke semifinal. Dia senang juga karena di dalam lapangan kita bisa menunjukkan kita membaiki dari pertandingan pertama. Dan sekarang kita fokus untuk selanjutnya.
0: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar jelang Asian Games, Timnas Basket Putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Kita optimis, coba memang ini kan ajangnya.
2: Pancar dari Timnas Basket Putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karen menyebut positif kunjungan Chef de Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Mungkin harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. Dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games, kalau ngomongin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga bisa.
2: Sementara itu, manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro Tua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Kita optimis, coba memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar memang. Ya kan, kalau komen tingkatan Asia Tenggara mungkin kita punya level kompetensi yang lebih jauh. Tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa ya, apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games ya, terus ke depan itu posisi rankingnya dan ya, terus kita jaga. Tapi ya, kita tahu sendiri kalau basket masih secara overall apa namanya manajemen organisasi yang lebih baik ya, cukup baik mulai dari pak ketumnya dan lain-lain dan juga pembinaan terhadap klub-klub yang sudah baik ya.
2: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek mendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak? Bapak?
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini, Bu?
0: Jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu.

konspirasi. Pendengar, nantinya tepat di pukul 13 waktu Indonesia Tengah, saya akan memutarkan kembali dan menghadirkan program Bincang Budaya menemani aktivitas yang Anda di 1 Agustus 2026. Bagi Anda pendengar, tepat di pukul 12.40 yang sedang menjalani aktivitas atau yang sudah menyelesaikan makan siang, tetap semangat pendengar, tetap bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Apakah tidur setelah makan membuat gemuk? Tidak seperti mitos yang selama ini beredar, tidur setelah makan belum tentu membuat gemuk. Tidur setelah makan bisa membuat gemuk apabila Anda kerap mengkonsumsi asupan tinggi kalori, tapi sering duduk dan rebahan, serta tidak pernah olahraga. Sebaliknya, jika Anda termasuk orang yang olahraga minimal seminggu dua kali, kerap jalan kaki, dan disiplin menerapkan pola makan sehat, maka tidur setelah makan tidak membuat gemuk. Dilansir dari Scientific American, penyebab gemuk atau berat badan di atas normal utamanya dipengaruhi faktor gaya hidup tidak sehat. Di luar itu, ada faktor genetika dan kondisi kesehatan mendasar yang mempengaruhinya.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

baju melalui portal resmi rri.go.id. Pro 1 RRI, stasiun produksi Labuan Bajo. Pendengar, masih bersama Nur Astan menemani waktu siang Anda edisi Sabtu 1 Agustus 2020. Pendengar ya, tepat di pukul 13 waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi Nur Astan akan menghadirkan rekaman bincang budaya dengan presenter Yulin Amul. Dan pendengar, untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas di luar ruangan atau yang sedang menjalani hari Sabtu dengan weekend bersama keluarga, teman, atau mungkin sekedar menikmati waktu sendiri ya pendengar, menenangkan pikiran yang dipenuhi dengan deadline pekerjaan, kesibukan tentunya ya. Untuk Anda, jangan lupa follow akun Instagram dan TikTok RRI Labuan Bajo. Unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Pendengar, tetap bersama kami frekuensi FM 91,7 MHz. Nur Astan menemani dari pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo. Sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia. Sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada waktu-waktu.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya ke ruang dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meika. Tarian Tiba Meika selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun siri yang berisi daun siri muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun siri pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun siri, dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh 1 pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabuh. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul kendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: KB, selamat siang pendengar RRI Labuan Bajo. Semoga siang ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Kembali bersama saya Yulin Amul di Bincang Budaya. Siang ini kita akan berbicara tentang satu tradisi yang mungkin sering kita lihat tapi belum tentu kita pahami maknanya secara utuh. Di Manggarai, menyambut tamu itu bukan sekedar mempersilakan masuk. Ada doa, ada tutur adat, ada penghormatan kepada leluhur. Dan di situ ada satu peran penting yaitu Kapu Agunaka. Dan pendengar sekarang sudah terhubung bersama kita melalui sambungan telepon Bapak Simplisius Nangu, salah satu tokoh budaya Manggarai Timur, salah satu tokoh budaya di Manggarai Timur maksud kami. Oke, selamat siang Bapak Sius.
3: Selamat siang Bu Yulin.
2: Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bapak, sehat?
3: Puji Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat.
2: Oke, puji Tuhan. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu dan bisa berbagi bersama pendengar RRI Labuan Bajo siang ini. Oke, baik Bapak, sebelum kita mulai, maksud kami, kita akan mulai dari yang paling dasar dulu ya Pak ya. Sebenarnya apa itu Kapu Agunaka? Dan supaya pendengar yang mungkin belum terlalu paham bisa mengerti dari awal. Silakan Pak.
3: Oke, selamat siang untuk kru RRI SP Labuan Bajo dan selamat siang juga untuk pendengar RRI SP Labuan Bajo. Saya Bapak Simplisius Nangu berasal dari Sitaya untuk ambil bagian dalam bincang-bincang budaya kali ini. Oke, yang ditanyakan tadi itu artinya bahwa makna ya, makna utama dari Kapu Agunaka. Kapu Agunaka ini sebagai tata cara orang Manggarai dalam penerimaan tamu. Bukan sembarang tamu, tetapi tamu-tamu khusus. Baik yang ada inisiatif sendiri untuk hadir ke Manggarai, maupun tamu-tamu yang kita undang oleh orang Manggarai. Kemudian Kapu Agunaka ini sebagai sapan awal ya, sebagai sapan awal untuk memperkenalkan tata krama sopan santun masyarakat setempat terhadap tamu yang datang atau yang hadir dalam sebuah momen atau acara di daerah Manggarai. Kemudian sekali, mungkin perlu saya berikan, mungkin saya memberikan informasi poinnya dulu. Ada dua ya poin yang pentingnya. Poin yang penting dalam ritus Kapu Agunaka, khususnya Kapu Agunaka tamu. Ya, pertama itu dia sebagai simbol memperkenalkan tamu kepada leluhur. Dalam istilah Manggarai atau tutur adat Manggarai sering disampaikan kata boto babang agu bentang lebur agu ceki. Nah, artinya sebelum tamu itu persilakan untuk berbicara atau beraktivitas, pertama-tama itu kita sampaikan kepada guru agu ceki, leluhur kita. Ingat bahwa orang Manggarai itu ada beberapa versi ya. leluhur awal, artinya yang dikatakan leluhur awal ini dikatakan bahwa itu adalah orang yang pertama, suku yang pertama menempati daerah itu. Okay. Kemudian muncul lagi suku-suku berikutnya yang di dalam budaya Manggarai disebut Paang Agungaung. Nah, artinya leluhur awal dan leluhur Paang Agungaung itu perlu juga kita menyampaikan kepada mereka, mohon restu dari mereka sehingga tamu yang datang tadi itu tidak dibabang agu bentang, artinya tidak dipertanyakan oleh leluhur kita bahwa kau ini datang dari mana, untuk apa dan siapa. Nah, itu yang pertama. Kemudian mungkin masuk poin yang kedua ya. Ini memohon kepada leluhur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan kegiatan. Dalam bahasa Manggarainya nu dikatakan tegi merek agu metek. Ya. Okay. Merek ini artinya sebuah situasi yang aman dan nyaman. Metek ini situasi yang penuh kebahagiaan. Nah, karena perlu kita ketahui bersama, khususnya untuk bagi saudara saya orang Manggarai.
2: Oke.
3: Sering terjadi ketika ritus ini kita tidak jalankan dengan baik, maka apa yang terjadi? Pertama sekali itu tamunya itu pasti akan mendapatkan sesuatu, misalnya berupa sakit perut dan lain sebagainya. Yang paling ringan ya, yang paling ringan itu misalnya
2: betul,
3: sakit perut. Nah, kemudian bagaimana situasi tempat pelaksanaannya itu? Ketika kita tidak menghargai leluhur kita, bisa-bisa saja terjadi angin kencang, terjadi hujan besar, bisa-bisa juga terjadi perselisihan antara masyarakat yang berada dalam lingkupan di mana kita laksanakan tadi itu apa namanya itu pertemuan ya,
2: pertemuan,
3: penerimaan ya, penerimaan tamu tadi. Jadi mungkin untuk sementara nu ya seperti itulah gambaran-gambarannya, sehingga adat apa namanya itu ritus kapudanaka bagi tamu ini bagi orang Manggarai itu sangat penting sekali.
2: Okay.
3: Ya.
2: Oke, okay, Bapak Sis, berarti memang bukan sekedar orang yang berdiri depan ya Bapak ya. Kalau ada tamu yang datang ke kampung adat, biasanya tidak langsung dipersilakan masuk begitu saja. Yang pastinya ada prosesnya. Mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana peran Kapu Agunaka dalam momen penyambutan tamu itu Bapak?
3: Oh ya, pertama sekali seperti tadi Ibu bilang bahwa bukan sekedar kita hanya berdiri. Lalu sorong tangan lalu menyampaikan selamat datang, ya tidak. Itu sifatnya kalau tamu itu tamu-tamu biasa atau tamu-tamu berkunjung ya setiap hari gitu.
2: Yeah.
3: Tetapi ketika kita tamu adat, seperti apa yang saya jelaskan pertama tadi, ya itu seperti itu. Artinya begini, perlu jujur saya katakan. Jadi pertama sekali itu dia penyambutan secara adat itu, artinya tamunya itu disuruh masuk, lalu duduk di depan di tikar, kemudian di depan tikarnya itu ada bantal budaya Manggarai itu. Kemudian di sana itu, lalu yang pertama sekali itu ada simbol fisiknya.
2: Oke. Okay.
3: Ya? Nah, simbol fisiknya itu berupa benda, yaitu moke ya, orang Manggarai bilang tuak.
2: Oh, oke.
3: Orang Manggarai bilang tuak. Ya, kemudian tuak ini bukan juga sembarang tuak yang diisi, hanya bukan sembarang bejana ya.
2: Oke. Okay.
3: Ada bejana khusus. Ada bejana khusus yang diisi itu, yaitu yang disebut ya, yang disebut orang Manggarai bilang robo.
2: Robo. Oh, itu ya, Pak ya.
3: Robo. Nah, artinya itu adalah bejana khusus orang Manggarai untuk menyimpan moke yang punya nilai filosofi terhadap penerimaan tamu.
2: Oke, ya. Luar biasa sekali ya Pak ya. Pak Sius, dalam tuturan adat yang disampaikan, itu sebenarnya apa maknanya Bapak? Apakah di situ ada doa atau permohonan kepada leluhur?
3: Yang pertama itu bilang doa ya. Nah, pertama sekali, yang mau bilang doa ya iya doa. Doanya seperti apa? Doanya secara budaya.
2: Ya. Okay.
3: Karena dalam tuturan-tuturan leluhur itu, di dalam sair-sair adat, yang disampaikan oleh pemangku atau yang dipercayakan untuk menyampaikan ritus ini di sana itu bukan orang sembarang, dia harus memahami itu sair-sair adat,
2: okay,
3: ya.
2: Okay.
3: Kemudian dia juga harus memahami makna dari sair adat itu, ya. Oleh sebab itu doanya pertama itu doa kepada Murin Agungarang, ya, Jaria okay. Budedek, artinya pencipta ya, Maha Pencipta Tuhan okay. ya. Kemudian disambung dengan kata Empo Ine Empo Ame atau disebut juga Bura Aguceki. Nah, di samping itu Nunu lalu ada sair-sair adatnya
2: okay.
3: yang menyampaikan doa-doa kita kepada leluhur kita agar leluhur itu bisa memahami apa maksud dan tujuan mereka berkumpul itu.
2: Oke. Menarik sekali ya Pak ya, yang artinya Kapuagunaka bukan hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga menjaga keseimbangan antara yang datang, yang menerima, dan leluhur yang dihormati. Oke Pak Sius, kalau dalam pelaksanaannya, apakah ada aturan khusus yang tidak boleh dilanggar?
3: Oh ya, oke. Kalau selaku orang Manggarai, bagi orang-orang tua, memang dia pahami bahwa ada aturan-aturan khususnya. Seperti tadi, sebelum misalnya ya, sebelum tamu disajikan minuman atau makanan, harus didahului ritus seperti itu.
2: Okay. Nah,
3: itu yang pertama. Kemudian saat-saat ritus dimulai, semua peserta wajib hukumnya untuk diam dan mendengar. Nah, kemudian pada saat-saat ritus berjalan, tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas.
2: Oke. Nah,
3: aktivitas. Kemudian dan seterusnya lah ya, artinya menunjukkan sebuah kesakralan dari sebuah ritus. Ya, mungkin bisa dipahami oleh semua kita. Kira-kira kesakralan sebuah ritus itu seperti apa?
2: Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik, Pak Sius, kita jeda sejenak dulu ya. Dan pendengar tetap bersama kami, karena setelah ini kami akan hadirkan satu lagu daerah Manggarai di ruang dengar Anda.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman. Dari Sabang hingga Merauke, terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Maruniang. Rumah Adat Maruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo, pendengar, Anda masih bersama saya, Yulin Amul. Dan pendengar, siang ini kita berbincang bersama Bapak Sius Nangu yang masih terhubung melalui telepon, membahas tentang peran Kapu Agunaka dalam penyambutan tamu. Oke, Pak Sius, kita lanjut obrolan kita ya.
5: Oke.
4: Oke, Bapak, dalam penyambutan tamu biasanya ada simbol-simbol tertentu, seperti sirip pinang, mungkin juga hewan persembahan atau ungkapan adat tertentu. Kira-kira apakah semua itu juga berada dalam arahan Kapu Agunaka, Pak Sius?
5: Oke, dalam simbol tadi itu ada tiga simbol yang disebutkan tadi itu, yaitu apa tadi ya?
4: Sirip pinang, mungkin.
5: Sirip pinang, kemudian
4: hewan persembahan dan ungkapan adat tertentu.
5: Oke, pada ritus Kapu Agunaka, dia punya bendanya itu hanya dua sebetulnya ya.
4: Okay.
5: Yaitu pertama itu moke, seperti apa yang saya katakan pada awal tadi, moke atau tuak dalam bahasa Manggarainya.
4: Oke, Pak.
5: Kemudian, kemudian yang kedua itu ayam. Yaitu manuk dalam bahasa Manggarainya. Kemudian di sini perlu saya infokan sedikit bahwa kedua benda ini, moke atau tuak tadi itu ada di selut, dalam bahasa Manggarainya disebut tuak kapu.
4: Okay.
5: Ya. Artinya menyatakan kepada tamu tadi itu bahwa penghargaan kita seperti itu. Karena jujur di dalam budaya Manggarai, tuak itu adalah simbol yang paling-paling besar dalam budaya Manggarai.
4: Betul, Pak.
5: Baik untuk sesama maupun untuk leluhur kita.
4: Oke.
5: Okay. Nah, sehingga simbolnya tadi itu tuak kapu ya. Setelah kita menyampaikan tutur adatnya, tutur adat dalam sesera adatnya itu lewat tuak tadi itu, lalu kita suguhkan kepada tamu yang datang.
4: Okay.
5: Nah, kemudian yang kedua itu manuk. Manuknya itu apa? Atau ayam tentu ada istilah Manggarainya manuk naka ya.
4: Okay,
5: karena
4: Pak,
5: selain dari kita kapu, kemudian naka mungkin perlu juga bagi pendengar RRI SP Labuan Bajo yang bukan dari Manggarai memahami bahasa Manggarai, mungkin di sini saya bisa jelaskan sedikit ya.
4: Oke, Pak, silakan.
5: Kapu dalam bahasa Manggarai itu artinya gendong. Ya, arti itu adalah filosofi Manggarai, tamu itu begitu dia datang ya harus digendong. Dipangku, bukan digendong ya, dipangku. Maaf, bukan digendong, melainkan dipangku.
4: Oke, okay, ya, Pak. Terima kasih.
5: Okay. Manggarai itu kapu, ya. Kemudian, naka itu adalah sebuah kegembiraan, ya. Menunjukkan kegembiraan kita terhadap kehadiran tamu.
4: Okay.
5: Baik yang kita undang, maupun maupun tamu yang atas inisiatifnya sendiri. Sehingga di dalam budaya Manggarainya disebut tua kapu, manuk naka.
4: Okay.
5: Nah, jadi setelah kita mengungkapnya secara adat tadi itu, tapi bedanya manuk yang diberikan ini tidak boleh dibunuh. Manuk kapu itu, manuk naka itu tidak boleh dibunuh.
4: Oh, begitu ya, Pak ya.
5: Naka itu nanti, manuk naka itu nanti diserta dengan tuaknya itu atau mukeh tadi itu dipersilakan untuk dibawa pulang. Ya. dibawa pulang oleh tamu yang datang tadi. Entah dia tamu dari mana ya, dia harus wajib hukumnya dia bawa pulang. Sebagai ungkapan bahwa saya sudah diterima sedemikian rupa dalam berbentuk ritus adat. Nah, jadi lain dengan ayam ketika kita tinghangat itu gitu ya. Kalau itu ya setelah kita ritus, kita bacakan mantra-mantra adatnya lalu dibunuh. Dibunuh dan kita lihat dia punya, orang Manggar bilang urat itu bagian dalamnya itu untuk menyatakan baik dan buruknya. Tetapi kalau menuju ke Kapuagunaka, Mekah, hukumnya dibawa pulang.
4: Oh, gitu ya Pak ya. Oke, baik Pak. Kalau menjadi Kapuagunaka tentu tanggung jawabnya tidak ringan ya Pak ya. Oke Pak Sius, berdasarkan pengalaman Bapak sendiri, apa yang biasanya dirasakan saat menjalankan peran itu?
5: Oke, selaku pemangku budaya yang sering menjalankan ya, sering menjalankan budaya ini. Betul. Ketika ada tamu, saya ya, saya selaku apa namanya pembicaranya. Tantangan yang pertama sekali yang paling kita takut itu ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat,
4: sair, ya, begitu ya Pak ya. Oke.
5: Nah, sair-sair adat dalam bahasa Manggarai. Mengapa kita sangat takut? Karena ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat atau sair yang kita gunakan itu bukan tepat sasarannya, maka resikonya bagi pembicara itu besar sekali. Bisa saja ditegur oleh leluhur dalam rupa mimpi, ataupun bisa juga secara kasar mereka memberikan pelajaran kepada pembicara adat itu sendiri. Itu adalah yang saya alami selama ini. Kemudian yang kedua, pada saat petugas ya, petugas misalnya membunuh ayamnya atau sembelih ayamnya gitu. Ketika mereka juga tidak mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh pembicara tadi, maka itu juga ada efeknya. Ada efeknya ya. Efeknya kepada siapa? Antara dua. Pada si pembicara ataupun pada si yang punya hajatan. Nah, itu risiko besar.
4: Oke, Pak. Oke, Pak, karena kalau ada kesalahan dalam penyampaian tutur adat, tentu dampaknya bukan hal kecil ya, Pak ya. Dan Pesius, di zaman sekarang, ketika acara-acara kadang dibuat lebih singkat atau lebih sederhana, apakah peran Kapuagunaka masih dijalankan sepenuhnya, Pak? Atau ada penyesuaian? Atau yang Bapak jelaskan di tempatnya Bapak saja mungkin gitu.
5: Oke. Mau dibilang sesederhana mungkin sepertinya tidak. Artinya begini, karena ketika kita memenggal sebuah ritus adat, maka arti dari adat itu sendiri akan bergeser. Ya? Sehingga untuk ritus adat Manggarai tidak boleh dipenggal-penggal, ya. Kemudian apakah ada perubahan? Mungkin perubahannya hanya satu. Iya, ada. Mengikuti proses zaman. Misalnya pada zaman dahulu, nenek moyang kita di Manggarai mungkin masih tidak kenal pakaian yang semewah sekarang, ya. Sehingga mereka dengan pakaian sederhana tetapi bernuansa budaya untuk melaksanakan proses budaya itu sendiri. Nah sekarang ini kan beda. Kalau dulu tidak ada bestar berbentuk topi, tidak ada jas, ya, tidak ada jas. Kemudian yang digunakan itu betul-betul pakaian sesuai dengan zamannya. Tapi sekarang ini kan sudah ya destarnya diganti dengan topi dan lain sebagainya. Ya mungkin itu saja letak-letak ini. Kalau untuk keritusnya, sekali lagi saya katakan tidak boleh dirubah dan juga tidak boleh dikurangi. Ya. Tapi kalau soal budaya apa namanya, soal pakaian ya silakan. Tetapi intinya pakaian adat Manggarai yang memiliki tatanan sopan santun.
4: Sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Bapak Sius dan pendengar, kita akan jeda lagi sejenak, tetap di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo. Langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar FM 91,7 MHz melalui portal resmi rri.co.id. Masih bersama Nur Astan, pendengar, tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Relay Warta Berita Daerah.
6: Perbincangan bersama Bapak Frans Yama, kita belajar ya bahwa alat musik geiko ini bukan sekedar instrumen penghasil bunyi, melainkan warisan seni yang memuat sejarah, identitas, nilai kebersamaan, serta kearifan masyarakat Ende yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan terima kasih kembali kepada Bapak Frans Yama atas waktunya, pengalaman dan juga pengetahuan yang telah dibagikan kepada kita semua siang hari ini. Semoga obrolan kita siang hari ini semakin menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya lokal dan mendorong generasi muda untuk mencintai warisan leluhurnya. Dan saya Dito Utama, pamit undur diri, tetap bersama Pro 1 RRI ND, menghadirkan informasi dan juga inspirasi dan budaya untuk Indonesia. Oke. Selamat siang dan tetaplah selamat terus masih siang bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Dengan sari berita, pasokan BBM terganggu, antrean kendaraan mengular di SPBU Turekisa. Kelurahan Pauvere siapkan tim deteksi dini TBC. Bersama saya Dito Utama, inilah berita selengkapnya.

0: Terbatasnya pasokan bahan bakar minyak BBM, antrian kendaraan mengular di SPBU Turekisa. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
1: Panjang kendaraan roda 2 maupun roda 4 terlihat dan beberapa hari di SPBU Turekisa, Kabupaten Ngada. Terbatasnya pasokan bahan bakar minyak atau BBM membuat masyarakat harus mengantri dalam waktu yang cukup lama untuk mendapatkan pelayanan pengisian. Kondisi ini juga menyebabkan ruas jalan di sekitar SPBU menyempit dan memicu kemacetan arus lalu lintas. Supervisor SPBU Turekisa, Bruder Martin Bria, menjelaskan bahwa antrian panjang terjadi akibat pengalian pasokan BBM dari depot Pertamina Ende ke depot Pertamina Maumere, Kabupaten Sika. Perubahan jalur distribusi tersebut membuat waktu pengisian BBM menuju SPBU Turekisa menjadi lebih lama dibandingkan biasanya. Selain pengalian distribusi, keterlambatan pasokan juga dipengaruhi oleh cuaca buruk yang menghambat kapal tanker Pertamina melakukan pembongkaran BBM di Pelabuhan Ende. Akibatnya, pasokan bahan bakar ke sejumlah SPBU mengalami keterlambatan sehingga stok yang tersedia tidak mampu memenuhi tingginya kebutuhan masyarakat setiap hari.
2: Ini karena keterlambatan pengiriman dari depot, menurut informasi saat ini masih disuplai dari Maumere. Sehingga yang pasti bahwa pengiriman dari Maumere pasti memakan waktu. Dan sampai di sini pasti sudah malam atau dini hari. Kirim 16 ribu KL Pertalite, 8 KL solar. Sampai tadi jam 3 Pertalite ini sudah habis. Sehingga kita menunggu lagi pengiriman sekarang. Jadi sesuai informasi yang kami dapat juga masih pengiriman dari Maumere.
1: Kondisi paling terasa terjadi pada BBM jenis solar. Bruder Martin mengungkapkan pengiriman solar ke SPBU Turekisa saat ini sangat terbatas, yakni hanya 2 kali dalam seminggu dengan total pasokan sekitar 16 ton. Keterbatasan tersebut menyebabkan pengguna kendaraan berbahan bakar solar, terutama kendaraan angkutan dan kendaraan operasional, kesulitan memperoleh layanan pengisian secara normal. Pihak SPBU berharap distribusi BBM dapat kembali normal setelah kondisi cuaca membaik dan aktivitas pembongkaran di Pelabuhan Ende kembali berjalan lancar. Masyarakat juga diimbau tetap tertib saat mengantri dan tidak melakukan pembelian berlebihan agar distribusi BBM dapat dinikmati secara merata oleh seluruh pengguna. RRI Ende Ferry Soo melaporkan.
0: Dukung eliminasi TBC 2030, pemerintah Kelurahan Paupere berencana membentuk tim deteksi dini tuberkulosis atau TBC. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
3: Pemerintah Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, berencana membentuk tim yang bertugas membantu mendeteksi secara dini potensi penyebaran tuberkulosis atau TBC di lingkungan masyarakat. Rencana tersebut disampaikan setelah pelaksanaan cek kesehatan gratis atau screening TBC yang digelar di kantor Lurah Paupire beberapa waktu lalu. Lurah Paupire, Agustinus Donatus Male, mengatakan tim tersebut nantinya akan membantu memantau warga yang keluar masuk wilayah serta mendorong masyarakat untuk segera memeriksakan diri apabila memiliki gejala TBC. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat penemuan kasus sekaligus mencegah penularan penyakit.
4: Ini direncanakan ke depan agar kita di kelurahan bisa membentuk satu tim begitu untuk bisa mendeteksi kepada warga-warga yang keluar masuk di wilayah.
3: Berdasarkan data kelurahan, saat ini terdapat 12 warga yang terdata sebagai pasien TBC dan tersebar di 5 rukun tetangga. Melalui kegiatan screening, pemerintah menargetkan sedikitnya 100 warga mengikuti pemeriksaan kesehatan agar kasus TBC dapat ditemukan lebih awal. Pemerintah Kelurahan Paupire berharap keterlibatan masyarakat dalam pemeriksaan kesehatan dan screening TBC dapat memperkuat upaya pengendalian penyakit. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari dukungan terhadap target Indonesia mencapai eliminasi TBC pada tahun 2030. Dari Ende Ricardus Kota melaporkan.
0: Penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP di Kabupaten Ngada dan Nangkekeo mulai meningkat pada akhir Juli 2026. Laporan Suimam.
5: Kepala Kantor Bulog Cabang Bajawa, Daini Niksan OBJ mengatakan, peningkatan penyaluran terjadi setelah sebelumnya permintaan beras SPHP mengalami penurunan. Menurutnya, permintaan beras SPHP menurun sejak Juni hingga pertengahan Juli karena masyarakat memasuki masa panen raya. Daini menjelaskan, kondisi tersebut membuat kebutuhan masyarakat terhadap beras SPHP sempat mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Ia melanjutkan, penyerapan dan penjualan beras SPHP kembali meningkat menjelang akhir Juli seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat di dua wilayah tersebut.
6: Kemarin memang kita sempat selama dari bulan Juni hingga Juli ini ada sedikit penurunan permintaan, mungkin karena faktor baru musim panen, jadi banyak-banyak juga beras hasil petani yang di masyarakat itu sudah punya, sehingga memang agak sedikit penurunan, tetapi akhir Juli ini sudah mulai meningkat kembali pembeliannya.
5: Ditambahkan, sepanjang Juli 2026, Bulog Cabang Bajawa telah menyalurkan sekitar 100 ton beras SPHP untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Ngada dan Nagekeo.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI.
0: BMKG memprediksi puncak musim kemarau tahun 2026 akan terjadi pada Agustus hingga September. Masyarakat diminta mewaspadai potensi kekeringan serta dampaknya terhadap berbagai sektor. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
8: BMKG memprediksi puncak musim kemarau tahun 2026 terjadi pada Agustus hingga September. Sebagian besar wilayah Indonesia juga diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan sekitar 48,84% wilayah Indonesia termasuk Nusa Tenggara Timur diperkirakan mengalami puncak musim kemarau pada Agustus, sementara sekitar 25,41% wilayah lainnya diperkirakan mencapai puncak kemarau pada September. BMKG juga memprediksi sebanyak 430 zona musim atau hampir 49% wilayah Indonesia akan mengalami durasi musim kemarau yang lebih panjang dari biasanya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh penguatnya fenomena El Nino yang diperkirakan bertahan hingga awal tahun 2027.
9: Sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari normal dengan 437 zona musim atau 48,77% luasan daratan Indonesia diprediksi memiliki durasi musim kemarau yang lebih panjang dibanding kondisi normal.
8: Oleh karena itu, BMKG menghimbau pemerintah daerah dan masyarakat mulai mengantisipasi dampak musim kemarau, seperti menjaga ketersediaan air bersih, menyesuaikan jadwal tanam di sektor pertanian, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan serta gangguan kesehatan akibat cuaca kering. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Perum Bulog Cabang Maumere memastikan stok beras di gudang Bulog Sika dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Sika hingga 3 bulan ke depan. Kepastian tersebut disampaikan Kabulog Sika di tengah persiapan Bulog menyalurkan bantuan pangan kepada ribuan keluarga penerima manfaat mulai awal Agustus 2026. Laporan Rovinus Bula.
10: Kepala Perum Bulog Cabang Maumere Martin Luther Sesa mengatakan ketersediaan beras saat ini berada pada level yang memadai. Pernyataan itu disampaikannya saat dikonfirmasi RRI Jumat 31 Juli 2026. Martin menjelaskan stok beras medium yang telah tersimpan di gudang Bulog saat ini mencapai 700 ton. Selain itu sebanyak 800 ton beras yang didatangkan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur masih dalam proses pembongkaran di Pelabuhan Maumere. Menurutnya setelah seluruh pasokan tersebut masuk di gudang, total persediaan beras Bulog Cabang Maumere akan mencapai sekitar 1.900 ton. Jumlah itu dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung berbagai program pemerintah. Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras di Kabupaten Sika. Baik beras medium maupun premium dipastikan tersedia dalam jumlah yang cukup sehingga tidak ada alasan untuk melakukan pembelian secara berlebihan.
11: Per kemarin itu sekitar 700 tonan ada di dalam gudang dan saat ini masih ada proses pembongkaran beras yang berasal dari Nusa Tenggara Barat, NTB ya. Yang sedang bongkar itu sebanyak 800 ton. 800 ton yang berasal dari NTB dan juga ada yang dari Jember, Jawa Timur. Jadi total secara keseluruhan beras nantinya yang akan masuk di gudang Perum Bulog cabang Maumere ini sebanyak 1.900 ton.
10: Selain menjaga stabilitas stok, Bulog cabang Maumere juga telah menyiapkan penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat. Penyaluran tersebut dijadwalkan dimulai pada awal Agustus 2026 dengan alokasi untuk 3 bulan yakni Juli, Agustus, dan September. Martin menyebut, total beras bantuan pangan yang akan disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Sika mencapai 1.281 ton. Seluruh kebutuhan program tersebut telah dipersiapkan agar distribusi dapat berjalan sesuai jadwal. Tidak hanya beras, Bulog cabang Maumere juga memastikan ketersediaan komoditas minyak kita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini stok minyak kita yang tersimpan di gudang Bulog mencapai 51.564 liter.
11: Gula sementara ini kami lagi memesan dari Malang, Jawa Timur, Pak. Kita memang saat ini lagi kosong. Sementara lagi habis kemarin, Pak. Lagi-lagi proses pemesanan dan pengiriman dari Jawa Timur, Pak.
10: Sementara itu, untuk komoditas gula, Bulog mengakui stok masih kosong karena pasokan baru masih dalam proses pemesanan dan pengiriman dari Malang, Jawa Timur. Martin memastikan pengadaan gula terus diupayakan agar kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi. RRI Endero Finis Gula melaporkan.
0: Federasi Arung Jeram Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Laporan Nikolaus Makumeli.
12: Federasi Arung Jeram Provinsi Nusa Tenggara Timur

0: sebagai sekretaris umum Federasi Arung Jeram Pemprov NTT, sedangkan Pak Bupati selaku ketua umum. Kami pada tanggal 17 Juli 2026 kemarin menghadiri rapat kerja provinsi KONI NTT terkait dengan pembahasan beberapa venue-venue yang nanti akan tersebar di beberapa kabupaten di NTT ini. Dan untuk terkhusus di Kabupaten ND, ada cabang olahraga bola kaki putri dan arung jeram. Nah, terkait dengan kesiapan kami dari Federasi Arung Jeram dan Prof NTT, kita sudah mengirimkan data venue yang beberapa titik yang kita rekomendasikan, dan nantinya akan menjadi rujukan bagi teman-teman dari pengurus besar Federasi Arung Jeram Indonesia untuk melakukan survei secara teknis nantinya. Jadi tentunya kami untuk terkait dengan persiapan, kami sudah melakukan persiapan dari sisi survei lokasi, penyiapan data dukungnya, sarana-prasarana pendukung, itu kami sudah siapkan, gitu.
1: Ia berharap seluruh elemen masyarakat Kabupaten Ende memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan olahraga nasional tersebut. Menurutnya, pelaksanaan PON tidak hanya berdampak pada peningkatan prestasi olahraga, tetapi juga mampu mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah. Pada PON 2028 mendatang, Kabupaten Ende dipercaya menjadi tuan rumah untuk dua cabang olahraga, yakni arung jeram dan sepak bola putri. Kesempatan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan event berskala nasional. RRI ND Nicolaus Makumeli melaporkan.
2: Sekian warta berita daerah siang produksi dari RRI ND. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat siang dan terima kasih.

0: dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nangan Nusa, Jalan Flores Pak.
0: Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
1: Baik, terima kasih. Ini

0: selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya, Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah, Pak.
1: Hadir setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli.

0: untuk minyak tanah ya, Kim, terkait dengan kelangkaan ini sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya, itu per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Nd sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak Nd dan memang ternyata ditemukan adanya penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih, Mas.
1: Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon 0821.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur Goet hampir sama dengan Gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat Goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam Goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

Melamun didefinisikan sebagai pengalaman spontan yang tidak didorong oleh apapun. Kita tiba-tiba melamun tanpa ada perencanaan terlebih dahulu. Meski cenderung dinilai negatif, namun faktanya melamun juga punya manfaat positif. Yang pertama, melamun bisa meredakan stres dan kecemasan. Kedua, beberapa bagian otak bekerja bersamaan saat melamun. Ketiga, melamun bisa meningkatkan kreativitas. Dan keempat, melamun dapat membantu mencapai tujuan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali bersama Nur Astan di program yang paling ditunggu-tunggu, tentunya program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baru saja kita dengari lagu dari Ria Amelia, SMS. Untuk Anda pendengar yang sore hari ini, kami akan menghadirkan deretan lagu dangdut pendengar ya. Ada lagu dari Siti Badriah, Terbi Cabein, Evi Tamala, Aku Rindu, Goyang Dumak dari Uut Permatasari, Main Mata, lagu dari Baby Simba. Dan masih banyak deretan lagu dangdut lainnya pendengar yang akan kami hadirkan edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Bagi Anda pendengar yang ingin titip salam, request lagu dangdutnya, langsung saja di line WhatsApp kami 0812382319487.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Lagu dari Rere Amora petikarya Madu. Kadang cinta itu rasanya manis sekali ya, seperti rasa madu. Tapi jika cuma janji saja pasti akan terasa pahit juga kak pendengar. Lewat lagu Madu, Rere Amora benar-benar berhasil nyampein rasa tersebut dalam vokalnya. Penghayatannya dapat bikin kita yang dengerin langsung seperti manis dan dalamnya ungkapan rasa cinta seseorang. Buat kamu yang merasakan seperti yang dinyanyikan oleh Rere Amora pendengar, lagu Madu. Bagi anda pendengar yang ingin titip salam, request lagu dangdutnya, langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987. Seperti sore hari ini kami ada notifikasi masuk dari Rangga ya. Selamat siang kakak penyiar, salam untuk kakak penyiarnya untuk tetap terus bersemangat. Hari ini saya ingin request lagu dari Siti Badri. Bukan ya. Saya ingin request lagu dari Simalakama kak. Baik, akan kami putarin untuk Rangga lagu Simalakamanya edisi Sabtu 1 Agustus.
2: 3, 2, 1, go.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Buat pendengar Pro Dangdut, ya lagi berasa serba salah, si malakala, si malakama ya. Maju kena, mundur kena, lagu legendaris yang satu ini sangat cocok ya pendengar. Biarpun liriknya cerita tentang dilema kehidupan, musiknya tetap bikin kita pengen goyang dan ngelupain sejenak semua beban pikiran. Karena di sini susah ataupun senang kita nikmati bersama lewat irama dangdut yang sejati. Dangdut adalah kita. Pendengar, untuk Anda yang ingin sama Al seperti Raga merequest lagu dangdutnya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sore hari ini kami juga ada notifikasi masuk ya pendengar ya, dari Nisa yang ada di Kenari. Selamat sore kakak penyiar, saya ingin salam untuk Anggi yang ada di Lamantoro. Untuk tetap semangat belajarnya, sekolahnya. Saya ingin request lagu dari Cita-Cita Tago yang Dumang untuk semangat kerja hari ini. Baik, akan kami putarin lagu dari Cita-Cita Tago yang Dumang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pacar lima langkah. Pendengar, siapa di sini yang punya kekasih cuma tetanggaan rumah? Pasti sangat memudahkan sekali ya pendengar ya, tidak seperti pada umumnya yang berjauhan dengan kekasihnya, sehingga untuk berkomunikasi pun harus lewat WhatsApp, lewat telepon ya. Tentunya ini sangat memudahkan, dan beruntungnya yang punya kekasihnya dekat. Tidak perlu capek-capek untuk tunggu kabar, tidak perlu menggalau tentunya ya. Bagi Anda pendengar yang mengalami pacar atau mendapati situasi yang seperti lagu Pacar Lima Langkah ini, Anda sangat beruntung ya tentunya pendengar, di antara para kekasih yang berjauhan dari kekasihnya. Untuk Anda yang ingin titip salam, request lagu dangdutnya, Nur Astan menemani di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah pendengar, dan akan kami hadirkan deretan lagu dangdut yang menemani aktivitas sore hari Anda, tentunya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dengar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masak-masak sendiri. Cuci-cuci sendiri juga tentunya ya. Siapa nih pendengar Pro Dangdut yang jemarinya lagi bau-bauan gara-gara masak sendiri. Terus lanjut basah-basahan gara-gara cuci baju sendiri. Tapi tenang pendengar, biar masak makin sedap dan nyuci baju makin cepat, kunci rasanya cuma satu. Goyangin aja sambil dengerin Pro Dangdut, karena dangdut adalah kita. Nur Aston menghadirkan deretan lagu dangdut yang siap menemani Anda yang lagi sendiri, mencuci baju sendiri, memasak sendiri. Kami akan hadirkan deretan lagu dangdut atau samba, sembari dengerin requestin lagu dangdutnya. Titip-titip salamnya untuk sanak saudara, kekasih yang lagi jauh. Akan kami hadirkan lagu dangdut untuk Anda sore hari ini pendengar. Langsung saja titip salam dan request lagu dangdutnya di line WhatsApp kami 081238231987. Kami tunggu pendengar request lagu dangdut dari Anda edisi Sabtu 1 Agustus 2026.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tidak terasa ya, pendengar sudah menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Itu tandanya saya Nur Astan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tetap bersama kami pendengar, sesaat lagi akan Nur Astan hadirkan program Indonesia Cerdas untuk Anda.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. RRI SP Labuan Bajo FM 91.

0: dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen.

0: nóc nhà.
1: Samo Samo.
2: Bunda, jangan cemen TikTok tarui.
3: Ho ho ho ho ho ho.
2: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
3: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panikku.
2: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

multi platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Nur Astan di program Indonesia Cerdas ya pendengar. Membangun kecerdasan kolektif suatu bangsa bukanlah sebuah proyek instan. Ia merupakan hasil dari investasi jangka panjang yang melibatkan aspek fisik, mental hingga pemahaman tata negara yang matang. Sepanjang 2 jam ke depan, tadinya kita sudah berada di pertengahannya pendengar. Kita akan mengkaji bagaimana sinergi lintas sektor dalam pembangunan SDM, pentingnya literasi politik bagi pemilih pemula, urgensi pengentasan stunting dari tingkat desa, hingga strategi pemutusan rantai kemiskinan melalui jalur edukasi pendengar. Tetap bersama kami di program Indonesia Cerdas, Nur Astan menemani hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah pendengar. Jangan lupa follow akun Instagram RRI Labuan Bajo untuk aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Segar masih bersama Nur Aspan langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo FM 91,7 MHz Pedegar Celengan Rindu. Lagu dari Fiersa Besari menemani aktivitas Anda sore hari ini. Mungkin pedegar yang menikmati liburan ya di hari Sabtu ini sore hari ke keliling kota Labuan Bajo. Tetap bersama kami pedegar Nur Aspan, sesaat lagi akan melanjutkan program Indonesia Cerdas menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tegak. Pendengar, nantinya tepat di pukul 17 lewat 30 menit akan kami hadirkan info cuaca bersama BMKG Komodo Manggarai Barat. Tetap bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panik, Bu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: berbagai platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Pendengar, kembali dalam program Indonesia Cerdas, menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya Nur Astan. Pendengar, kita tidak dapat berbicara mengenai kecerdasan berpikir apabila fondasi kesehatan fisik anak tidak terpenuhi. Berdasarkan data berkala yang informasi sumber resmi dari rri.co.id, intervensi kesehatan melalui gerakan bersama penanggulangan stunting berbasis desa menempati posisi yang sangat vital. Pendengar, periode 1000 hari pertama kehidupan merupakan masa keemasan, di mana sel-sel otak anak bertumbuh secara maksimal. Kurangnya pemenuhan nutrisi pada periode ini akan berdampak permanen pada penurunan daya pikir anak di masa depan. Langkah taktis yang dapat kita gaungkan adalah pemanfaatan potensi pangan lokal bergizi tinggi pendengar secara optimal, seperti kelor dan komoditas laut lokal yang mudah dijangkau oleh semua lintas. Hubungan erat antara kesehatan, edukasi, dan ekonomi juga menuntut pembenahan pada sektor domestik. Strategi pengentasan kemiskinan pendengar struktural harus diawali dengan kesadaran orang tua untuk memprioritaskan anggaran rumah tangga pada jaminan pendidikan anak, serta mengoptimalkan bantuan pendidikan dari pemerintah seperti program Indonesia Pintar. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari sumber resmi, portal resmi rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar di frekuensi FM 91,7 MHz Nur Astan menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

0: Hey, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kami percaya bahwa
1: pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo masih bersama Nur Aftan. Tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Rile Warta Berita Daerah.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Lanut Eltari bersama TNI Polri, pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelajar, dan masyarakat menggelar aksi bersih lingkungan. Pertumbuhan UMKM di Atambua terus meningkat berkat basar, festival, Car Free Day, dan Car Free Night yang diselenggarakan pemerintah. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Kita awali dengan berita yang pertama. Pendengar, semangat kolaborasi menjaga kebersihan lingkungan terus diperkuat di Kota Kupang. Memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, Lanut Eltari bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelajar, dan masyarakat menggelar aksi bersih lingkungan. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
1: Kita dalam rangka kerja bakti menyambut UTRI dan memperingati juga kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Kupang dalam bersama dengan AURI dalam rangka memperingati Hari Bakti TNI AU.
2: Semangat kolaborasi menjaga kebersihan lingkungan terus diperkuat. Semarak memperingati dua agenda strategis sekaligus, memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 dan menyongsong peringatan HUT Proklamasi ke-81 tahun 2026. Ditegaskan bukan sekedar seremonial, melainkan gerakan berkelanjutan untuk membangun budaya hidup bersih. Aksi pembersihan lingkungan yang sebelumnya dilepas Kadister Lanut Eltari ini melibatkan unsur TNI Polri, pemerintah kecamatan dan kelurahan, perangkat desa, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, unsur pelajar serta masyarakat. Komandan Lanut Eltari, Marsma TNI Somad mengatakan program tersebut telah berjalan rutin selama sekitar 8 bulan dan dilaksanakan setiap Jumat pada Minggu Ganjil sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ditegaskan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.
3: Di program ini mudah-mudahan bisa berlanjut supaya lingkungan kita bersih, terutama dari sampah-sampah plastik yang sangat-sangat banyak di Kupang ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi?
2: Komandan Pangkalan Udara, Lanut Eltari Kupang, menjaga kebersihan harus menjadi budaya, bukan sekadar rutinitas. Karena itu edukasi juga diberikan kepada pelajar dan mahasiswa agar kesadaran menjaga lingkungan tumbuh sejak dini. Lanut Eltari juga akan menyiapkan bak sampah di sejumlah titik sebagai bentuk dukungan terhadap pengelolaan sampah secara berkelanjutan.
3: Kedepannya selain langkah-langkah yang diambil oleh Ibu Camat tadi, kami sudah berkoordinasi dengan staf dari Lanut Eltari. Kami akan buatkan bak sampah. Tinggal nanti di Bu Camat atau Bapak Kepala Desa bisa kita gerakan untuk pengambilan sampahnya.
2: Sementara itu Dan Ramil 160401 Kupang, Kapten Infanteri Donatus Jelatu menegaskan komitmen TNI Angkatan Darat untuk terus memperkuat kolaborasi bersama pemerintah, perguruan tinggi, dan seluruh elemen masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial.
4: Mungkin kita juga tidak hanya pembersihan lingkungan, hal-hal lain pun yang bersifat untuk kepentingan sosial masyarakat, kami tetap semangat untuk kebersamaan itu selalu ada.
2: Dukungan serupa juga disampaikan jajaran Polsek Taibenu yang berharap gerakan kolaboratif ini terus berlanjut sebagai upaya membangun budaya peduli lingkungan.
5: Saya Wakapolsek Kupang Tengah, tentu kolaborasi ini kami sangat mendukung dan berharap ini berkelanjutan sampai seterusnya. Jadi pada dasarnya memang kita mencintai lingkungan yang bersih. Jadi kami siap bekerja sama untuk kegiatan ini positif ini.
2: Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan menjadi contoh nyata bahwa menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, sekaligus investasi bagi terciptanya Kota Kupang yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, program bakti TNI AD untuk rakyat hadirkan jembatan gantung Mainang, perkuat konektivitas desa Welai Selatan dan Tominuku di Alor. Laporan Mas Lanbau.
6: Program Bakti TNI Angkatan Darat untuk Rakyat terus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas antar wilayah. Di wilayah Kodim 1622 Alor, program tersebut menjadi wujud pengabdian TNI Angkatan Darat dalam membantu membuka akses masyarakat sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dalam pelaksanaannya, TNI Angkatan Darat membangun 8 jembatan di wilayah Kodim 1622 Alor. Salah satunya, yakni Jembatan Gantung Mainang di Desa Welai Selatan, Kecamatan Alor Tengah Utara, yang menghubungkan Desa Welai Selatan dengan Desa Tominuku. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan dapat mempermudah mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta membuka akses menuju fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan berbagai aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat. Kasih Kesra Desa Welai Selatan Markus Malaiku mengatakan masyarakat menyambut baik rampungnya pembangunan jembatan Merah Putih yang telah lama dinantikan. Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut menjadi harapan baru bagi masyarakat karena akan memberikan kemudahan dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari.
7: Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Panglima TNI, dan juga Kasat TNI Angkatan Darat yang telah membangun jembatan Merah Putih di desa Welai Selatan penghubung desa Tominuku yang telah selesai dan kami akan nikmati bersama.
6: Melalui program tersebut, TNI Angkatan Darat berharap pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao melaporkan.
0: Mendengar dukung eliminasi TBC 2030, pemerintah Kelurahan Paupire berencana membentuk tim deteksi dini tuberkulosis atau TBC. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
8: Pemerintah Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, menggelar cek kesehatan gratis dan screening tuberkulosis atau TBC di kantor Lurah Paupire, Kamis pagi. Sejak pagi hingga siang hari, warga datang silih berganti memanfaatkan layanan kesehatan yang disediakan secara gratis. Kegiatan ini menyasar warga, terutama yang berada di lingkungan dengan riwayat kasus TBC. Selain screening TBC, petugas kesehatan juga melakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, gula darah, dan asam urat. Lurah Paupire Agustinus Male mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program nasional untuk mempercepat deteksi dini TBC. Saat ini terdapat 12 pasien TBC yang tersebar di 5 rukun tetangga di wilayah Kelurahan Paupire, sehingga masyarakat di sekitar lokasi tersebut diimbau mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis.
9: Di Kelurahan Paupire ini ada 12 orang pasien TBC. Ya. Dari ke-12 itu menyebar di beberapa RT, ada 5 RT di wilayah Kelurahan Paupire. Makanya hari ini diminta untuk semua warga itu untuk datang melakukan pemeriksaan kesehatan.
8: Agustinus menambahkan, pihak kelurahan menargetkan sedikitnya 100 warga mengikuti pemeriksaan kesehatan. Pemerintah kelurahan juga berencana membentuk tim untuk membantu mendetek melalui pemantauan di lingkungan masyarakat. Sementara itu, salah seorang warga RT 01 RW 03, Albertus, mengapresiasi pelaksanaan cek kesehatan gratis tersebut. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat bermanfaat dan diharapkan dapat dilaksanakan secara rutin.
10: Saya mengapresiasi kegiatan cek kesehatan gratis dari pihak Kelurahan Paupire. Saya berharap kegiatan-kegiatan semacam ini bisa rutin dilakukan untuk kepentingan dan kesehatan warga-warga setempat.
8: Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap semakin banyak kasus TBC dapat ditemukan lebih awal, sehingga pasien dapat segera menjalani pengobatan dan rantai penularan penyakit di masyarakat dapat ditekan. RRI NE Ricardus Kota melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita berikutnya. Pertumbuhan UMKM di Atambua terus meningkat berkat bazar, festival, Car Free Day, dan Car Free Night yang diselenggarakan oleh pemerintah. Laporan Feby Leoledi. Pertumbuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Atambua, Kabupaten Belu terus menunjukkan tren positif. Peningkatan tersebut sejalan dengan berbagai kegiatan yang rutin diselenggarakan pemerintah, seperti bazar, festival, Car Free Day, dan Car Free Night di kawasan Plataran Plaza Perizinan Atambua. Berbagai kegiatan tersebut menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk memasarkan aneka produk lokal, mulai dari makanan, minuman, buah-buahan segar, hingga berbagai kerajinan tangan. Ramainya pengunjung pada setiap pelaksanaan kegiatan turut berdampak pada peningkatan jumlah pelaku UMKM yang ikut berjualan sekali.
11: Kelola email menyita waktu. Itu dulu. Kini semuanya bisa lebih cepat dengan AI Email Professional.
0: Usaha kuliner dengan merek Jak Kocan mengaku bersyukur karena pemerintah terus menghadirkan kegiatan yang memberi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Dikatakan Mawar, kehadiran Car Free Day dan Car Free Night sangat membantu pelaku UMKM dalam memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Diakuinya dari hasil jualan, dirinya mampu meraih keuntungan berkisar 1 juta hingga 2 juta rupiah tergantung jumlah pengunjung.
12: Ya, alhamdulillah untuk kegiatan-kegiatan yang bisa dibilang agak beruntun ya, karena bazar dan acara-acara festival mungkin akan ikut bermunculan lagi karena sebentar lagi ada Agustus. Jadi alhamdulillah sangat-sangat membantu beberapa, ya intinya semua UMKM yang ada di Atambua. Ya, kami ada nasi bakar, ada sate-satean, ada mix platter, ada tahu bakso, dan ada sandwich dan hotdog. Mungkin kurang tahu lah, ya kalau kami ya bisa dari mulai kurang lebih dari 1 juta ke 2 juta. Jadi sangat-sangat membantu para UMKM di Atambua.
0: Sebagai pelaku UMKM, Mawar berharap pemerintah terus menghadirkan berbagai event yang mampu menarik lebih banyak masyarakat untuk datang, sehingga pendapatan para pelaku UMKM dapat terus meningkat. Pihaknya pun memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah menyediakan fasilitas untuk membantu para UMKM.
12: Kalau untuk festival mungkin lebih banyak untuk yang kemarin, yang festival, ya. Cuman kalau untuk hari-hari ini ya ada, cuman tidak sebanyak yang festival minggu lalu. Cuman untuk kalau Car Free Day, dia ini stabil sih. Iya. Mungkin lebih ke ini ya. Diadakan penetapan kayak tiap Car Free Night, jadi kayak setiap malam minggu tuh pasti harus ada kegiatan-kegiatannya apa, supaya UMKM yang jualan di Car Free Day dan Car Free Night ini ikut terbantu lagi.
0: Diketahui sejak pertengahan tahun 2025 lalu hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Belu rutin menggelar Car Free Day dan Car Free Night di kawasan lapangan umum Simpang 5 Atambua. Dengan penataan kawasan Plataran Perizinan Atambua, lokasi tersebut kini berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Hal tersebut memberikan dampak bagi para pelaku UMKM, tidak hanya untuk peluang usaha bagi masyarakat, tetapi juga menjadi wadah promosi bagi produk lokal Kabupaten Belu, meningkatkan jumlah pelaku UMKM yang menjadi indikator bahwa geliat ekonomi masyarakat di Kabupaten Belu terus bertumbuh dan berkembang. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
13: DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia NTT Pemuda Katolik Komisariat Daerah NTT bersama Beni Foundation menggelar pelatihan 100 Champion AI dan Bioteknologi untuk menciptakan generasi pemecah masalah. Kegiatan yang melibatkan 100 pemuda ini diselenggarakan di Kupang Jumat kemarin. Selengkapnya, Christine Gegung melaporkan.
14: NTT dan untuk Indonesia.
15: Ketua DPD Gamki Nusa Tenggara Timur Winston Nel Rondo mengatakan pelatihan 100 Champion AI dan Bioteknologi bertujuan melahirkan generasi muda yang menguasai teknologi, mampu menjawab berbagai persoalan daerah, serta menghadirkan kemajuan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.
14: Yang kita harapkan bangun adalah generasi yang mampu menerjemahkan persoalan real masyarakat menjadi solusi berbasis teknologi. Hari ini kita mulai langkah pertama membangun 100 Champion AI. 100 pemimpin inovasi yang telah jadi mentor, penggerak, dan pembawa perubahan di kabupaten dan kota masing-masing.
15: Sementara itu, Ketua Pemuda Katolikomda NTT Yufun Tukung berharap pelatihan tersebut menjadi awal lahirnya perubahan dan kemajuan di Nusa Tenggara Timur melalui pemanfaatan kecerdasan buatan dan bioteknologi.
16: Saya sangat yakin benih ini bukan sembarang benih, ini benih kehidupan. Simpul Indonesia hadir untuk mengajak, memungkinkan kita untuk sadar bahwa kita bisa untuk naik level, naik kelas, dan untuk kita bisa mengimbangi kemajuan teknologi untuk peradaban yang lebih baik untuk kemajuan NTT.
15: Pelatihan tersebut melibatkan talenta muda dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, dan Flores Timur. Kegiatan berlangsung selama 2 bulan dan diharapkan melahirkan berbagai inovasi yang dapat dimanfaatkan di sektor pertanian, perikanan, kesehatan, serta mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Nusa Tenggara Timur. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Christine Gegung, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, berikut sebelum mengakhiri warta NTT sore ini kembali.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo.

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo di RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
11: Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
12: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo.
13: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: info cuaca BMKG.
1: Selamat sore pendengar, kembali bersama Nur Astan di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo. Saat ini kami akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Rizky Setiawan. Selamat sore Rizky.
2: Selamat sore Kak.
1: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik Kak. Gimana Kak kabarnya?
1: Baik, silakan untuk informasi cuacanya saat ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun berada. Saya Rizky Setiawan, prakirawan cuaca BMKG Komodo, yang akan menginformasikan perakiraan cuaca pada sore hari ini dan esok hari untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini, kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau cerah berawan hingga berawan. Pada malam hari dan dini hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Berikutnya untuk cuaca hari Minggu, tanggal 2 Agustus tahun 2026 pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Lalu pada siang hari diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Pada malam hari diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 85%. Dan arah angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan 2 sampai 30 km per jam. Selanjutnya, perakiran cuaca perairan sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,7 hingga 1,4 meter dan arah angin bertiup dari timur laut ke tenggara dengan kecepatan 6 sampai 20 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 0,9 hingga 1,1 meter dan angin bertiup dari arah tenggara ke timur laut dengan kecepatan 12 sampai 38 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan mencapai 0,8 hingga 1,2 meter. Dan arah angin bertiup dari tenggara ke timur laut dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Untuk kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai 1,2 hingga 1,4 meter. Dan angin bertiup dari arah timur laut ke timur dengan kecepatan 18 sampai 26 km per jam. Untuk peringatan dini, waspadai potensi angin kencang dalam waktu singkat dan gelombang tinggi yang dapat mencapai 1,25 hingga 1,4 meter di perairan Labuan Bajo, Taman Nasional Komodo, dan perairan Selat Sape bagian selatan. Demikian informasi perkirakan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Terima kasih atas informasi cuaca hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
2: Baik, selamat sore Kak.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

Radio Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama Nur Astan Pedegar. Nantinya tepat di pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saya pamit undur diri dan akan dilanjutkan dengan penyiar Agung Zenit. Tetap bersama kami pendengar di FM 91,7 MHz. Dan sesaat lagi akan kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Lampung.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar RRI Labuan Bajo, dimanapun Anda berada, saatnya kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah Labuan Bajo dan sekitarnya.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Alqamah bin Waqas al-Laitsi bahwa ia berkata, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Selamat sore, apa kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Gung Sene, penyiar Anda dan juga rekan operator kita ada Melki yang masih menemani Anda di Labuan Bajo hari ini ya. Sabtu 1 Agustus 2026 ya, untuk edisi hari ini. Dan tentunya kami akan hadirkan terus program-program menarik untuk Anda dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya. Sampai nanti kita bertemu sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.

0: Hahaha, itu tahu baca.
1: Pak, malu dong sama anak kecil.
2: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke, bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Kuat mental. Siapa yang tidak mau punya mental yang kuat? Kemampuan yang sangat penting kalau kita mau terus maju dan berkembang di tengah lika-liku kehidupan. Seseorang yang kuat mental umumnya lebih siap menghadapi berbagai tantangan dalam hidup, lebih bisa bertahan di tengah tekanan, dan lebih mampu menangani masalah secara efektif dan efisien. Semua ini mengurangi tingkat stres secara keseluruhan. Lantas apa itu kekuatan mental? Psikolog Amy Morin bilang, kita punya kekuatan mental ketika kita tahu bagaimana mengatur emosi, mengelola pikiran, dan mengambil langkah positif dan produktif terlepas dari keadaan kita. Menurut Morin, mental yang kuat punya 5 komponen penting. 1. Rasa percaya diri. Ini bukan jenis pede di mana Anda berpikir Anda pasti akan selalu berhasil. Ini lebih kepada rasa percaya diri bahwa Anda akan baik-baik saja meski mengalami kegagalan. 2. Ketangguhan. Inilah yang bisa membuat Anda kembali semangat ketika menghadapi tantangan atau kesulitan, apakah itu di dunia kerja atau ranah pribadi. 3. Ketekunan. Kemauan untuk terus maju meski sesuatu terasa sulit dilakukan atau dijalankan. Menurut saya, bentuk keras kepala yang positif. 4. Kesadaran diri. Penting bagi kita untuk mengenali diri. Kekuatan kita, kelemahan, pikiran, keyakinan, kebiasaan kita, dan bagaimana semua ini berdampak pada kualitas hidup kita. 5. Disiplin diri. Seberapa tahan kita terhadap godaan dan seberapa mampu kita menunda kepuasan. Jangan keliru. Punya mental kuat bukan berarti menekan perasaan habis-habisan demi terlihat kuat dari luar. Kita punya mental kuat ketika kita mampu menyadari emosi kita, sehingga bisa mengatasi perasaan tidak nyaman dengan cara yang tidak merugikan diri sendiri. Contoh, ia yang bermental kuat bukan ia yang mengatakan gagal bukan pilihan, melainkan ia yang berpikir gagal itu bisa terjadi, tapi saya cukup kuat menghadapinya ketika itu terjadi. Lantas, bagaimana cara mengembangkan kekuatan mental? Seperti otot fisik, otot mental butuh Anda latih dengan cara mengubah cara berpikir, mengadopsi kebiasaan yang membangun, dan menghadirkan lingkungan atau situasi yang akan membantu memperkuat mental Anda. Kita memang punya kecenderungan untuk memikirkan hal buruk atau negatif. Ini normal, karena menurut teori evolusi, perasaan khawatir itu ada agar kita bisa bertahan hidup lebih lama. Namun, selalu berpikir negatif sama saja dengan menyiksa diri terus-menerus. Maka itu, Morin menyarankan, bingkai ulang pikiran negatif menjadi pikiran realistis dan rasional. Misalnya, yang tadinya berpikir, aku pasti akan gagal, udah pastilah. Ubahlah menjadi, kalau aku berusaha keras, tekun, aku akan meningkatkan peluangku untuk mencapai target atau tujuan. Ya, pun ketika ia gagal, orang bermental kuat tidak akan buang waktu menggerutu atau menyalahkan orang atau kondisi sekitar. Ya, namanya manusia, ia mungkin akan merasa sedih atau kecewa. Tidak apa, rasakan saja. Tapi setelahnya, ia akan mencari penjelasan yang bisa membantunya berkembang agar bisa tampil lebih baik di kesempatan berikutnya. Suara negatif menghantui itu biasa. Namun ketika suara ini muncul dan mengganggu, tantang suara ini. Buktikan suara ini keliru. Misal, Anda takut bicara di depan banyak kolega, padahal Anda punya sesuatu yang penting dan relevan yang ingin Anda sampaikan. Biasanya karena Anda mungkin merasa tidak cukup baik. Nah, ketika rasa ragu ini datang, tantang diri dengan komit. Anda akan berbicara setidaknya 2 kali dalam forum ini. Persiapkan diri dengan seksama dan latih presentasi sebaik mungkin sebelum bicara. Atau mungkin Anda seorang introvert seperti saya. Datang ke sebuah acara dengan banyak orang tidak jarang membuat saya merasa kikuk. Namun untuk menantang diri, saya komit. Akan kenalan dan ngobrol setidaknya dengan 2 orang baru di acara itu. Keluar dari zona nyaman. Intinya, ciptakan tantangan kecil setiap hari yang membuat Anda merasa sedikit tidak nyaman, tapi sebetulnya sangat berguna bagi perkembangan Anda. Lama-lama, hal yang dulu terasa sulit tidak lagi menjadi sulit. Seperti kata psikolog Susan Jeffers, "Feel the fear and do it anyway." Rasakan takutnya, kemudian jalankan. Kebiasaan seperti apa yang bisa membangun mental kuat? Sederhana, sayangi diri dengan memberi asupan kaya nutrisi pada tubuh dan tidur 7 hingga 8 jam sehari secara rutin. Tubuh yang cukup istirahat memudahkan kita mengelola emosi dan berpikir jernih, sehingga kita bisa mengambil langkah produktif di tengah krisis. Selain itu,
Untuk membangun mental kuat, ciptakan pula kondisi lingkungan sekitar yang mendukung. Misal, jika motivasi olahraga mudah kendor, letakkan alat olahraga di mana Anda bisa lihat dengan mudah. Aksi kecil ini bisa memantik semangat menjalankan apa yang sudah Anda niatkan. Jangan lupa kelilingi diri Anda dengan orang yang kehadirannya membuat Anda jadi lebih baik. Tidak jarang dari pengalaman hidup mereka, kita bisa belajar banyak. Apakah itu dari teman, kolega, keluarga, atau orang yang baru kita kenal, atau dari buku yang merangkum pengalaman hidup orang lain. Dan jika kita butuh arahan lebih terstruktur untuk memperkuat mental, seorang psikolog atau counselor terlatih siap membantu. Mengembangkan kekuatan mental butuh proses. Dengan latihan konsisten, Anda dapat membangun kekuatan mental yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan Anda dan menjalani kehidupan yang memuaskan dan tenang.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo. RRI SP Labuan Bajo, FM

0: bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel. Hah,
1: masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.
4: RRI SP Labuan Bajo.

0: 1.
1: Zona Edukasi, acara yang memiliki konsep edukasi kepada masyarakat ini, selalu mengangkat topik-topik aktual dan bersinggung langsung dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk membahas berbagai macam isu. Zona Edukasi merupakan program edukasi hanya di Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo yang disiarkan setiap hari Senin sampai Minggu, pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita ikuti Zona Edukasi, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar, masih dari kawasan Jalan Sernaru Pro 1 RRI Labuan Bajo, masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar ya. Masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Selamat malam, selamat datang di program Zona Edukasi pendengar. Kita akan sudah kami siapkan beberapa topik menarik ya untuk Anda, dan ya topik yang ini sangat menarik ya, karena saya rasa ini juga dialami oleh banyak Anda di manapun itu ya pendengar. Dan ya, kita akan membahas topik mengukir prestasi di luar akademik ya, potensi besar yang sering terabaikan. Saya rasa kalau kita berbicara soal potensi dan juga prestasi begitu ya, ini selalu yang diingat dan selalu yang tersebar adalah prestasi-prestasi akademik begitu. Namun di balik itu, di non akademik juga ternyata punya prestasi-prestasi yang tidak sangat sering sekali diabaikan begitu. Dan ya pendengar, kita sudah bersama dengan narasumber kita di studio RRI Labuan Bajo. Ada seorang atlet taekwondo, ini atlet taekwondo dari Kabupaten Manggarai Barat. Ada Leontius Ejunius Jeramat begitu. Selamat malam, Erjin.
3: Selamat malam, Kak.
2: Selamat malam. Bagaimana kabarnya?
3: Kabarnya baik, Kak.
2: Kabar baik ya. Ini kita setelah sekian lama baru bertemu lagi ya. Oke, mungkin Anda mendengar, kalau Anda pernah ketemu atau pernah lihat di jalan begitu ya, mending minggir begitu. Kakinya panjang. Oke, hari ini kita akan bahas salah satu topik yang saya rasa ini cukup banyak banyak sekali dialami dan dirasakan oleh regenerasi, mungkin ini generasi-generasi muda di Indonesia begitu, khususnya di Labuan Bajo mungkin ya.
3: Iya.
2: Ini kalau mungkin bisa di Erjin sampaikan sendiri, menurut pandangan Erjin sendiri yang dimaksud dengan prestasi non-akademik dan itu apa, dan mengapa hal ini sebenarnya penting bagi perkembangan generasi muda? Silakan.
3: Sebelumnya terima kasih waktu dan kesempatannya.
2: Iya.
3: Terkait apa yang dimaksud dengan prestasi non-akademik dan akademik itu, prestasi akademik itu kita sendiri sudah tahu.
2: Oke.
3: Okay. Kalau terkait non-akademiknya itu banyak prestasi, satunya olahraga, seni, yeah. Dan kalau saya sendiri fokusnya di bagian prestasi non-akademik bidang olahraganya,
2: bidang
3: khususnya
2: olahraga.
3: Di olahraga taekwondo.
2: Oke, okay. Dan kalau menurut Erjin sendiri ini, mengapa hal ini penting sebenarnya perkembangannya bagi generasi muda?
3: Antara non-akademik sama akademik ini seharusnya selaras ya.
2: Sama-sama penting.
3: Sama-sama
2: gitu
3: penting.
2: Ya.
3: Jadi banyak sekali sekarang itu yang lebih difokuskan itu di bidang akademiknya. Nah, kenapa itu penting? Karena di dunia sekarang ini salah satu hal yang paling intinya itu ketika kita misalnya masuk kuliah, masuk sekolah atau apa, hal ini yang nilai itu bukan cuma dari akademiknya saja, tetapi dari non-akademiknya juga.
2: Non-akademik sekarang juga sudah terbaca begitu lah, dinilai begitu, dilirik seperti itu. Dan kalau dari Erjin sendiri, mengapa prestasi di bidang, kalau Erjin sendiri kan di bidang olahraga begitu ya. Kalau menurut Erjin sendiri, mengapa prestasi di bidang olahraga begitu ya, kegiatan atau kegiatan sosial sering kali dianggap kurang atau penting dibandingkan dengan prestasi akademik kalau menurut Erjin sendiri?
3: Yang pertama itu banyak faktor itu. Kalau yang saya lihat kita di sini itu, faktor yang pertama itu banyaknya keterbatasan banyak hal, mulai dari keterbatasan dari pihak fasilitas dan lain-lain.
2: Yeah,
3: mungkin
2: juga
3: karena pengetahuan dari orang tua mungkin ya.
2: Okay.
3: Dari orang tua terkait apa sih pentingnya
2: non-akademik ini begitu.
3: Itu. Nah, mungkin karena itu juga. Tapi kalau belajar dari pengalaman pribadi, memang dulu ketika saya berada di sini, besar di sini secara non-taekwondo apa non-akademiknya itu,
2: kurang,
3: saya juga kurang paham terkait apa sih pentingnya taekwondo ini.
2: Awal-awal dulu ya.
3: Okay. Tapi ketika saya sudah berada di kuliah, bangku kuliah, yeah, ternyata sangat berguna bagi saya. Sangat-sangat banyak membantu saya selama proses perkuliahan.
2: Iya. Ya, karena kalau kita berbicara soal non-akademik ini kan berhubungan dengan hobi seperti itu ya. Mungkin dikiranya cuma untuk main-main begitu. Mungkin sudut pandangnya masih kebanyakan di, kalau kita bicara untuk lingkup Labuan Bajo begitu ya. Dengan banyak, sebenarnya banyak prestasi, tapi kan itu masih dianggap kayak, nah ini masih sekedar hobi nih. Tidak. Lebih baik penting belajar, karena selalu ditanamkan dengan ya belajar yang pintar, belajar yang baik gitu ya. Padahal kalau dilihat kan memang kalau kita berbicara soal belajar ini kan bisa dari banyak hal gitu. Selain akademik juga non-akademik juga perlu belajar gitu kan. Dan kalau dari Erjin sendiri ini melihat potensi non-akademik yang paling banyak dimiliki pelajar saat ini, tetapi belum mendapatkan perhatian yang cukup, itu seperti apa saja?
3: Yang pertama itu yang saya lihat selama saya, ini menurut pengalaman pribadi saya. Saya tidak tahu yang asli seperti apa, tapi menurut pengalaman pribadi saya, banyak faktor. Salah satunya tadi keterbatasan dukungan. Yang pertama itu dukungan dari orang tua, dari mungkin pemerintah juga. Itu sangat-sangat terbatas. Nah, tidak salah juga karena mungkin daerah kita juga kan masih daerah yang bisa dibilang daerah masih butuh banyak membangun lah, istilahnya begitu. Nah, tapi hal yang paling inti itu seharusnya mendasar dari faktor orang tua sih.
2: Faktor orang tua ya.
3: Orang tua itu harus tahu betul anaknya ini harus dibawa kemana.
2: Okay.
3: Jangan cuma difokuskan untuk non di akademiknya, tapi lihat juga peluang-peluang politisi-politisi lain seperti di non akademik, entah nanti di olahraga kita, nanti di seni atau apa, itu banyak juga.
2: Itu banyak juga ya gitu ya. Atau mungkin karena ini kalau kita berbicara soal hal-hal seperti ini kan mungkin lebih ke wadah begitu ya.
3: Wadah, iya.
2: Wadahnya juga mungkin masih kurang begitu. Selain tempat latihannya, tempat untuk mengasah skillnya, mungkin lebih ke perlombaan-perlombaannya juga mungkin kurang diadakan begitu. Saya rasa ini sedikit apa ya, sedikit-sedikit bersinambungan begitu. Antara tempat latihan yang kurang, terus perlombaannya yang kurang juga. Jadi mungkin yang mengadakan lomba mungkin ada, tapi melihat tidak ada yang latihan, tidak ada yang mengasah skill, jadi serba begitu. Nah, sedangkan yang di tempat latihan kurang, mereka melihat, ah kalau saya latihan tapi tidak ada gunanya, tidak ada yang bikin lomba, seperti itu. Dan dari Erjin sendiri nih, melihat sebenarnya, bagaimana sebenarnya Erjin sebagai seorang yang mungkin bisa masih terbilang muda begitu ya. Ini kalau dari Erjin sendiri, bagaimana cara memandang, mengenali bakat dan minatnya di luar bidang akademik? Kalau dari Erjin sendiri kan di bidang taekwondo nih,
3: Iya
2: kan, di olahraga. Awalnya seperti apa ya Erjin melihat itu?
3: Yang pertama itu tentu saya minat taekwondo ini dikarenakan dukungan juga sih. Tadi dukungan, faktor dukungan dari keluarga. Karena waktu itu keluarga juga, salah satu itu kakak saya itu taekwondo juga. Emang awal-awal dulu waktu gabung itu masih kayak untuk heaven lah, masih kayak latihan, dan dulu kan latihan waktu kecil juga, jadi latihannya tidak terlalu bagaimana. Tapi semenjak 2-3 bulan itu sudah mulai masuk kayak oh ternyata ini. Nah, terus seiring perjalanan waktu semakin kesini malah semakin susah dilepas.
2: Jadi jatuh dilepas, cinta begitu ya. Iya. Dan ya kalau kita berbicara itu memang perlu juga, maksudnya cuma sekedar senang hobi gitu ya. Nanti lama-lama karena sudah menerima manfaatnya mungkin salah satu atau beberapa menurut Erjin sendiri hal positif yang bisa didapatkan seseorang itu bisa mengasah skill di bidang non akademik atau menggali prestasinya di situ.
3: Hal positif yang kalau saya angkat dari taekwondo sendiri, taekwondo ini tidak hanya mengajarkan tentang cara menendang, tidak. Yang paling intinya itu kita diajarkan untuk bagaimana mengendalikan diri. Itu. Jadi hal yang paling intinya itu tidak banyak orang yang bilang kalau, oh kamu latihan, berarti kamu jago berkelahi di luar apa. Padahal sebaliknya, yang terjadi itu sebaliknya. Ketika kita sering latihan, ketika kita sering berada di tempat latihan, apalagi sudah berapa kali kita mengikuti event, itu malah pengendalian emosi, kontrol kita itu
2: yang terjaga, jadi
3: malah terjaga. Hal-hal seperti itu yang orang bilang, pasti kalau kamu berkelahi jago apa, itu malah tidak terjadi.
2: Iya. Ya ini bisa jadi salah satu ini, mungkin karena masih mindsetnya masih ke situ ya. Karena kalau kita lihat sendiri kan beberapa mungkin yang ditakutkan orang tua ini adalah ketika memberikan anaknya ke tempat latihan seperti itu, jadinya malah makin brutal. Belum lagi ketika mungkin keseharian anaknya di rumah melawan orang tua. Takutnya di waktu dikasih bela diri jadi wah tambah parah aja. Gitu. Tapi ternyata memang kalau mengikuti kegiatan di non akademik memang salah satu yang bisa didapat adalah bisa mengkontrol emosi.
3: Khususnya gitu ya. Secara taekwondo pengalaman pribadi sih.
2: Okay. Itu yang dirasakan Erjin yang sendiri. Okay, ini juga bisa menjadi referensi ya untuk pendengar dimanapun itu. Kalau Anda punya anak yang ingin berkegiatan di luar gitu ya, di luar akademik. Sebenarnya kalau kita berbicara ini kan akademik memang penting. Tapi bukan berarti non akademik tidak penting gitu, iya kan?
3: Iya.
2: Okay. Dan dari Erjin sendiri tadi melihat peran keluarga itu juga penting ya?
3: Iya, penting.
2: Okay. Seberapa besar peran keluarga kalau dari Erjin sendiri dalam mendukung anak atau regenerasi begitu untuk mengembangkan prestasi non akademiknya? Seberapa besar pengaruhnya?
3: Mungkin kalau terkait seberapa besarnya itu bisa bilang 1000% sih.
2: Wih, 1000%.
3: Ya? Faktor okay. keluarga orang terdekat kita itu, dan terutama orang tua itu sangat-sangat berperan penting.
2: Sangat-sangat peran penting.
3: Iya.
2: Okay. Salah satu mungkin bisa diceritakan sedikit pengalaman mungkin di awal dari Erjin sendiri. Kalau dibilang kan ini kan dari kakak sendiri sudah atlet begitu ya. Itu awalnya Erjin sendiri diminta untuk gabung di taekwondo itu awalnya apakah memang karena hobi suka lihat kakak atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan sedikit
3: awalnya. Awalnya pertama kali itu memang karena hobi, hobi dan pernah juga lihat kakak latihan, jadi hobi tertarik dan diarahkan sama orang tua untuk bergabung dan akhirnya bergabung. Nah terus beberapa lama kita latihan, hampir setelah 2 tahun kita latihan, itu saya mengikuti event perdana.
2: Okay.
3: Event perdananya itu di Kupang, dan bagusnya waktu itu dapat juara.
2: Iya, langsung
3: setelah
2: ya.
3: Dapat juara malah semakin, pengen tanding.
2: Iya.
3: Dan hal-hal waktu itu kita udah mulai aktif, sangat-sangat aktif ketika sudah masuk di SMA. Yang maksudnya untuk begitu membina, tahu oh ternyata saya ini harus kedepannya mau jadi atlet. Pada saat saya masuk SMA itu saya sudah berniat fokus ke situ. Sampai di kuliah pun akhirnya terbawa juga
2: akhirnya. Nah, Sardi melihat sendiri kalau minta maaf, Erjin sendiri melihat kalau misalnya ini perbedaan yang cukup signifikan antara di kita bukan membandingkan ya, tapi lebih ke cara melihat sudut pandangnya Erjin sendiri waktu di Erjin kuliahnya di mana?
3: Saya kuliahnya di Surabaya.
2: Okay. Ya, kalau dari Erjin sendiri melihat, bukan membandingkan ya, tapi ini lebih ke melihat untuk menjadikan ini, siapa tahu bisa menjadi
3: bahan evaluasi.
2: Evaluasi juga untuk pendengar begitu ya, supaya bisa, siapa tahu setelah mendengar ini jadi terbuka sedikit pikirannya begitu ya. Kalau Erjin melihat itu dari di Surabaya dan Labuan Bajo itu seperti apa?
3: Kalau terkait taekwondonya sendiri itu banyak banget yang berbeda. Yang pertama, di Surabaya itu taekwondo ini menjadi salah satu olahraga favorit. Olahraga favorit dikarenakan di sana itu banyak wadah yang siap menerima kita yang aktif di taekwondo. Contoh kecilnya itu seperti sekolah-sekolah, dari sekolah terkecil SD, SMP,
2: itu
3: SMA,
2: ada
3: kuliah itu wadahnya ada.
2: Ada semua, di support ya?
3: Di support, salah satu contoh supportnya itu ketika kita daftar sekolah itu ada jalan khusus untuk kita yang berprestasi. Dan ini bukan hanya untuk prestasi di akademik, non-akademik juga sangat-sangat penting. Dan itu bukan hanya di taekwondo saja, apapun
2: bidang-bidang
3: lain. Terus pas SMP, SMA, dan saya juga sangat-sangat merasakan ketika saya kuliah. Ketika saya kuliah, prestasi saya selama dari SMP, SMA di taekwondo ini sangat membantu untuk ketika saya di proses kuliah. Satunya dapat beasiswa juga dari kampus. Terus emang waktu itu juga di kampusnya kita itu taekwondonya belum ada
2: ya?
3: Akhirnya kita diwadahi untuk kemarin kita berusaha koordinasi sama pihak kampus, akhirnya kita berusaha untuk mendirikan UKM taekwondo tersebut.
2: UKM taekwondo,
3: kebetulan saya juga salah satu pendiri
2: itu. Luar biasa sekali ini untuk pendengar di Labuan Bajo di Manggarai Barat, ini jadi salah satu kebanggaan tersendiri karena salah satu putra daerah kita berhasil menjadi pendiri pencetus salah satu unit kegiatan
3: mahasiswa
2: di kampus luar kota begitu ya.

0: kita sudah bina untuk oh harus ikut ini supaya nanti ketika daftar SMP harus ini.
1: Iya.
0: Di sini kan tidak ada wadah untuk menyediakan itu. Tidak ada. Jadi kayak mungkin lingkungannya ini karena kan kita kan bisa berkembang tergantung lingkungannya. Bagaimana kita lingkungan sekitar kita. Mungkin itu menjadi faktor yang paling
1: berat
0: utama
1: ya,
0: sih.
1: Paling utama di sini ya. Kalau kita bicara soal Labuan Bajo gitu ya. Ya lingkungan sih, selain bukan hanya lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan juga itu sangat penting itu sebenarnya. Oke. Ini kalau Erjin melihat di Labuan Bajo ini atau di Surabaya lah, ini bagaimana sebenarnya sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan bakat non akademik peserta didik?
0: Untuk menciptakan lingkungan bakat itu tadi, kembali lagi harus kayak misalnya disediakan wadah khusus untuk kita bisa mengapresiasi diri kita, lebih tepatnya mengekspresi bakat kita. Kita harus disediakan wadah khusus. Ayo kalau kamu masuk ke sekolah kita nanti wadahnya seperti ini, ayo gabung seperti ini yang kamu pilih supaya nanti akan dibantu. Karena rata-rata di sekolah di Surabaya sana itu apresiasi non akademik sama akademiknya ini sama.
1: Sejalan.
0: Ya? Misal jika ada orang yang murid yang juara di akademik, itu setara dia apresiasinya dengan yang non akademik. Tapi kita di sini itu masih sangat-sangat kurang lah wadah-wadah tersebut.
1: Iya, itu memang salah satu faktor yang mungkin masih kurang begitu di Labuan Bajo gitu ya. Nah, ini mungkin pertanyaan ini akan menjawab segala keraguan-keraguan begitu ya yang ada di pendengar gitu ya. Dari Erjin sendiri sebagai seorang atlet dan juga sebagai seorang pelatih begitu ya, ini bisa disampaikan Erjin, apakah prestasi non akademik dapat menjadi bekal untuk masa depan dan dunia kerja? Coba bisa dijelaskan, mungkin bisa diceritakan dari pengalaman Erjin sendiri.
0: Kalau dari pengalaman sendiri itu menurut saya itu sangat-sangat berpenting. Dari segala hal, mulai dari saya daftar kuliah, saya juga sempat kerja di Surabaya. Itu yang dilihat itu bukan malah terkait nilaiku, dalam arti nilai yang akademiku, tapi yang dilihat itu apa prestasi yang saya dapat. Itu apa prestasi yang saya dapat. Salah satunya yang selalu saya bangga-banggakan itu ya prestasi saya di bidang olahraga. Jadi waktu saya daftar kerja di Surabaya, ketika sesi wawancara, yang saya ceritakan ke mereka itu terkait bagaimana saya dari bangunan saya mulai dari kecil saya di taekwondo bagaimana, sampai saya kuliah bagaimana, sampai saya berprestasi di taekwondo bagaimana. Dan yang dilihat dari mereka itu malah bukan dari nilai akademiku, tapi dari pengalaman-pengalamanku di bidang non-akademiku.
1: Iya, ini bisa jadi ini ya. Ternyata kalau kita berbicara soal prestasi begini deh, karena kalau kita melihat regenerasi ataupun anak muda begitu, ataupun kita sendirilah, ada yang punya prestasi di akademik, ada yang mungkin tidak kuat untuk menjangkau itu gitu.
0: Iya.
1: Kalau memang tidak bisa dijangkau itu tapi punya jalur lain nih sebenarnya. Ada dari non akademik. Apapun itu gitu. Iya. Kalau saat dimelihat kalau Erjin melihat, sorry saya jadi karena kenal lebih ini kan dari kakak gitu ya. Iya. Kalau Erjin melihat sendiri di Labuan Bajo ini apa yang bisa membuat perkembangan-perkembangan ini muncul. Selangkah awal apa yang perlu dilakukan oleh anak-anak muda untuk menciptakan kepercayaan itu?
0: Oke, yang pertama ya, tentu sekarang itu rata-rata anak lulusan SMA kita di Manggarai ini sangat berminat untuk sekolah di kampus negeri ya. Salah satunya dengan jalur SNPTN, SMPTN. Nah, sebetulnya untuk jalur SNPTN sendiri ini ada juga jalur khusus prestasinya. Jadi ketika kita ngupload berkas itu, yang diupload bukan tentang nilai rapor saja dan jasa saja, tapi yang diupload juga itu terkait apa prestasi kita di
1: luar
0: bidang non akademik. Itu diupload juga itu akan membantu untuk proses kita dapat di lulus lah di kampus tersebut. Apalagi semisal kampus yang kita pilih pada saat tes SNPTN ini, karena SNPTN kan itu salah satu tes yang melihat nilai. Ketika kampus yang kita pilih itu ternyata di kampus tersebut taekwondonya maju, bagus, pasti akan gampang di ACC. Itu akan gampang kita masuk. Nah, mungkin itu yang mungkin masih belum banyak yang orang ketahui. Dan terbukti adik-adik kita juga banyak yang lolos jalur situ.
1: Banyak juga ya. Kalau di untuk

0: takaran ya adik-adik kita yang dari Manggarai Barat begitulah. Sari melihat ada berapa totalnya?
1: Kurang yang... lebih sekarang yang dapat beasiswa khusus dari taekwondonya yang untuk kuliah ya.
0: Iya, iya.
1: Yang kita melihat kuliah itu kurang lebih ada 6 orang anak yang beasiswa.
0: Oh,
1: dapat beasiswa dari kampus, jalur. Ikut jalur prestasi, beasiswa 100%.
0: Iya, iya.
1: Dan 6-6-nya sekarang masih aktif di taekwondo,
0: aktif
1: dan
0: di
1: juga
0: situ.
1: Siap kedepannya membela Manggarai Barat untuk next event.
0: Itu dia, luar biasa sekali ya. Ini bisa menjadi referensi nih untuk untuk pendengar dimanapun Anda sedang memantau kita di YouTube RRI Labuan Bajo ataupun melalui frekuensi FM 91,7 MHz begitu ya. Kalau Anda merasa tidak kuat dengan ilmu akademik begitu ya, coba untuk bergeser ke non-akademik, diasah saja skillnya begitu ya. Ini sangat menarik sekali. Kalau dari Sardis, kalau dari Erjen sendiri, waduh, ini kalau dari Erjen sendiri ini melihat tantangan yang dialami oleh teman-teman setelah mungkin ada yang berminat. Selain mungkin wadahnya kurang. Apa yang membuat mereka itu jadi patah semangat mungkin kita bisa bilang ya. Karena mungkin kalau dilihat dari sini kan, kalau kita lihat secara semangat kayaknya adik-adik di Manggarai Barat sendiri memang punya semangat yang tinggi.
1: Iya.
0: Apalagi kita lihat sendiri dengan perkembangan dan juga prestasi-prestasi yang dipunya, hobi-hobi dan juga talenta-talenta yang dimiliki begitu kan sangat-sangat banyak begitu. Tapi kalau Erjin melihat sendiri ini, apa yang membuat mereka tidak berani untuk maju? Selain mungkin karena wadahnya memang kurang seperti itu, yang membuat mereka tidak berani maju itu apa yang Erjin lihat?
1: Yang saya lihat itu, yang pertama itu terkait kenapa mereka tidak berani untuk maju ya. Mungkin salah satu faktor yang paling besar tidak berani untuk keluar dari zona nyaman sih.
0: Oke.
1: Coba cari kita apa lebih cari kira-kira bagaimana maksudnya cari tahu lah. Jangan cuma berharapkan dari kita sebagai pelatih.
0: Iya, iya.
1: Jangan juga berharapkan dari keluarga tapi kembali lagi ke diri sendiri.
0: Diri
1: harus
0: sendiri.
1: Tahu misalnya ketika kita gabung ke salah satu organisasi, gabung ke bela seluruh diri harus tahu. Nanti tujuan saya itu mana, target saya itu di mana. Itu supaya nanti ketika targetnya kita sudah tahu, secara otomatis niat kita untuk bergabung, niat kita untuk aktif di situ juga akan beda lagi dengan hanya yang sekedar gabung hanya untuk cari keringat atau apa. Itu beda. Jadi masuk kalau bisa ya, emang awal-awal itu tentu kita masuk itu kita harus masih belum tahu lah tujuannya apa.
0: Betul.
1: Tapi nanti tugas orang pelatih tentunya yang akan mengarahkan.
0: Iya.
1: Oke, nanti kalau kamu latihan begini nanti akan dibawa ke sini. Nah itu ukuran pentingnya juga di pelatih juga.
0: Itu di pelatih juga ya. Ya setidaknya tidak kosong lah ketika teman-teman atau adik-adik ikut di dalam prestasi atau kegiatan di luar akademik, pastinya akan diarahkan, akan tahu tujuan dan manfaatnya ke situ akan seperti apa. Dan tadi sudah juga sempat di spill oleh Erjin sendiri ya, kalau misalnya ikut taekwondo bisa mengikuti ikut beasiswa jalur non akademik juga bisa seperti itu ya. Dan ya ini kalau Erjin lihat sendiri nih ya, menurut Erjin sendiri ini dari Erjin sendiri sebagai seorang atlet ya, bagaimana sebenarnya cara menyeimbangkan antara tuntutan akademik dan aktivitas pengembangan bakat yang di luar akademik? Karena ini kalau kita lihat berbicara soal ini kan tentu kita tidak bisa lari dari statement dan juga pola pikir orang tua begitu ya, yang harus menekan kita untuk harus belajar di akademiknya bahkan. Nah, sedangkan banyak prestasi-prestasi atau talenta-talenta dari anak-anak muda kita punya begitu. Kalau Erjin sendiri melihat itu seperti apa? Cara menyeimbangkannya?
1: Untuk memang ya, kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa faktanya kan akademik ini bukan berarti tidak berpenting, sangat-sangat penting malah.
0: Dan
1: akademik juga bukan berarti tidak penting, malah antar duanya itu harus seimbang.
0: Seimbang, iya.
1: Nah, terkait untuk bagaimana bisa keduanya ini bisa seimbang, supaya salah satunya tidak menonjol, tapi satunya menurun, atau sebaliknya, satunya menonjol, satunya naik. Salah satu caranya ya, yang pertama itu harus pintar-pintar membagi waktu.
0: Oke.
1: Itu. Biasanya kalau saya di tempat latihan itu, saya selalu bilang ke anak-anak, ayo gabung latihan, satu hari itu ada 24 jam. Masa 2 jam untuk latihan kalian tidak bisa.
0: Iya.
1: Itu selalu saya sebutkan di setiap kali saya latihan. Yeah. Supaya motivasi anak-anak untuk, oh iya ya, satu hari ternyata 24 jam. 2 jam untuk latihan saya tidak bisa.
0: Iya.
1: Itu kan Satya Lasu saya memberitahu kepada mereka kalau ya begini cara membagi waktu.
0: Diajarkan secara tidak langsung begitu ya. Oke, dari dari Erjin sendiri mungkin bisa dibagikan tipsnya untuk membagi waktu ini dengan aktivitas, kita ambil dari waktu Erjin kuliah nih. Waktu Erjin kuliah, bagaimana cara Erjin bisa membagi waktu dengan kegiatan di non-akademik?
1: Kalau di perkuliahan sendiri memang mungkin kakak juga tahu lah ketika kita kuliah itu bagaimana. Untuk terkait membagi waktu, awal-awal itu memang gak susah. Masih, apalagi waktu awal itu kita dituntut untuk, karena UKM-nya baru, kita juga baru dibentuk, kita dituntut untuk bagaimana melengkapi semua administrasinya. Jadi untuk membagi waktu antara non-akademik sama akademiknya ini
0: agak susah begitu.
1: Susah awal-awal. Apalagi kan dengan kita juga masuk sebagai anak rantau, suasananya berbeda di sana. Itu juga agak susah. Apalagi kan waktu itu saya juga jurusannya di teknik. Kebetulan di kampus saya juga tekniknya lumayan juga.
0: Berat itu.
1: Jadi waktu itu membagi waktunya itu memang agak susah. Tapi seiring berkembangnya, seiring saya tahu alurnya begini-begini, sudah paham terkait alurnya bagaimana. Dan akhirnya bisa membagi waktu. Dan juga yang paling inti di ketika saya kuliah itu koordinasi sih. Dulu ketika awal-awal itu saya kurang, sangat-sangat kurang koordinasi dengan bagian kemahasiswaan yang menaungi kita, supaya ketika kita ada kegiatan UKM itu diberi izin khusus begitu.
0: Jadi komunikasikan.
1: Ketika awal-awal itu komunikasi itu kurang, namun seiring perkembangannya waktu-waktu itu kita baru paham. Ternyata begini alurnya. Sebetulnya kalau terkait solusinya untuk membagi waktu ketika kuliah itu ya, harus bisa tahulah di mana saat kita kuliah, ketika ada tugas itu kita harus cepat kerjain. Karena kita kan biasanya suka menunda.
0: Suka menunda, alasannya pasti capek.
1: Padahal kan sebetulnya tidak seperti itu.
0: Iya, bisa dibagikan sendiri begitu ya. Dan ya tadi saya sempat sepakat juga dengan Erjin ya, kalau misalnya dikomunikasikan itu adalah salah satu, mungkin salah satu tips dan salah satu jawaban yang paling tepat begitu ya. Contoh misalnya teman-teman atau adik-adik yang masih bersekolah. SMA begitu. Kalau memang ada kegiatan-kegiatan yang ada bertabrakan kegiatan sekolah dan kegiatan di non-akademik di luar, kalau dikomunikasikan dengan baik pasti akan ada yang saling mengerti begitu.
1: Iya.
0: Tapi kalau tidak juga ya itu lebih berat lagi sih memang. Tapi bisa dengan cara kita mengkomunikasikan itu bisa menjadi jawaban juga untuk membagi waktu begitu kan. Karena saya yakin ketika dijelaskan seperti tadi dari Erjin pasti akan muncul pertanyaan, ya tapi bagaimana cari paginya? Pasti seperti itu kan. Ya mungkin kalau dari saya sendiri ya dikomunikasikan, baik dikomunikasikan dengan orang tua, dikomunikasikan pihak dengan sekolah. Pihak sekolah juga. Dan ya lagi-lagi harapannya mudah-mudahan dari pihak sekolah bisa mengerti dengan itu begitu. Karena kan kalau misalnya siswa atau siapapun itu mengikuti lomba dan juara kan yang bangga juga daerahnya, sekolahnya seperti itu kan, orang tuanya juga bangga begitu. Daripada dilarang, ditahan-tahan, tapi waktu dia juara terus diklaim-klaim untuk ini anak saya. Seperti itu ya. Karena ya banyak faktor yang menguntungkan bisa dibilang ya. Selain dari akademik yang memang sudah terjalan seperti itu dari mindset gitu ya, kalau orang yang pintar belajar, pintar ilmu dan lain-lain pasti punya masa depan yang cerah, ya non akademik juga punya. Itu seperti itu. Oke. Kalau dari Erjin sendiri ini melihat apakah ada contoh tokoh atau individu sukses yang justru berkembang melalui jalur non-akademik, apa pelajaran yang bisa dipetik dari mereka? Tidak usah jauh-jauh karena berhubung Erjin sendiri adalah seorang atlet ya. Kalau dari Erjin sendiri melihat itu seperti apa? Atau coba di balik POV-nya. Jadi misalnya Erjin jadi melihat Erjin melihat Erjin seperti itu.
1: Kalau terkait itu memang saya sekarang ini di posisi yang kayak pemahaman tentang taekwondo sebetulnya masih banyak yang kurang. Masih banyak yang kurang. Namun sekarang saya berada di posisi di mana apa yang saya dapat ketika saya pengetahuan terkait taekwondo, di khususnya ketika saya berada di Surabaya, bagaimana saya bisa bawa pulang dan lakukan hal sama di kabupaten kita ini. Itu yang paling intinya sih, karena perjalanan taekwondo menurutku tuh saya mengerti betul-betul tentang taekwondo ini ketika saya kuliah. Ketika ya, kuliah ini emang ketika dibawa ke ranah yang di sini itu beda lagi, karena apa, kalau di perkuliahan kan kita mengurus semuanya itu paling mentok itu hanya direktor.
0: Yeah.
1: Itu kalau di sini kan beda lagi.
0: Beda
1: jadi
0: lagi.
1: Banyak faktor begitu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Itu sih menurut saya yang paling intinya itu di situ.
0: Oke. Kita boleh jeda sebentar ya, habis itu nanti kita lanjutkan lagi. Dan untuk Anda pendengar yang ingin memberikan pertanyaan kepada Erjin, silakan langsung saja tuliskan di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo.

0: siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Anda masih bersama di acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
2: Ya, baik pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar masih di program Zona Edukasi bersama dengan saya Agung Sena dan juga rekan narasumber kita ada Erjin Jeramat. Erjin, kita bisa lanjutkan ya obrolan ini. Siap. Ini kalau kita berbicara soal memang prestasi non-akademik ini cukup apa ya, cukup agak berat sedikit ya. Karena kalau kita berbicara sini takutnya memang banyak yang masih menganggap kayak berarti akademik tidak penting gitu ya, iya. Takutnya seperti itu. Tapi ya tadi sempat Erjin sudah jelaskan juga kalau bukan berarti non-akademik penting, akademiknya tidak penting, iya, gitu. Betul. Kalau bisa semuanya, dua-duanya sejalan gitu kan. Oke, Erjin, ini kita bisa lanjutkan, ada beberapa pertanyaan yang memang masih kita simpan ya. Nanti mungkin kita akan coba lihat di YouTube ya. Nanti kalau Anda teman-teman pendengar, kalau Anda ingin memberikan pertanyaan, Anda silakan langsung tuliskan di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo gitu. Erjin, ini kalau dilihat di era digital saat ini, peluang apa saja yang dapat dimanfaatkan generasi muda untuk mengembangkan potensi non-akademik mereka?
3: Kalau di era non-digitalnya banyak potensi sih. Tentu sekarang seperti yang kita ketahui, yeah. Event-event faktor media sosial ini sangat berperan penting, mm-hmm, gitu sekarang. Salah satunya seperti kita lihat mungkin kalau keseluruhannya ya, mm-hmm, yeah, mungkin tahu Sembilan Kombat apa semua itu kan, okay, faktor media sosialnya lumayan ini juga.
2: Okay.
3: Gitu. Mm-hmm. Jadi terkait faktor yang paling besar ya harus. Tapi sekarang kan anak-anak rata-rata sekarang kan banyak yang dari kecil sudah megang HP ya.
2: Iya, betul.
3: Jadi jangan cuma menggunakan HP-nya untuk main game apa,
2: cari
3: tahu juga.
2: Itu dia. Itu bisa menjadi dorongan juga untuk orang, yeah, para orang tua begitu ya. Karena kalau melihat begitu liarnya anak-anak sekarang begitu, anak-anak kecil gitu ya, bahkan anak SMP,
3: SD
2: bahkan. Ya, waktu itu memang pada saat kondisinya memang sangat dibutuhkan ya, maksudnya iya, ketika dirumahkan seperti itu, diwajibkan untuk pakai via online seperti iya, itu. Namun kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, saya rasa akan sia-sia begitu ya. Oke, ini kita akan coba lihat ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di YouTube RRI Labuan Bajo ya. Oke, ini kita ada Lawisi Aryu. Ngeri wah, ini ada beberapa komentar-komentar, ini sudah masuk ada sekitar berapa orang ini di dalam, luar biasa sekali. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Eras Jemparu, tanya ini, apakah dukungan dana dari pemerintah daerah sudah cukup untuk mendukung perkembangan taekwondo di Labuan Bajo? Mungkin bisa dijawab, Erjin silakan.
3: Sebetulnya terkait bahas itu lebih sensitif sih.
2: Oke.
3: Cuman dukungan dari pemerintah daerah itu untuk kita selama ini tuh ada cuma untuk nominal mungkin tidak bisa saya sebutkan.
2: Iya. Tapi apakah cukup?
3: Untuk cukupnya sebetulnya belum cukup.
2: Belum cukup ya?
3: Kalau bicara jujur ya belum cukup. Belum karena cukup. Taekwondo ini salah satu olahraga yang bisa dibilang lumayan lumayan mahal lah. Apalagi kalau sudah masuk ke level-level nasional.
2: Iya.
3: Manggarai Barat kita sendiri ini untuk sekarang ini kita sudah berapa kali bersaing di tingkat nasional. Dan mungkin setahu saya kita sudah mencatatkan sejarah untuk pertama kali yang lolos di event pekan olahraga nasional itu dari Manggarai Barat satu orang atlet kemarin. Itu okay. sejarah pertama sih Manggarai Barat.
2: Sejarah pertama. Oh, terus, PON ya berarti.
3: Itu kayak seperti PON-nya junior lah.
2: PON junior.
3: Itu okay. pekan olahraga pelajar tingkat nasional.
2: Oke. Okay.
3: Dan kemarin juga terakhir berapa bulan lalu kita mengirimkan 3 atlet untuk kejuaraan U16 dan U13 di Samarinda, Kalimantan.
2: Wih.
3: Memang kebetulan tetap semuanya ada dukungan dari pemerintah. Namun kalau dibilang kurang ya masih kurang lah.
2: Masih kurang.
3: Mungkin ya. Karena banyak juga yang karena mungkin di sini kan biaya itu bukan hanya kita ya.
2: Iya betul.
3: Olahraga bukan hanya kita, apalagi kan kegiatan-kegiatan di Manggarai Barat ini sekarang lumayan padat. Dan mungkin itu dana-dananya dibagi tahu kita juga kurang tahu, tapi kalau ditanya terkait
2: Dananya cukup atau tidak? Masih kurang lah ya.
3: Masih sangat kurang lah.
2: Oke, baik. Ya mudah-mudahan setelah ini adalah sedikit ya, dari tambahan-tambahan untuk mencukupi hal tersebut ya. Karena kalau kita lihat memang dari segi tempat latihan, dari segi fasilitas seperti itu memang sangat-sangat perlu begitu kan. Dan memang ya ada harga yang akan dibayar dari situ semua. Oke, di kalau tadi sempat disampaikan kalau untuk di era digital ini memang sangat-sangat banyak peluangnya. Kita bisa lihat seperti beberapa pertandingan-pertandingan yang ada begitu kayak Beyond dan lain-lain seperti itu sangat membuka peluang untuk hal-hal seperti itu begitu ya. Dan dari Erjin sendiri bagaimana peran organisasi sebenarnya, organisasi, komunitas dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah seperti itu dalam membentuk karakter serta keterampilan hidup siswa.
3: Dan menurut saya itu hal yang paling penting ketika kita belajar itu belajar organisasi. Belajar organisasi. Saya juga pengalaman pribadi dulu ketika saya masuk ke Surabaya sendiri, itu saya sangat orang-orang yang paling pemalu untuk bicara dengan orang. Tapi ketika belajar organisasi di mana di sana memaksa kita untuk harus aktif, harus berani bicara, itu dan akhirnya setidaknya saya lumayan berani lah untuk berbicara dengan banyak orang. Itu dan terbukti saya sudah bisa dibilang saya sudah membentuk UKM Untak Surabaya ini betul-betul kita membentuk dari nol dan sekarang bisa menjadi urutan kedua UKM terbaik di Jawa Timur. Jadi itu menurutku prestasi sangat besar dan juga prestasi yang paling yang saya banggakan sampai sekarang ini. Memang apa yang saya bentuk dari nol. Memang bukan saya sendiri sih. Kita berapa orang.
2: Ada beberapa orang di dalam situ.
3: Tapi bisa bilang saya salah satunya. Apa yang kita bentuk dari nol, saya bisa bawa mereka untuk ikut event di Labuan Bajo dua kali. Jadi saya sudah bentuk di nol di daerah Surabaya dan beberapa tahun kemudian saya bawa mereka untuk ikut tanding di daerah saya sendiri. Jadi itu hal-hal yang paling saya banggakan.
2: Dibanggakan sekali ya. Iya. Ini memang banyak sekali mungkin tidak dilihat dari banyak orang di luar sana begitu ya. Dan ya ini cukup membanggakan sekali, sangat-sangat membanggakan. Karena kalau kita berbicara soal ini putra daerah dengan sebegitu banyaknya keterbatasan, dengan ilmu, dengan pengalaman waktu masih di Labuan Bajo sendiri, terus tiba-tiba keluar dan menjadi seseorang yang penting begitu ya. Ini menjadi salah satu, walaupun tidak sendirian, tapi masih ada beberapa teman, tapi bisa dihitung sebagai yang terlibat di dalam pembentukan seperti itu. Ya ini sangat luar biasa sekali. Oke, kalau dari Erjin sendiri ini melihat dampaknya, jika potensi non-akademik seorang anak tidak pernah diberikan ruang untuk berkembang, itu akan berdampak seperti apa?
3: Banyak sih faktornya. Sekarang itu, contoh di Surabaya itu, teman-teman tidak akan tahu Manggarai Barat seperti apa kalau kita tidak bertanding di sana. Mungkin sekarang kan orang tahunya Labuan Bajo. Tapi untuk Manggarai Baratnya sendiri itu jarang orang tahu. Tapi ketika kita mengikuti event di mana-mana, sama di Kalimantan, di Jakarta, kita bawa label nama Manggarai Barat, orang akan bertanya Manggarai Barat itu apa. Jadi sekarang hal yang paling penting itu terkait, mungkin itu hal yang paling kecil ya. Hal yang paling tingginya juga kan kayak atlet-atlet platna semua, banyak orang luar tahu Indonesia ya karena atlet juga, jadi yeah, atlet yeah juga berperan penting untuk
2: membanggakan daerah ini. Oke, kalau misalnya itu tidak dikembangkan, potensinya tidak dikembangkan dengan baik oleh anak-anak muda seperti itu, kira-kira dari Erjen sendiri melihat apa yang akan terjadi? Kalau mereka punya hobi, mereka punya talenta, tapi tidak dikembangkan, tidak disupport seperti itu, kalau Erjen melihatnya itu akan berdampak seperti apa?
3: Kalau kita lihat kenyataannya sekarang ya, berdampaknya itu karena sekarang kita untuk mencari kerja itu yang dilihat bukan cuma terkait prestasi di akademik kita, okay, tapi dari skill kita. Nah, skill ini kita asah dengan cara apa? Hmm. Dengan cara kita terlibat aktif di organisasi, di kegiatan-kegiatan lain, untuk mental, untuk disiplin. Itu kemudian kita itu membina atlet untuk membentuk mentalnya, membentuk disiplinnya. Itu. Jadi kalau semisal dia tidak berperan aktif untuk mengikuti itu, hanya fokus di salah satu bidang akademik, itu bisa berpengaruh juga sih. Tapi bukan berarti saya bilang kalau akademik ini tidak penting ya. Saya bilang mungkin akademik dan non-akademik seperti sayap yang harus berterbang bareng lah. Burung bisa terbang pakai sayap satu
2: saja.
3: Harus
2: cakep buat sekali. Keren sekali bahasanya ya. Burung tidak mungkin bisa terbang pakai sayap begitu ya. Kalau bisa dua ya begitu, biar terbangnya lebih tinggi lagi. Gitu. Oke, ini bisa disampaikan Erjen. Dari Erjen sendiri sebagai seorang pelatih, sebagai seorang atlet ya. Apa langkah konkret yang dapat dilakukan pelajar mulai hari ini atau mulai dari mendengarkan obrolan di RRI ini untuk mengembangkan dan mengukir prestasi sesuai potensi yang mereka miliki?
3: Pesan saya untuk adik-adik yang mungkin masih belum tahu ya, dia mau ikut yang mana, masih belum tahu kira-kira bakat apa yang ada di dalam dirinya, mungkin untuk yang sudah tahu silakan tingkatkan, dan untuk yang belum tahu jangan takut mencoba apapun itu. Mencoba mungkin semisal di Manggarai Barat sini banyak sih sebetulnya wadah untuk anak-anak muda untuk bisa berprestasi. Banyak sekali, bukan hanya di taekwondo sebetulnya, banyak, cuman kadang karena ya itu tadi, mungkin karena faktor banyak faktor yang akhirnya anak-anak ini tadi tidak sampai di hal tersebut. Tapi intinya untuk pesan untuk teman-teman, untuk adik-adik, jangan takut untuk mencoba, berani.
2: Okay. Pesannya dari Erjen, jangan takut untuk mencoba dan memulai. Nah, langkah apa yang bisa diambil secara ringan untuk bisa memulai itu?
3: Langkah yang paling kecil ya harus berani sih, harus berani yang tadi saya bilang, harus berani untuk misalnya ketika dia belum tahu kira-kira bakatnya di apa, berani untuk mencoba apapun itu, ikut kayak contoh ikut taekwondo apa, silakan. Karena kita di taekwondo ini orang datang itu tidak langsung jago, tidak.
2: Butuh proses.
3: Dan prosesnya lumayan panjang itu. Jadi kalau misalnya belum tahu, belum masuk ke prosesnya ini, dia nggak bakalan tahu kalau dirinya bisa apa enggak. Jangan seolah-olah dia belum masuk, dia saya tidak bisa, itu sebetulnya udah mindset yang salah sih menurut saya. Jadi kalau bisa coba dulu, kalau emang ini karena kita kan di taekwondo latih ya untuk bisa, bukan latih untuk tidak bisa.
2: Oke. Baik, ini karena kita juga dibatasi oleh waktu ya. Ini dari Erjen sendiri tadi sempat juga menyampaikan kalau tidak semua orang bisa langsung jago, semuanya butuh proses seperti itu ya. Mungkin ada kata-kata terakhir untuk pendengar dimanapun itu berada begitu ya, baik untuk orang tua, baik untuk anak-anak mudanya. Dari Erjen sendiri sebagai seorang atlet seperti apa?
3: Dari saya sendiri, sekarang itu perkembangan teknologi juga semakin pesat ya, pesat, persaingan juga semakin pesat, persaingan mungkin sampai di tingkat kita yang untuk mencari kerja juga semakin tingkat, semakin ini. Tadi kita sudah jelaskan bahwa banyak cara untuk bisa mencapai banyak efek positif untuk ketika kita sudah bergabung di prestasi di non akademik itu. Nah, terus mungkin kata-kata terakhir saya hari ini, mohon dukungan aja sih, mohon dukungan, karena kan sekarang ini kebetulan kita juga beberapa bulan terakhir fokus untuk anak-anak kita dari Manggarai Barat untuk mengikuti event kejuaraan nasional di Surabaya. Okay. Dan juga mohon dukungan untuk teman-teman kita beberapa atlet dari Manggar Barat yang sekarang dalam proses seleksi untuk lolos pon di NTT 2028.
2: Wah, luar biasa.
3: Ya. Karena sekarang dari 5 atlet, sekarang satu yang dipastikan lolos.
2: Satu dipastikan lolos di pon.
3: Iya. Dan mungkin ini sejarah baru sih untuk Manggar Barat dan prestasi yang sangat-sangat besar. Mm-hmm. Yang perlu menurut saya sangat bangga sih. Mm-hmm. Meskipun belum terjun, maksudnya belum terlaksana, tapi kan untuk capai tahap ini.
2: Ya, ini sudah sangat luar biasa, betul. Tanpa, tidak semua orang bisa masuk dalam seperti itu, begitu. Iya. Dengan mental yang terlatih, dengan latihan-latihan yang keras, seperti itu, disiplinnya, seperti itu ya.
3: Apalagi dengan segala keterbatasan kita di
2: Mabati. Iya, itu dia. Oke, untuk Anda mendengar di manapun Anda berada, itu sudah sempat mendengarkan obrolan kita tadi malam hari ini ya, di program Zona Edukasi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi untuk Anda dimanapun Anda berada, begitu. Kalau Anda masih bingung atau masih takut untuk maju, berkembang atau mengembangkan potensi non-akademiknya, mudah-mudahan dengan obrolan ini bisa membuka sedikit pikiran Anda, begitu ya. Karena ya seperti tadi sempat Erjin sampaikan di terakhir tadi itu, kalau misalnya Anda tidak lakukan itu di awal nanti nih, ini akan mungkin akan ada penyesalan mungkin ya di kemudian hari, begitu ya. Karena kita lihat perkembangan perkembangan olahraga dan perkembangan bela diri di Manggarai Barat, khususnya di Taekwondo juga sendiri ini sudah masuk ke ranah pon seperti itu ya. Sudah masuk, ini akan menciptakan sejarah baru, begitu ya. Ya mudah-mudahan ini bisa menambah ini ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa tambah banyak begitu ya, orang yang minat begitu. Mungkin yang minat banyak, tapi mudah-mudahan tidak terhalang lagi dengan hal-hal yang mungkin tadi sempat kita sampaikan begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang sudah memantau kita di RRI Labuan Bajo. Saya Agung Sena dan juga narasumber kita ada Erjin. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sekian, selamat malam. Terima kasih.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70.

0: memahami bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
1: Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya sama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
2: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan dua. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Penjelasan Anindya disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 240 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu persatu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tionghoa dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
3: Sementara itu, bos Lippo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
0: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
3: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Soal Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia, dari Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
5: Muhammad Aulia Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
1: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
5: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
6: Kalau mau jadi tahu harusnya di sini.
7: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Marmulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung, Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPBG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
8: Nah, kami sudah start itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu, karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan begitu.
7: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Seyegan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
9: Enak, apalagi kacunya itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
7: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani, menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
10: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
7: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
11: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidijaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
12: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli? Ini udah harga 80 gitu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak anjing kan? Kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami beli besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
11: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
13: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
11: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Anggodo, beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, R. Adi Santosa, menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
14: 22 kita menyelenggarakan pecahan rekor muri, yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri tapi ternyata juga rekor dunia.
15: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatat kan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
16: Gimana? Kemarin sebenarnya gini, dalam rangka hari jadi, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri menyajikan sop terbanyak. Jumlah sebelumnya awalnya 5.222. 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi, ternyata tidak hanya 9.000, tapi ada 9.694. 6.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh ketua muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dibukakan sebagai rekor dunia.
15: Sementara itu Bupati

0: skala, tapi nasional juga internasional. Ya.
1: Menang wawancara Ismoye juga mengatakan melalui kegiatan tersebut Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
2: Tadi habis makan bareng sop ayam.
3: Gimana kesannya?
2: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya.
1: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
4: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Príncipe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan berdengar. Kami telah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Seyogianya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingannya baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur. Namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan memang cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyrone Mings. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Dan kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, yang akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan pada dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schiedemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan ataupun warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Mungkin sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Nyarap Dutiloli, Pratika RRI, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar setia RRI ND, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Kristen Pentakosta. Saya Evangelis Crispin, Jemaat GPDI Mawar Saron ND, akan menemani Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam program ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang masalahmu adalah perkara yang ringan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya akan berdoa bagi kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Dan kami percaya Tuhan, ketika firmanmu disampaikan, ada kerajaan Allah yang mengalir dalam setiap hati kami. Dan kami pun merasakan, sekalipun kami di bumi, tapi kami menikmati hadiratmu, kerajaanmu yang berdaulat dalam hidup kami, yang mengubah seluruh hidup kami, yang menjamah, yang memulihkan kehidupan kami. Bapa di surga, kini Tuhan kami akan membaca firman Tuhan dan menguraikannya. Dalam nama Yesus Kristus kami percaya Roh Kudusmu memampukan kami. Roh Kudusmu berbicara kepada kami. Ampuni setiap salah dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, di sini di dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 1, satu perikop ini mengenai Yoram berperang melawan Moab. Saudara yang terkasih, dikisahkan bahwa Yoram ini adalah anak Ahab, menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, Raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Saudara yang terkasih, Yoram ini adalah anak Ahab. Dia tetap melakukan yang jahat di mata Tuhan, tapi bukan seperti ayah dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Dia memang jahat, tapi dia tidak mengikuti cara hidup orang tuanya itu yang masih menyembah berhala. Dia melakukan dosa-dosa yang lainnya ya. Dia mengikuti cara hidup Yerobeam, yaitu raja penyembah berhala. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, walaupun dia tidak mengikuti cara hidup orang tuanya, namun hatinya itu terpaut kepada dosa-dosa yang dilakukan oleh Yerobeam raja sebelumnya, di mana Yerobeam ini memimpin bangsa Israel dan Rehabeam memimpin Yehuda. Jadi kerajaan itu pecah menjadi dua. Dan Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel itu berdosa pula, karena mereka, Yoram ini juga tidak menjauhkan dosa-dosa yang dilakukan oleh raja sebelumnya. Kemudian saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang dituliskan di ayat yang keempat, Mesa Raja Moab adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti, ia membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Saudara yang terkasih, Mesa ini Raja Moab. Dia selalu membayar upeti kepada Raja Israel. Namun Ahab, Raja Israel, setelah meninggal dan yang menggantikan Raja Ahab ini adalah Yoram anaknya, disinilah masalah itu dimulai. Saudara yang terkasih, Mesa yang tadinya selalu membayar upeti kepada Raja Israel, yaitu Ahab, tetapi segera sesudah Ahab itu mati, Mesa itu sebagai Raja Moab memberontak terhadap Raja Israel. Dia sudah tidak lagi membayar upeti, dia melawan Raja Israel, sehingga menimbulkan sakit hati Raja Yoram. Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, karena sakit hatinya, bangkitlah kemarahan dan memulai merencanakan untuk berperang terhadap Moab. Saudara, dia keluar dari singgasananya dari Samaria, lalu memeriksa barisan seluruh bangsa Israel, seluruh orang Israel. Jadi barisan ini adalah dia sudah mulai mengatur strategi untuk bisa berperang melawan Moab. Tetapi Yoram merasa bahwa dia perlu bekerja sama dengan orang lain supaya makin banyak pasukan membela dia, makin banyak negara sekutu ya, kalau sekarang itu
negara sekutu, ada beberapa kerajaan yang bersekutu dengan Yoram untuk melawan Moab. Dan di sini, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, lalu selanjutnya di ayat yang ketujuh, ia menyuruh orang kepada Yosafat, Raja Yehuda, dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku, maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab. Di sini persekutuan dimulai, ya. Kalau sekarang ini ada negara-negara sekutu, ya, untuk melawan bangsa ini, raja ini, negara ini. Tetapi sudah tertulis dalam Alkitab bahwa ada juga negara-negara sekutu atau suku-suku bangsa sekutu-sekutu untuk membela mereka. Saudara, ini karena sakit hati atau keegoisannya Yoram, ya, maka dia mengajak raja yang lain untuk bisa membantu dia. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika dia mulai mengajak Yosafat, ya, untuk melawan Moab, Yosafat itu mau. Jawabnya, aku akan maju. Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Jadi mereka masing-masing membawa pasukan untuk melawan Raja Moab. Tidak sampai di situ. Lalu kemudian Raja Israel ini, Yoram ini, dia bertanya lagi kepada Yosafat, melalui jalan manakah ia kita akan maju? Jawab Yosafat, melalui padang gurun Edom. Saudara tahu padang gurun ini situasi yang sangat sulit. Tidak ada air minum, tidak ada kehidupan di sana. Saudara, kadang-kadang kita diizinkan untuk melewati padang gurun untuk tidak mengalami yang namanya kesenangan, ya. Kita melewati jalan-jalan yang menurut kita baik, ya. Apa bertanya kepada Tuhan, Yosafat memutuskan dan memberitahu Yoram agar melewati padang gurun Edom. Karena di sini ada Edom juga, ya. Raja Edom ini kerjasama dengan mereka. Jadi mereka melewati itu di wilayah, ya, kayak sekarang ini negara boleh melewati ini, dan kemudian negara ini memblokade negara ini boleh lewat, negara ini tidak boleh lewat, seperti itu, saudara. Dan mereka berjalan, ya, mereka berjalan, Raja Israel dan Yehuda dan Raja Edom, ya, mereka bertiga. Jadi ada tiga suku di sana. Mereka berjalan bersama-sama untuk melawan satu kerajaan, yaitu Raja Moab. Jadi tiga lawan satu. Namun saudara, kalau mereka mengandalkan kekuatan sendiri, apalagi sekalipun pasukan itu besar, kalau mengandalkan kekuatan sendiri, maka tidak bisa melakukan apapun. Saudara, di sini ada satu tokoh namanya Yosafat, Raja Yehuda. Hanya satu orang yang mengandalkan Tuhan, hanya satu orang yang takut akan Tuhan. Tetapi persekutuan antara Yoram dan Raja Israel ini, saudara yang terkasih, Yosafat tanpa bertanya kepada Tuhan, dia langsung mengiyakan, langsung setuju, langsung mau bahwa mereka akan menghadapi pasukan Moab. Saudara, mereka mulai berjalan, ya. Maka berjalan Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom, tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Saudara, apakah saudara bisa hidup tanpa air? Saudara, saya jujur, setiap hari, pagi dan sore saya harus mandi. Saya tidak bisa tidak mandi. Kemanapun saya pergi di situasi yang air tidak ada sekalipun, cuma satu gayung, saya harus lap, pakai sapu tangan untuk bisa membasahi tubuh saya. Saudara yang terkasih, semua kita membutuhkan air, baik untuk mandi, untuk mencuci, untuk masak, untuk minum. Pokoknya air itu banyak manfaatnya, saudara. Namun yang ketika mereka melewati itu, mereka menemukan kesulitan, saudara. Ya, mau balik gua kan sama saja, mereka keliling dalam perjalanan jauhnya 7 hari perjalanan jauhnya tidak menemukan air, saudara. 7 hari lamanya mereka berjalan dan tidak menemukan air. Apakah di situ mereka tidak kekeringan, saudara? Makin kesulitan. Saudara, ketika kita merencanakan keinginan kita, kita merencanakan sesuatu tanpa bertanya kepada Tuhan, ya, seperti ini yang dialami oleh ketiga kerajaan ini, bahwa mereka tidak menemukan apa-apa.
tidak mendapat pertolongan apapun. Bahkan mereka mengalami kesulitan pada waktu itu. Saudara, kalau kita berjalan dalam rencana sendiri, saudara, kita akan menemukan kesulitan. Ya, itu semua kita ya. Tuhan bilang, aku mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera yang memberikan masa depan penuh harapan. Saudara, mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Tentu ketika mereka menghadapi kesulitan karena tidak ada air selama 7 hari, saudara, tidak menemukan air sama sekali. Kerongkongan mereka makin kering. Mereka kehilangan kekuatan, saudara. Saya tidak tahu, saudara, ya. Tapi kalau saya air tidak ada, saya kehilangan kekuatan. Apalagi kalau suhu makin panas. Dan bagaimana saudara membayangkan ketika mereka melewati padang gurun, situasi yang sangat kering. Situasi padang gurun yang Anda dan saya hari-hari ini alami situasi yang sangat tidak enak. Masalah bertubi-tubi, persoalan datang silih berganti, itu adalah padang gurun kita. Sepertinya tidak ada pertolongan lagi karena kita lupa melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Saudara yang terkasih, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah firman jalan Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan jalan Tuhan beda dengan jalan kita. Makanya perlu setiap hari kita minta Roh Kudus untuk menuntun hidup kita. Dia adalah Allah Immanuel. Lalu berkatalah Raja Israel di ayat yang ke-10, ini si Yoram ini, wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Jadi Raja Yoram ini berpikir bahwa mereka ini, ketiga raja ini Tuhan yang panggil bahwa mereka ini untuk menyerahkan mereka kepada tangan Moab. Saudara, Tuhan tidak menyerahkan mereka untuk dikalahkan. Hidup kita ini selalu mengalami kemenangan yang Tuhan mau. Tapi seringkali kita mengalami kekalahan dalam hidup karena keinginan hati kita sendiri. Kita seringkali gagal. Kita seringkali mengalami kesulitan hidup karena kita berjalan dalam keinginan sendiri, saudara. Kalaupun kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi, namun ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Dia selalu memegang tangan kita dan berikan kita kemenangan. Dia terus memberikan kita jalan keluar. Dia memberikan jawaban bagi kita, pertolongannya tepat pada waktunya. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian berjalan. Sekalipun mereka memiliki banyak pasukan, sekalipun banyak orang yang selalu menyertai kita, tapi kalau bukan Tuhan yang menyertai kita, kita akan mengalami kesulitan hidup, kita akan mengalami kekalahan hidup, kita makin tertekan, kita makin kering jiwa kita makin gersang, kita tetap merasa kesepian, kita tetap merasa kecemasan, kita tetap merasa dalam kekhawatiran. Saudara, kita tidak pernah menemukan jalan keluar, kita tidak pernah menemukan solusi. Kenapa? Karena kita berjalan dalam keinginan sendiri, kita berjalan dalam rencana sendiri. Saudara, ketika mendengarkan firman Tuhan ini, apa menjadi hambatan bagi saudara? Koreksi hati saat ini, saudara. Apa yang menjadi masalah bagi saudara? Koreksi hati. Apakah saudara sudah melibatkan Tuhan? Akhirnya, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika mereka mengalami kesulitan di sini, di ayat yang ke-11, tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaranya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dulu melayani Elia. Saudara, ketika dia mengalami kesulitan ini, Yosafat ini takut akan Tuhan, Yosafat ini mengandalkan Tuhan. Jadi ketiga raja ini hanya satu raja yang namanya Yosafat yang mengandalkan Tuhan. Dalam kesukaran dan kesulitan dia teringat akan Tuhan melalui nabi akan berfirman kepadanya. Dan di sini kebetulan, bukan kebetulan, tapi di sini ada dalam rencana Tuhan kehadiran Elisa sebagai hamba Tuhan yang berbicara kepada mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kesukaran dan kesulitan kita butuh firman Tuhan. Kita perlu mendengar firman Tuhan seperti malam hari ini, saudara. Kita perhatikan dengan baik, ya. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Saudara, Yosafat tahu bahwa Nabi Tuhan ini ada firman Tuhan. Tuhan akan berbicara kepada mereka melalui Nabi ini. Ada petunjuk Tuhan buat mereka. Dan saudara yang terkasih, Elisa ini dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kepada mereka. Dan ketika mereka datang, Elisa itu sudah tahu bahwa motivasi mereka itu ketika mereka datang karena mereka sedang mengalami kesulitan. Bukan karena hati mereka mengasihi Tuhan. Kedua raja ini bukan karena mengasihi Tuhan, mereka mau yang enak. Mereka tidak mau menyembah kepada Allah yang hidup. Mereka tidak tunduk pada otoritas Tuhan.
Tetapi ketika mereka dalam kesulitan, mereka mau datang kepada Tuhan hanya membutuhkan sebuah jawaban. Sedangkan jadi satu pelajaran bagi kita hari-hari ini, kalau datang kepada Tuhan jangan hanya saat butuh. Saudara, Elisa yang tahu apa motivasi mereka datang, di ayat yang ke-13, tapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Jadi dia menuduh Tuhan bahwa ketiganya itu, Raja Edom, Raja Yehuda, dan juga Raja Israel diserahkan kepada Moab untuk dikalahkan. Tidak begitu, diserahkan kepada masalah untuk terus mengalami kekalahan. Tidak begitu, Moab ini adalah masalah, saudara. Berkata Elisa, demikian demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang dihadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu, saudara. Elisa ini masih memandang kepada Yosafat, saudara. Karena Yosafat beriman kepada Tuhan. Kalau tidak ada Yosafat, Tuhan tidak akan menolong. Sudah dimanapun, satu orang dalam keluargamu, satu orang dalam kotamu, satu orang di sekitarmu yang takut akan Tuhan, percaya seisi rumah akan diselamatkan. Kalau satu orang bertobat, maka seluruh isi rumah diselamatkan. Dampak orang-orang percaya itu menyelamatkan banyak orang. Dampak orang-orang percaya yang suka berdoa, yang suka mendengarkan firman Tuhan, minta petunjuk Tuhan akan menolong menyelamatkan orang lain juga. Sekarang mari kita belajar kehidupan kita seperti Yosafat, membuat Tuhan berjatuh hati, sehingga ketika dia datang kepada Tuhan melalui Elisa, Tuhan mulai mau berbicara dengannya, saudara yang terkasih. Jadilah kita orang yang Tuhan mau bergaul karib dengan kita, mau berbicara dengan kita. Dan pada akhirnya, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di ayat 15, maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia, saudara yang terkasih. Kekuasaan Tuhan mulai meliputi Elisa ketika bermain kecapi. Jadi memuji Tuhan dengan bermusik, dan di situ kekuasaan Tuhan meliputi Elisa, dan mulailah Elisa berbicara atas nama Tuhan. Elisa mulai menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Kemudian berkata, ya beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah dibuat parit-parit. Bayangkan, di lembah dibuat parit-parit, pada tadi kekeringan, saudara. Ini Tuhan mulai berbicara kepada Elisa dan bernubuat. Pasti kalau Tuhan berbicara akan tergenapi. Ayat yang ke-17, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air. Angin dan hujan ini masalah. Kamu tidak akan mengalami kesulitan lagi, tetapi di sini, di padang gurun, kamu akan menemukan air. Saudara, mereka akan mengalami pertolongan Tuhan. Sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Bayangkan, hewan-hewan pun dipelihara oleh Tuhan. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan, juga Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Saudara, pertolongan Tuhan itu masalah ringan. Air tidak ada itu masalah ringan. Kekeringan air itu masalah ringan. Kesulitanmu, sakit, penyakitmu itu masalah ringan bagi Tuhan. Tuhan sangat terlalu bisa menolong. Apa yang menjadi kesulitanmu hari-hari ini masalah ringan, asal engkau datang kepada Tuhan, engkau minta petunjuk Tuhan, minta firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, baca Alkitab setiap hari, dia akan berbicara kepada Anda. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air, dan kamu akan rusak segala ladang yang baik dengan batu-batu. Saudara yang kekasih, ini berbicara tentang mereka bisa melawan Moab. Apa saja yang mereka lakukan itu musuh dapat dikalahkan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, menjadi pelajaran penting bagi saya dan saudara. Apapun menjadi masalah kita, jangan pernah andalkan kekuatan kita sendiri. Jangan menyembah berhala. Jangan berhala kepada pekerjaan kita, keuangan kita, kekuatan-kekuatan kita, materi kita, saudara, gaji kita, harta benda kita. Tapi mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Malam hari ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, belajar untuk tunduk pada otoritas Tuhan. Belajar mengangkat tangan kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan.
jangan pernah mengandalkan diri sendiri, jangan pernah berjalan dalam kekuatan sendiri. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menutupi acara kita pada malam hari ini dengan doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan Kau berikan kepada kami. Kami percaya perkataan firman yang kami sampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan berhasil. Ketika para pendengar semua sudah mengalami kesulitan malam hari ini, mereka menangkap siaran ini, mereka boleh disembuhkan, dipulihkan, ditolong oleh Tuhan. Apapun jadi persoalan mereka, persoalan ekonomi, persoalan keuangan, sakit, penyakit, masalah rumah tangga, apapun yang mereka sedang mengalami hari-hari ini, karena kesalahan yang mereka buat, karena mereka berjalan dalam keinginan mereka sendiri, Tuhan tolong mereka, Tuhan tolong kami semua. Kami percaya firman bekerja pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin, shalom, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Pendengar, selamat malam untuk Anda yang masih bersama dengan Pro 1 RRND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang lagi duduk-duduk manis ya di rumah. Oke, dan malam hari ini
1: dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kira tidak akan pernah bisa kita bersatu. Ternyata Tuhan memberikan anda kehidupan yang indah.
3: Nat, kita duduk di sini aja ya.
2: Oke, terserah kamu aja lah.
3: Biar pas kelihatan live musiknya.
2: Sil, tadi kamu pesan apa di kasir?
3: Seperti biasa, satu cangkir latte panas buat aku dan satu cangkir cappuccino panas buat sahabat aku yang paling baik sedunia.
2: Ih, kamu nih lebay.
3: Iya, apanya yang lebay? Beneran kok, kamu baik, saking baiknya kamu sampai sekarang masih setia sama satu cowok yang sekarang entah di mana.
2: Udah, gak usah bahas cerita lama. Kita mau nongkrong gak nih?
3: Iya, terserah kamu deh. Jangan manyun gitu dong. Maaf ya, Nat.

0: Eh, Nat-Nat.
1: Apa?
0: Ini telingaku yang salah atau gimana sih?
1: Kenapa sih?
0: Nat, ini loh. Ini kan suaranya si Arman.
1: Enggak kok, mana mungkin dia balik ke kota ini. Enggak mungkin, Sil. Kalau dia masih di sini, karir di musik enggak bakal berkembang nih.
0: Kalau gitu, kita pastiin ya.
1: Ih,
0: kita lihat ke panggung ya.
1: Ih, apaan sih, Sil? Kenapa harus sampai masin segala? Udah, santai aja.
0: Ya, aku kan penasaran, Nat. Kita lihat bareng yuk. Yuk. 1, 2, 3. Iya beneran dia.
1: Kok bisa?
0: Kok bisa tuh kan?
1: Ya ampun. Bener.
0: Apa kata aku?
1: Sia, aku gak mau ketemu dia. Aku balik duluan gak apa-apa ya. Cappuccino-nya belum datang juga kan? Kamu aja yang minum ya. Dadah, aku duluan.
0: Ih, ngapain kamu yang pergi? Udah di sini aja.
1: Enak kan?
0: Dia gak bakalan sadar sama kamu, pasti.
1: Enggak.
0: Orang kamu rambutnya udah panjang gitu.
2: Aku bukan jodohnya. Terima kasih.
1: Enggak, aku gak mau.
0: Nat. Kayaknya aku salah prediksi deh.
1: Apa yang salah nih, Sil?
0: Nat, si Arman kayaknya tahu deh kamu di sini. Dia jalan ke arah kemeja kita, Nat.
1: Hah? Iya, Sil.
0: Nat.
1: Aku duluan ya, dah.
0: Gak perlu, Nat. Kok aku ditinggal?
3: Nat. Tunggu, Nat.
1: Lepasin. Kamu ngapain di sini?
3: Please, Nat. Jangan pergi dulu. Dengerin aku dulu.
1: Apa yang harus aku dengerin dari kamu? Bukannya udah jelas kamu ninggalin aku buat kejar cita-cita kamu?
3: Aku tahu. Justru karena itu, aku kembali ke sini buat kamu, Nat.
1: Gak usah ya jadiin aku alasan buat kamu kembali.
3: Oke. Untuk semua yang udah aku lakuin, untuk semua keegoisan aku minta maaf, Nat. Tapi, singkatnya dengerin aku, Nat.
1: Apa?
3: Aku udah berusaha semampuku. Tapi untuk menjadi seorang musisi gak segampang itu, Nat.
1: Nah, tuh tahu.
3: Aku sadar kalau aku terlalu egois udah ninggalin kamu. Tapi faktanya, aku melepas mimpi itu.
1: Masa?
3: Aku ingin kembali sama kamu, Nat. Dan menjalani kehidupan seperti biasa, Nat.
1: Kalau memang seperti itu, kenapa kamu gak langsung cari aku?
3: Kamu mungkin gak akan percaya.
1: Mas, iya.
3: Aku udah mengikhlaskan mimpiku itu. Tapi untuk bersama kamu, aku harus bisa berdiri di atas kakiku sendiri dulu. Baru aku cari kerjaan tetap kesana kemari, Nat.
1: Terus kamu jadi penyanyi kafe, itu?
3: Oh, enggak. Bukan, itu cuma aku jadiin pelepas kangen kalau aku main musik aja, Nat.
1: Terus?
3: Kamu jangan ketawa ya. Aku kerja di teller bank, Nat.
1: Kok bisa?
3: Tuh kan, kamu ketawa.
1: Iya kan, jauh banget dari seniman ke akuntan, huh?
3: Ya gak apa-apa, demi kamu, Nat. Kamu gak marah lagi kan sama aku?
1: Gimana ya? Aku gak bakal marah. Kalau kamu membayar waktu yang aku buang sia-sia karena gak bisa lupain kamu.
3: Oke. Kalau gitu, minggu depan aku datang ke rumahmu ya. Hah? Sama orang tuaku.
1: Ngapain?
3: Buat ngelamar kamu lah. Gimana? Hah? Bayaran aku mahal kan?
1: Gimana ya? Apa kamu gak terlalu terburu-buru?
3: Meskipun terburu-buru, kamu mau kan jadi ibu dari anak-anak kita?
1: Hah?
3: Say yes, please. Gimana?
1: Yes, I do.
3: Yes.
1: Eh.
3: Tapi ngomong-ngomong, maaf, Nat.
1: Eh, kenapa?
3: Kayaknya aku lamaran sama kamu di parkiran nih.
1: Hah? Eh. Iya ya.
4: Bu, iya, Nak. Kenapa?
1: Minggu depan Arman sama orang tuanya mau ke rumah kita untuk melamar, Bu.
4: Loh, bukannya dia sudah meninggalkan kamu?
1: Itu dulu, Bu. Aku pun juga kaget. Tiba-tiba ketemu Arman lagi. Dan dia serius, Bu.
4: Ibu keberatan kalau kamu akan menikah dengan dia. Tapi Bu, dia seenaknya meninggalkan kamu begitu saja. Lalu seenaknya kembali dan ingin menikahimu.
1: Iya Bu.
4: Melihat kamu sedih, Ibu juga ikut sedih. Saat dia pergi, kamu tidak mau makan, tidak mau keluar kamar.
1: Tapi Bu,
4: hati Ibu hancur melihat kamu seperti itu, Nak.
1: Maafkan aku, Bu. Karena aku tidak memikirkan perasaan Ibu saat itu. Tapi nada mohon sama Ibu, kasih Arman kesempatan sekali lagi ya, Bu. Please.
4: Baiklah. Tapi dia sudah bekerja tetap, kan?
1: Sudah, Bu. Dia bekerja sebagai teller di bank.
4: Baiklah. Semoga pilihanmu benar.
1: Makasih ya, Bu.
3: Kamu mikirin apa, sayang?
1: Aku ingat waktu kita dulu baru ketemu setelah lama berpisah. Dan ternyata Ibu meragukan keseriusan kamu. Tapi sekarang aku bahagia. Bukan aku saja, tapi kita ya yang bahagia.
3: Iya, kita bahagia. Aku sangat bersyukur bisa bersama kamu.
1: Iya.
3: Dan kita dikaruniai anak-anak yang lucu, Nat. Eh, pulang yuk.
1: Yuk.
3: Mataharinya udah terbenam.
1: Yuk, kita pulang.
3: Fani, Fani, Aska, ayo kita pulang, Nak.
5: Demikian Simfoni yang Hilang, persembahan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Arman diperankan oleh Alwan Fauzan. Nada diperankan oleh Dinia Khairani Aisyah. Silvi diperankan oleh Darwita Roza. Ibu diperankan oleh Titin Yudiar.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Labuan Bajo malam ini. Interaksi dengan RRI Digital. Interaksi. Dini, daftarkan akun Anda dan mulailah interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Labuan Bajo, malam ini.
1: Adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan. Apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan acara Komunitas Bicara, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yulina Mul kembali hadir menyapa Anda di Labuan Bajo malam ini pendengar dalam program Komunitas Bicara. Bagaimana kabar Anda malam ini pendengar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga aktivitas Anda malam ini berjalan lancar gitu ya. Dan pendengar, setiap karya yang hadir dan dinikmati oleh banyak masyarakat tentu memiliki cerita di balik proses penciptaannya. Ada perjalanan, ada perjuangan, ada semangat yang terus dijaga hingga akhirnya karya tersebut dapat dinikmati oleh banyak orang. Dan malam hari ini pendengar, kita akan berbincang tentang sebuah karya kolaborasi yang mempertemukan dua warna musik berbeda dalam satu harmoni. Melalui single terbaru berjudul Saok, grup musik Aurora bersama musisi hip-hop asal Labuan Bajo Agung Sene menghadirkan karya yang menarik untuk kita kenal lebih dekat. Dan pendengar, sekarang sudah ada bersama kita di studio RRI Labuan Bajo, yaitu bersama Kak Renata sebagai vokalis Aurora, Kak Stefan selaku produser Aurora dan juga musisi hip-hop Agung Sene di Labuan Bajo. Baik, langsung saja kita sapa ya. Selamat malam kakak.
3: Malam.
2: Oke, okay, apa kabar malam ini?
3: Baik-baik.
2: Oke, okay. Baik kakak, sebelum kita memulai perbincangan kita malam ini, mungkin terlebih dahulu kita memperkenalkan diri masing-masing ya, sekaligus supaya pendengar RRI tahu begitu ya, di balik anggota dari band grup musik band Aurora di Labuan Bajo. Silakan kak.
4: Ya, halo. Saya Agung Sene dan di sebelah saya ada
5: saya Stefan
6: dan saya Renata.
2: Oke, silakan lanjut dilanjutkan, Kak.
4: Iya, boleh kita.
6: Oh ya. Saya di Aurora itu sebagai vokalis, Kak.
5: Kalau saya sebagai produser sekaligus basisnya.
2: Oke. Kalau saya, kalau Kak Agung Sene sudah pendengar RRI sudah mengenal begitu dekat ya, dan bahkan bosan juga ya lihat muka beliau begitu. Baik pendengar RRI dimanapun Anda, sebelum dimanapun Anda berada, maksud kami sebelum kita membahas lagu Sauk lebih jauh, tentu menarik untuk mengenal terlebih dahulu perjalanan yang membawa para musisi ini hingga berada di titik sekarang. Karena setiap karya yang lahir tentu tidak terlepas dari proses yang panjang, pengalaman dan perjuangan para kreatornya. Nah, kita akan mulai perbincangan malam ini dari perjalanan mereka masing-masing hingga dipertemukan dalam satu karya yang sama. Baik, sebelum kita membahas lagu Sauk lebih jauh, mungkin bisa diceritakan Kak, bagaimana perjalanan teman-teman hingga berada di titik saat ini, mulai dari awal mengenal dunia musik sampai akhirnya aktif berkarya dan dikenal oleh banyak masyarakat di luar sana. Silakan. Silakan. Mulai dari siapa dulu nih?
6: Stefan dulu boleh?
2: Boleh. Wah, saling lempar nih ya. Silakan Kak Stefan sebagai produser ya, selaku produser band Aurora begitu. Silakan Kak.
5: Oke, mungkin dimulai dari kalau dari awal ya, seperti anak-anak remaja pada biasanya, saya tumbuh kembang di Ruteng.
2: Oke.
5: Kebetulan dari SMP sudah SMP di Ruteng, tinggal bersama keluarga. Begitupun selanjutnya SMA. Yang membawa saya ke dalam dunia musik itu sebenarnya dari kakak-kakak teman sebaya lah begitu.
2: Okay.
5: Tapi yang usianya agak di atas sedikit. Jadi waktu saya SMP, mereka sudah SMA, kebetulan SMA-nya dari berbagai sekolah, ada dari Franciscus, Setiawati, SMA 1. Dan setiap kali kita berkumpul, kebetulan kakak-kakak ini juga selalu membawa alat musiknya.
2: Oke, berarti banyak pengalaman ya dari mereka ya Kak?
5: Iya, sebenarnya terpancingnya dari situ.
2: Oke, sangat luar biasa sekali ya. Silakan Kak, bagaimana perjalanan awalnya?
6: Kalau perjalanan awalnya memang dari kecil itu suka nyanyi sih Kak.
2: Oh gitu.
6: Ikut-ikut
2: ya,
6: lomba di antar gereja pertamanya. Awalnya dari antar-antar gereja. Kemudian lomba di sekolah. Nah, dan akhirnya itu kuliah di bidang musik.
2: Musik, oke. Okay. Gitu. Luar biasa sekali, berarti bakatnya sudah ada sejak kecil ya Kak ya?
6: Iya.
2: Silakan Kak Agung sendiri, bagaimana pengalamannya?
4: Ya, kalau saya sendiri memang mulai kenal rap dari sejak kelas kedua SMP.
2: Oke. Okay.
4: Kelas kedua SMP, awalnya cuman sekedar, kayak dari kecil tuh memang sudah suka nyanyi, tapi karena sadar diri fals suaranya. Tidak, mungkin tidak sama seperti Karenata dan juga
2: okay.
4: Tapi karena kesadaran diri itu akhirnya, tapi punya niat untuk punya lagu sendiri.

0: mereka saja bisa ya, masa saya tidak bisa. Itu dari situ memancing akhirnya belajar bikin lagu sendiri. Awalnya kalau bikin lagu pertama itu dari dibantu sama salah satu rapper di Ruteng, namanya Arsi Panggung, cerat buat Arsi Panggung. Mereka dari dia salah satu personil di grup rap B13 Crew, B13 Ruteng. Itu awalnya.
1: Oke, baik, sungguh luar biasa sekali ya kak ya. Tentu setiap perjalanan memiliki cerita, tantangan dan proses yang berbeda-beda ya. Dan dari proses itulah biasanya lahir pengalaman berharga yang membentuk karakter seseorang musisi begitu. Baik, Kak Agung, sebagai salah satu musisi hip hop yang cukup terkenal di Labuan Bajo, apa momen yang paling berkesan selama perjalanan musik hingga saat ini kak?
0: Kalau perjalanan musik yang paling berkesan sebenarnya waktu kelas 3 SMA.
1: Okay.
0: Itu dipercayakan dari kantor BKKBN Kabupaten Manggarai Barat untuk mewakili Kabupaten Manggarai Barat dalam rap competition pada saat tahun 2016. Dan itu untuk pertama kalinya saya, sebelum itu memang sudah sempat pernah naik pesawat, tapi untuk naik pesawat sendiri dan dibiayai oleh kayak orang lain seperti itu, dan dari rap, dari sesuatu yang sempat bertentangan dengan orang tua juga, dari itu 2016, dan itu sangat-sangat tidak pernah dilupakan dan sangat-sangat apa ya, bikin jadi cerita meyakinkan kalau oh di rap ini ternyata bisa untuk kita kreatif dan bisa menjadi orang lah, seperti itu sih.
1: Okay.
0: Itu sih, selain itu lebih dari situ di 2018 itu sempat jadi salah satu dari top 100 rappers Indonesia, masuk di acara kompetisi namanya Beef
1: Battle
0: pada saat itu. Habis itu di 2022 sempat lolos di 23 atau 18 besar, saya lupa. Itu di rap battle juga.
1: Okay.
0: Tapi walaupun tidak juara, tapi lolos ya.
1: Lolos, okay. Puji Tuhan ya. Sangat luar biasa ya. Karena setiap perjalanan tentu memiliki titik-titik penting yang menjadi pengingat bahwa mengapa seseorang memilih untuk terus bertahan dan juga berkarya gitu. Yeah. Baik, Kak Stefan, bagaimana awal mula Aurora terbentuk dan apa yang membuat band ini tetap bertahan hingga sekarang, Kak?
0: Dalam ya.
2: Sebenarnya kalau band dari SMP juga sudah ada band, ya, tapi band-band yang ikut-ikutan sih.
1: Abal-abal ya?
2: Band abal-abal. Kemudian beranjak ke SMA, itu saya dengan teman-teman band berpisah. Beda, ada yang satu sekolah di SMA 1, ada yang di sekolah lain, tapi tetap di luar sekolah kita tetap kumpuluan sewa studio di Donggang itu
0: di Ruteng.
2: Yeah.
1: Di Ruteng.
2: Dan kita tetap latihan, kemudian paling ini kita waktu itu karena sering latihan di studio. Kebetulan yang punya studio ini dipercayakan untuk jadi vendor waktu itu untuk ada acaranya KPU lah gitu di Ruteng. Itu waktu kelas 1 SMA kayaknya kami. Sudah, tapi diberi tantangan waktu itu. Nanti nyanyi lagu nasional satu sama lagu sendiri satu.
1: Okay.
2: Nah, sudah kami buat.
1: Tapi waktu itu sudah ada gambaran untuk lagu sendirinya, Kak?
2: Iya, dari situ sudah.
1: Okay.
2: Dan kami waktu itu berhasil bawa lagu sendiri di acaranya KPU untuk satu-satunya anak sekolah yang dipercayakan.
1: Luar biasa sekali ya, Kak.
2: Terus berjalan-berjalan terus SMA, apalagi di SMA 1 kegiatan apa pensinya kan selalu mau acara apa saja. Bahkan Valentine pun kami buat pensi itu. Kemudian dipercayakan jadi anak band yang mewakili sekolah. Dari situ sudah, dari situ kemudian kuliahnya di seni. Akhirnya tamat bekerja di Labuan. Nah, di sini sudah titiknya Aurora ini. Jadi ketemu dengan teman-teman, ada yang sama-sama dari Bali dulu, kemudian ketemu lagi di Labuan. Jadi sebenarnya kesadarannya itu sudah ada. Karena ada titik kami kayak kayaknya jenuh kalau kita begini ke cover terus.

0: Nah, dari situ sudah akhirnya terbentuklah band Aurora. Ya. Bersama teman-teman yang ada di Labuan. Ya, komitmen awalnya memang kami ini bukan untuk mencari rezeki gitu toh. Jadi betul-betul kayak kami berkumpul untuk buat lagu, kemudian kita coba rekam-rekam sendiri ala kadarnya, sehingga terciptalah berapa waktu itu ya, ada 5 lagu.
1: Oke, luar biasa ya, kayak
0: yang pada akhirnya ya sisa kami berdua.
1: Oke, wah, pengalamannya sungguh luar biasa. Jadi untuk Karenata sendiri, bagaimana awal mula ketertarikan Anda pada dunia musik hingga akhirnya menjadi vokalis Aurora?
2: Itu tadi Kak, dari kecil kan sudah suka menyanyi. Kemudian kuliah juga ambil seni musik. Selesai kuliah ikut Stefan.
1: Simple ya, ikut ke Stefan.
2: Karena saya kan asli Lampung.
1: Oh gitu ya, gue jauh sekali ya.
2: Jadi ikutlah ke Labuan Bajo ini. Ikut gabung dengan dia juga sebenarnya sih. Lama-lama, oh ternyata seru juga.
1: Asik juga, oke.
2: Main di kapal, main di hotel gitu kan. Jadi di situ sih lebih ke, bisa dapat uang. Akhirnya ya sudah. Sampai sekarang. Dan bisa bergabung di Aurora.
1: Oke, sangat menarik sekali ya, Kak ya. Karena setiap musisi pasti memiliki cerita awal yang menjadi titik mula perjalanan mereka hingga berada di posisi saat ini. Oke, kapan pertama kali band Aurora dan juga Kak Agung Sene bertemu, dan bagaimana cerita hingga akhirnya muncul ide untuk berkolaborasi dalam lagu Saup?
0: Siapa dulu nih?
1: Kok saling lempar ya?
0: Oke, ketemu dengan Om Agung. Sebenarnya kami ini sudah berteman di Facebook sejak lama. Bahkan dari zaman-zaman kuliah toh. Biasanya kan di Facebook itu kalau misalnya algoritmanya ini sama-sama suka musik,
1: direkomendasikan. Oke.
0: Hai, saya kan biasanya, kalau sudah lihat ini profilnya misalnya ada berbau-bau
3: musik.
0: Itu saya langsung percaya sudah, pasti saya tambahkan temannya.
1: Okay.
0: Akhirnya setiap kali Om Agung ada story, saya juga sering lihat.
1: Oke. Okay. Sering pantau gitu ya.
0: Iya, sering pantau. Walaupun tidak kenal.
1: Kenal aja.
0: Tidak kenal. Kucing. Paling beberapa momen itu di beberapa story-nya Om Agung yang begini Kak. Relate dengan saya juga loh. Itu saya pasti kasih emoticon. Saya kasih emoticon love atau api gitu. Ya intinya karena saya merasa relate tuh terus bergerak di
1: bidang musik gitu.
0: Bidang musik gitu. Sampai akhirnya tidak tahu angin apa yang membawa kami sampai bekerja di Labuan. Mencari nafkah di sini, sehingga ya dari gabung sana gabung sini, ketemu teman-teman baru, ketemu kakek-kakek yang sudah senior baik di Labuan maupun di luar, akhirnya dari situ sudah kami ketemu sampai akhirnya kemarin itu ada satu kegiatannya kami yang mempertemukan musisi-musisi di Labuan. Yang mana di situ Om Agung melepas apa sih bisa dibilang kayak di luar
1: melepas penat ya.
0: Di luar apa ya? Di luar kebiasaan sebagai rapper lah gitu. Jadi Om Agung itu diiringi oleh KKE musisi senior di sini dengan full band. Yang saya tahu kan kalau rap biasanya mereka elektronik musiknya EDM gitu. Nah, yang kemarin itu kebetulan Om Agung dan saya menyaksikan Om Agung itu diiringi oleh full band. Betul-betul semuanya dimain, ada personelnya. Hanya bedanya gaya nyanyinya sih ya, rapper dan penyanyi pada umumnya.
1: Okay.
0: Dari situ saya bilang, "Wih, kayaknya keren ini kalau misalnya
1: kolaborasi."
0: Iya, kolaborasi. Terus belum ada juga di Labuan toh?
1: Iya, betul.
0: Di Ruteng ada, tapi memang lebih cadas musiknya. Tapi kalau dengan genre alternatif rock itu belum ada di sini. Ya sudah, dari situ iseng-iseng chat dengan Om Agung. Oh, ternyata Om Agung juga orangnya kayak responnya bagus toh.
1: Oke. Okay.
0: Tidak pakai bertele-tele. Oke.
1: To the point ya.
0: Iya, kasih materi, kasih demo, tiba-tiba sudah jadi Om Agung punya. Oh, habis itu ya atur waktu sampai akhirnya kami bertemu di rumah studio rumahan. Di rumah itu. Ya, dari situ sudah kami ketemu dan akhirnya berkolaborasi.
1: Oke. Okay. Apakah ada tambahan dari Kak Agung atau Kak Renata?
3: Kalau saya pribadi sebenarnya kita ya kalau follow-followan saya tidak terlalu memperhatikan sebenarnya. Tapi sempat ada titik kaget sebenarnya. Karena walaupun itu sudah yang kesekian kali tiba-tiba orang datang, Kak Agung kadang-kadang ngeblank saja gitu. Waktu itu ada satu program Malang Turo namanya. Itu waktu kita satu stage ya, Aurora dan Agung Sin itu satu stage, cuman beda hari. Aurora mereka mainnya hari pertama, Agung Sin mainnya hari kedua. Cuman pada saat itu karena Agung Sin mainnya hari kedua, jadi karena saya baru pertama kali ikut kegiatan di Labuan Bajo, jadi saya datang untuk menonton Aurora main itu. Luar biasa sih mereka cara mainnya. Dan saya baru ketemu ternyata ada genre
1: takjub ya?
3: Band genre seperti itu.
1: Oke.
3: Okay. Nah, dari Malam Turo itu setelah mereka Om Stefan nyanyi, perform di belakang panggung tiba-tiba Om Stefan bilang, Kak Agung, kita apa? Saya sering pantau, kaget saya.
1: Maksudnya? Oh, padahal sudah saling pantau dari lama begitu ya? Iya.
3: Kalau Om Stefan iya, tapi kalau saya tidak tahu. Tapi pada saat itu saya kagumnya begini, bisa ya, mereka pantau saya, maksudnya dengan saya lihat cara penampilannya mereka yang begitu luar biasa pada saat itu, kayak tidak ada dalam saya punya ekspektasi mereka bisa memantau seperti itu.
1: Okay.
3: Terus waktu itu kita tidak banyak ngobrol ya?
0: Iya.
3: Tidak banyak ngobrol karena saya ada alasan.
1: Pasti ada rasa bangga tersendiri ya kak ya?
3: Saya
1: pastilah ya.
3: Tapi pada saat itu begini, saya tidak banyak ngobrol dengan Om Stefan dan teman-teman karena saya minder. Karena saya kan juga baru datang dari Surabaya. Dan itu menjadi hal pertama saya bergabung dengan teman-teman musisi di Labuan Bajo.
1: Oke.
3: Itu perkembangan pesatnya musisi-musisi di Labuan Bajo. Saya baru pertama kali ketemu mereka dan saya merasa mereka luar biasa dan apa ya, levelnya sudah di atas gitu. Jadi waktu saya datang saya tidak banyak ngobrol dengan siapapun itu. Jadi selesai nonton Aurora perform, saya cuma melipir ketemu dengan beberapa teman-teman panitia. Ketemu begitu, yang kebetulan waktu saya lagi jalan Om Stefan datang tembak begitu. Iya. tapi setelah ngobrol cuma kayak begitu, habis itu saya bingung mau ngomong apa karena saya minder.
1: Akhirnya saya sendiri,
3: habis itu tidak lama saya pulang. Saya pulang pun Om Stefan tidak tahu, saya tidak paham karena saya minder. Begitu. Jadi itu pertemuan pertama. Habis itu pertemuan kedua ditemu musisi.
1: Oke.
3: Okay. Oh ya, pertemuan kedua ditemu musisi dan saya lihat lagi mereka bermainnya memang luar biasa.
1: Luar biasa, betul.
3: Kenapa salah satu alasan kenapa saya mau dengan Aurora pada saat itu karena di Surabaya juga saya berteman dengan teman-teman yang genrenya pop punk. Itu kalau dilihat mungkin saya tidak tahu. Mungkin kalau ini salah mungkin bisa di revisi saja. Setahu saya mereka genrenya berbeda tapi tipis-tipis lah. Antara pop punk dan alternatif rock ya. Dan karena dari dulu memang tuh saya lihat teman yang di pop punk itu kayak keren juga kalau
1: asik juga, oke.
3: Tidak menonton dengan genre rap yang seperti teman-teman dengar gitu. Jadi seperti itu awalnya, lebih ke minder sih sebenarnya. Gitu.
1: Oke, kalau dari Karinata sendiri bagaimana? Pas ya?
2: Pas.
1: Oke.
2: Okay. Baik. Enggak terlalu banyak bicara kami.
1: Oke. Baik, ternyata sebuah kolaborasi yang baik juga berawal dari pertemanan ya. Berkomunikasi dan visi yang sama dalam bermusik. Baik, Kak Agung sebagai musisi hip hop yang tumbuh di daerah sendiri, apa tantangan terbesar yang pernah Kak Agung hadapi dalam membangun karya dan menjaga konsistensi hingga saat ini?
3: Sampai saat ini saya bisa bilang ekosistemnya sih.
1: Oke.
3: Kalau untuk rap ya. Kalau untuk hip hop sendiri sendiri saya bisa bilang ekosistemnya, karena mungkin teman-teman di sini kita tahu sendiri genre rap sendiri itu peminat dan pendengarnya sedikit, begitu ya.
1: Okay. Jadi
3: dengan peminatnya sedikit seperti itu, terus dengan pelakunya banyak, rapper-rappernya di Manggarai ini banyak, cuman karena mungkin lagunya belum mengudara seperti RR ini.
1: jadi betul sekali kak.
3: Mungkin lebih ke ekosistem itu sih, karena tantangan yang terbesar tuh karena bagaimana caranya supaya kita bisa muncul dengan karakter kita dan diterima masyarakat itu sangat kecil kemungkinan
1: betul.
3: Dengan ya kita tahu sendiri apalagi di Labuan Bajo dengan musisi begitu banyak, band begitu banyak, dengan vokalis yang begitu banyak pun dengan
1: persaingan begitu banyak ya kayaknya.
3: Persaingannya banyak. Jadi sudah kita genre yang terkecil, terkecil terpencil. Ya maksudnya.
1: Tapi intinya percaya diri ya kak.
3: Percaya diri karena pede aja. Tidak, kalau dari saya sendiri sebenarnya lebih pedenya karena memang dari dulu bergeraknya sendiri dari zaman SMP.
1: Luar biasa ya.
3: Itu selalu sendiri. Okay. Jadi setiap ada mungkin teman-teman yang lahir yang muncul di tahun seperti itu tahun 2014, 15, 16 itu pasti tahu di Labuan Bajo. Ini bukan menyombongkan diri, cuman beberapa teman-teman pasti tahu setiap ada festival atau ada event apa di Labuan Bajo ada rapnya pasti ada Agung Senenya. Tapi pada saat itu saya cuma bawa lagunya orang, jujur bawa lagu orang saja karena ya saya cuma punya lagu waktu itu di 2012 lagu sendiri dan itu dengan featuring dengan orang. Dan saya tidak mengerti soal bagaimana cara bikin lagu yang sebenarnya dan sebagus apa, saya tidak tahu, saya tidak paham. Jadi waktu itu saya lebih banyak menyanyikan lagunya orang, lagunya Bondan, lagunya Eko Show, seperti itu. Okay. Tapi di setiap event pasti ada Agung Senenya. Itu yang sampai detik ini masih ada, bahkan beberapa teman-teman yang kayak tanya, kakak tidak rap lagi. Ya karena mereka tidak pantau sih sebenarnya.
1: Oh begitu ya. Oke. Memang sangat sungguh luar biasa ya kak ya. Menjaga semangat untuk terus berkarya tentu membutuhkan keyakinan dan dedikasi yang tidak sedikit gitu ya. Baik untuk Karinata, banyak orang hanya melihat hasil akhirnya saat tampil di atas panggung. Namun sebagai vokalis perempuan, pernahkah ada momen ketika Karinata merasa ragu untuk terus bermusik, dan apa yang membuat Karinata tetap bertahan hingga hari ini?
2: Iya. Yeah. Tentunya pernah ya, karena kan di Labuan Bajo ini banyak penyanyi, bahkan yang lebih bagus itu banyak sekali. Kadang juga saya minder sih kak, kayak ih.
1: Berarti masalahnya sama ya dengan Kak Agung, masa minder. Yeah. Aduh.
3: Kita
1: grup minder. Kayaknya harus buat grup minder nih.
2: Kayaknya gak bagus deh aku gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu,
1: sering sebelah tampil juga ya,
2: karena sebelah juga kau nih latihan gak latihan supaya kau
1: terbiasa gitu ya,
2: gak stuck di situ aja gitu. Akhirnya latih dan mulai percaya diri lagi. Dan sampai saat ini sih.
1: Oke. Sungguh menarik sekali ya kak ya. Karena di balik setiap penampilan yang kita lihat, seringkali ada perjuangan, keraguan, dan pengorbanan yang jarang diketahui oleh banyak orang. Baik untuk Kak Stefan sendiri selaku produser, bagaimana cara Anda menjaga agar Aurora tetap memiliki identitas dan warna musiknya tersendiri di tengah perkembangan industri musik saat ini?
0: Kalau ditanya bagaimana caranya, sebenarnya cara yang Aurora terapkan sekarang ini lebih kepada membaca peluang, terutama mengangkat bahasa daerah, bahasa Manggarai.
1: Betul, luar biasa. Apalagi ya kayak
0: sejalan dengan program dari pemerintah bahwa pelajaran bahasa daerah itu salah satu pelajaran yang direkomendasikan di setiap sekolah.
1: Okay.
0: Agar bahasa daerah itu tidak pudar, tidak hilang, tidak ditelan oleh waktu, dan tetap eksis juga sama seperti bahasa-bahasa nasional maupun internasional. Nah, cara yang Aurora pakai sebenarnya itu bukannya kita tidak bisa pakai lirik bahasa Indonesia, ataupun bahasa Inggris.
1: Oke. Okay.
0: Tapi sebenarnya selain kita baca peluang, kita juga menjaga bahasanya kita gitu. Bahkan saya sampai paksa vokalisnya, walaupun bukan orang Manggarai. Pokoknya bagaimana caranya kau harus bisa nyanyi okay. Ini lirik ini. Kau mau mengerti tidak mengerti, kau nyanyi.
1: Wah, pasti itu salah satu tantangan terbesar ya bagi ya, Kak Renata ya. Selaku vokalis Aurora.
2: Iya, sangat. Karena kadang juga salah penyebutan. Okay. Hey, bukan gitu caranya. Okay. Bukan gitu penyebutannya. Sampai diketawain orang. Tapi lanjut aja. Okay.
1: Tapi ya. Sejauh ini luar biasa ya, Kak ya.
0: Terus, okay. Cara lain juga ya dengan berkolaborasi seperti ini itu yang membuat Aurora tidak apa ya monoton gitu.
1: Oh oke okay.
0: Bersama Om Agung.
1: Oke okay. Oke okay, baik tentu menjaga identitas musik tentu menjadi tantangan tersendiri ya untuk kakak sendiri di tengah banyaknya tren yang terus berkembang. Baik kakak, ini pertanyaan untuk kakak bertiga ya. Bagaimana proses lahirnya lagu Sauk dan siapa yang pertama kali membawa ide lagu ini?
2: Tentunya produser ya.
1: Kak Stephen
2: ya.
1: Lagi ya? Ya, ya. Oke.
0: Okay. Ya jadi sebenarnya lagu Sauk ini. Tahu saja musisi biasanya random toh.
1: Oke.
0: Okay. Saya juga tidak tahu kenapa sampai mengarah ke lagu reflektif lagi ini lagu. Mm-hmm. Mungkin tujuan pertamanya bukan seperti ini. Okay. Tapi tulis.
1: Tapi pas, muncul saja di benak
0: gitu. Iya, jadi saya biasa begitu kalau lagi sendiri pegang gitar saja. Mm-hmm. Jadi semacam kayak diarahkan sendiri begitu untuk kayak tulis liriknya. Jadi tidak terlalu memikirkan konsep sebenarnya. Jadi saya lebih memperhatikan ini nanti nyambung lirik baris satu ini dia nyambung tidak dengan yang ini.
1: Oke.
0: Okay. Jadi untuk saat ini belum terlalu terkonsep kalau untuk buat lagu.
1: Buat lagu lagi. Okay.
0: Sama perlakuannya dengan lagu Sauk ini. Bahkan judulnya ini mungkin sudah banyak kali diganti sampai akhirnya Sauk.
1: Oke. Okay.
0: Bahkan ada yang
1: sampai, berarti direvisi terus ya?
0: Iya, ada yang sampai satu paragraf itu judul. Kalah lagi lagunya.
1: Oke.
0: Okay. Ya pada akhirnya karena lagu ini kan sebenarnya terinspirasi dari pengalaman pribadi sebenarnya. Jadi kayak mungkin reflektif dari dirinya saya sampai kenapa sampai ada hal-hal yang menurut saya di luar dari jalur. Mm-hmm. Ya termasuk kayak malas berdoa itu juga.
2: Malas gereja. Ya,
0: mungkin karena ada bisikan itu sebabnya itu bisikan dari ya, setan itu mungkin iblis. Entah. Ya dajjal, entah setan dari mana.
1: Oke, okay, yeah. Menarik sekali ya kayak. Berarti setiap karya yang lahir tentu memiliki cerita kreatif yang unik di balik proses pembuatannya. Baik, apa makna maksud saya yang ingin disampaikan melalui lagu Sauk dan mengapa tema tersebut penting untuk diangkat?
0: Ya maknanya mulai dari penting dulu. Kenapa penting diangkat? Lagu ini seperti yang saya bilang tadi lagu reflektif. Mm-hmm. Walaupun itu dari pengalaman pribadi saya yang saya merasa sudah jauh dari Tuhan. Ya walaupun tidak terlalu fatal ya. Ya. Tapi saya merasa ada ini, ada kayak penurunan tentang spiritualnya saya, tentang bagaimana hubungan saya dengan Tuhan itu sudah agak
1: renggang.
0: Ya, ya kalau pacaran LDR lah gitu. Dan itu saya merasa pribadinya saya. Sampai kayak ke hal-hal kalau misalnya ada sedikit kesulitan itu saya merasa kayaknya ini.
1: Langsung ingat Tuhan ya. Ini karena saya sejauh, tunggu ada kesulitan baru ingat Tuhan ya. Wah.
0: Ini kayaknya. Ya kenapa penting? Ya itu sebenarnya lagu ini hadir mungkin bisa mengingatkan saya dan juga teman-teman pendengar untuk ya di balik kesibukannya kita tetap harus mengandalkan Tuhan lah.
1: Oke, wah luar biasa ya. Dan memang tentu setiap lagu memiliki pesan yang ingin ditinggalkan kepada para pendengarnya ya, begitu Kak. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, menarik sekali perbincangan kita malam hari ini gitu ya. Dari cerita yang telah kita bagikan bisa melihat bahwa sebuah karya musik tidak lahir begitu saja. Ada proses, ada perjuangan, dan ada penyatuan berbagi ide hingga akhirnya menjadi sebuah karya yang dapat dinikmati oleh banyak masyarakat. Nah, pendengar, setelah tadi kita mendengar cerita di balik lahirnya lagu Saok, saatnya kita akan mendengarkan langsung ya karya yang sedang kita perbincangkan malam ini. Dan untuk Anda juga pendengar yang ingin ikut bergabung dalam perbincangan kami malam ini, silakan kirimkan pertanyaan Anda baik melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI SP Labuan Bajo maupun melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Tetaplah bersama kami di program acara Komunitas Bicara malam ini.

0: nostre. Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
0: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
4: Pro 1.

komunitas adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan. Apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI.

0: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program acara Komunitas Bicara ya. Dan juga masih bersama saya, penyiar Anda, dan juga narasumber kita malam ini, Kak Renata, dan juga Kak Steven, Kak Agung ya. Oke, pendengar, baru saja kita mendengarkan lagu Sauk, sebuah karya yang memadukan nuansa musik daerah dengan sentuhan musik hip-hop modern. Lagu ini bukan hanya menghadirkan irama yang khas dan mudah dinikmati, tetapi juga mampu menjadi ruang pertemuan antara tradisi dan kreativitas anak muda. Sebuah karya yang menunjukkan bahwa budaya lokal dapat terus hidup, berkembang, dan menyatukan banyak suara dalam satu harmoni. Dan tentu saja pendengar, masih banyak cerita menarik yang akan kita gali bersama dari para kreator di balik lagu ini. Baik Kak Renata, Kak Steven, dan juga Kak Agung, kita lanjut obrolan kita ya. Oke, baik, selama proses kreatif berlangsung, pernahkah terjadi perbedaan pendapat? Jika iya, bagaimana cara menyatukan berbagai ide tersebut? Silakan, Kak.
1: Ya, kalau perbedaan pendapat kayaknya aku sama sama Kak Steven, iya. Okay. Karena mungkin aku juga kadang tuh susah dikasih tahu ya. Kayak dia bilang harus kayak gini, tapi aku suka gak ikut. Jadi itu sih Kak, kayak, aku juga kadang.
0: Memang perempuan selalu ingin benar ya begitu.
1: Iya, kayaknya perasaan aku benar aja deh. Kenapa salah gitu. Okay. Padahal memang sebenarnya salah sih.
0: Padahal tapi kakak merasa bahwa kakak salah tapi tidak mau disalahkan gitu ya.
1: Akhirnya saya berpikir lagi, oh ternyata salah deh, dia yang benar gitu. Padahal sebenarnya itu tuh bikin aku jadi bagus gitu.
0: Oke, memang itu salah satu proses cara kita untuk menuju kedewasaan ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, silakan dari Pak produser. Silakan.
2: Apa ya, tantangan ya selama produksi. Ya paling dengan nata. Ya karena biasanya telinganya produser dengan talent tuh beda jauh.
0: Oh, gitu. Ya.
2: Jadi betul. Kadang yang menurut talent bagus belum tentu cocok gitu di project itu gitu. Walaupun itu tidak ada yang jelek sebenarnya, tidak ada yang jelek, cuman biasanya produser tuh akan lebih fokus ke konteks atau kemasan secara keseluruhan. Jadi semua yang bagus tuh belum tentu cocok di setiap project. Jadi setiap project tuh punya apa, konteks yang berbeda-beda, baik dari penyanyi maupun instrumen yang lain-lain ataupun isian-isian yang lain gitu.
0: Oke.
2: Ya tetap yang tahu arahnya pasti produser gitu. Itu gunanya produser di situ.
0: Oke.
2: Jadi sebenarnya talent tuh harus lebih kooperatif.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi kalau dengan Om Agung ya
0: aman-aman aja ya.
2: Tapi kalau dengan Om Agung yang lintas genre sebenarnya tidak ada masalah.
0: Malah aman ya.
2: Iya.
0: Biasanya kalau sesama lelaki-laki santai sih.
2: Ya terlepas dari sesama lelaki ya. Tapi ya, tapi itu pernah ada sempat ada sedikit beda-beda
0: pendapat.
2: Pendapat tidak, cuma sudut pandang saja ya.
0: Okay.
2: Karena kemarin sebelum lagu ini rilis itu sempat saya juga ragu dengan lirik yang saya bikin. Karena begini, saya orang Manggarai, tapi tidak bisa saya paham bahasa Manggarai tahu. Cuma
0: tapi pengungkapannya
2: berbeda jadinya.
0: Okay.
2: Jadi itu yang saya takutkan. Nah, kebetulan Aurora brandingannya mereka memang bahasa daerah.
0: Bahasa daerah. Okay.
2: Dan waktu diajak kolaborasi, sempat saya tanya sama Om Stefan, "Om Stefan, ini tidak apa-apa kah kalau saya tidak pakai bahasa Manggarai?" Om Stefan sempat bilang kalau bisa coba saja, tapi saya sudah coba, tapi tetap tidak bisa. Jadi liriknya jadi, tapi hasilnya lain.
0: Lain, oke. Okay.
2: Kayak kurang
0: kedengarannya kurang ya, kurang pas ya.
2: Kurang berhubungan jadinya.
0: Oke.
2: Okay. Om Stefan sendiri bilang, "Ya sudah kalau begitu pakai ini saja." Itu pertama. Terus ada sempat beda pendapat juga, yang kedua itu soal Om Stefan maunya rapnya ada dua kali. Ada verse 1, ada verse 2. Tapi pada saat itu saya bilang jangan. Kenapa jangan? Karena Aurora punya identitas sendiri, Aurora punya brand sendiri, yang dimana saya cuma sebagai pemanis pada saat itu. Cuma sebagai pemanis yang bukan bagian dari Aurora, tapi by project sebenarnya. Jadi supaya tidak menghilangkan identitas dan esensi dari Aurora sendiri, saya cuma bilang taruh satu saja di situ. Kurang lebih seperti itu ya. Di selain itu juga saya sudah buntu bagaimana cara berdiri.
0: Oke, luar biasa sekali ya. Baik, apa harapan teman-teman dari band Aurora dan juga Kak Agung Sene untuk lagu Sau ke depannya?
2: Silakan Pak
3: Produser. Oh, terus ya. harapannya semoga lagu ini bisa menjadi lagu reflektif bagi semua, mm-hmm. tidak hanya berangkat dari pengalaman pribadinya saya, tapi untuk semua. Karena pesan yang lebih disampaikan itu bagaimana cara kita menangkis segala bisikan-bisikan dari
0: setan,
3: setan atau dajjal, mau dajjal dari kabupaten mana atau kampung sebelah juga,
0: ya, atau diantara kita ini pasti.
3: Ya itulah intinya, ya kita harus selalu mengandalkan Tuhan.
0: Tuhan betul. Ya.
3: Secara pribadi saya merasakan itu, makanya terlahirlah lagu ini sebenarnya refleksi dari hidupnya saya.
0: Pengalaman juga, sendiri, ya, oke.
3: Okay. Kayak semakin banyak tantangan.
0: Tantangan.
3: Yang sebelumnya tidak pernah, hampir tidak ada saya rasa gitu. Jadi selama saya sudah mulai hidup mandiri, di situ juga titik saya juga rasa bahwa saya itu agak jauh dari
0: Tuhan.
3: Permisi sampai kayak kegiatan-kegiatan di KBG-KBG juga menghindar terus kayak.
0: Tapi memang ini sering terjadi di kalangan anak muda ya, ketika kita terlalu mengejar dunia, kadang kita lupa dengan Tuhan. Baik, dari teman-teman lain, Kak Agung, Kak Renata. Oh, ini harapan dari teman-teman Aurora untuk kedepannya, untuk lagu Sauk bagaimana?
1: Okay. Harapannya semoga lagu ini mendunia ya.
0: Amin, amin. Amin paling kuat.
1: Banyak yang suka, terus ada lagu-lagu lain untuk next project.
0: Okay, amin. Gitu. Tetap semangat ya, tetap sukses. Silakan.
2: Harapannya lagu ini cuma jadi refleksi
0: untuk Anda sendiri juga ya. Ya, baru untuk teman-teman yang lain.
2: Nah, ini mudah-mudahan lagu ini bisa menjadi refleksi juga untuk sesuai dengan topik dan tema gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi refleksi juga untuk teman-teman kalau bisikan-bisikan itu ya itu cuma setan gitu. Okay. Dan ya mudah-mudahan lagu ini juga bisa menjadi referensi juga untuk teman-teman musisi di Manggarai, baik Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai Tengah juga. Kalau tidak ada salahnya kita kolaborasi, apapun genrenya, apapun tipe musiknya. Kalau ingin kolaborasi pasti akan ada jalan. Dan juga mudah-mudahan lagu ini dan dari wawancara ini yang tadi sempat dibilang kalau kita ada beda-beda pendapat gitu ya. Okay. Walaupun beda pendapat tapi tujuannya untuk Tuhan, jadi
0: Tuhan
2: harus dijalankan.
0: Jalan-jalan. Oke, okay, sangat luar biasa sekali ya. Jika suatu hari nanti Sauk dikenang oleh banyak orang, apa hal yang paling ingin kalian syukuri dari perjalanan karya ini?
2: Om Stefan.
0: Stefan lagi ya. Oke.
3: Mungkin yang paling disyukuri ya kalau bisa membawa dampak positif. Bagi pendengarnya, bahwa segala sesuatu kesulitannya kita ya bisa kalau kita berjalan dengan
0: Tuhan,
3: keyakinan bersama Tuhan
0: toh. Okay.
3: Kemudian selain itu juga bahwa lagu ini sebenarnya ingin memberi gambaran bahwa bahasa daerah itu tidak kalah dengan bahasa nasional maupun internasional.
0: Internasional. Okay.
3: Iya. Sepertinya itu. Itu yang paling inti sudah. Ya.
0: Oke. Okay. Ada tambahan dari teman-teman. Oke, okay, pertanyaan yang tadi, jika suatu hari nanti lagu Sauk dikenang oleh banyak orang, apa hal yang paling ingin kalian syukuri dari perjalanan karya ini?
2: Bisa diterima sih. Paling disyukuri itu setidaknya lagu itu bisa menjadi sesuai dengan tujuannya dibuat. Jadi kalau dari kepuasan sendiri ini juga pernah sempat saya alami. Sebenarnya saya rasa semua karya pastinya seperti itu ya. Kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba DM ataupun chat kayak bilang kakak terima kasih karena lagu ini saya jadi tidak jadi bunuh diri misalnya seperti itu. Sesederhana tapi itu hal itu
1: iya kan? Memang sesederhana itu tapi bermakna ya
2: itu, itu ya harapan mudah-mudahan lagu Sawak ini sebagai lagu semi rohani seperti itu ya mudah-mudahan bisa seperti itu juga jadi dorongan jadi semangat juga untuk teman-teman yang masih sampai saat ini dibisik oleh Dajjal gitu.
1: Oke. Kalau dari kakak sendiri ada tambahan? Oke, lanjut. Baik, ini pertanyaan terakhir ya kak. Jika melalui lagu Sauk, kalian bisa meninggalkan satu pesan untuk generasi muda di Labuan Bajo, pesan apa yang ingin kalian sampaikan?
2: Kenapa?
1: Aku ya? Oke, satu persatu ya. Harus ada pesan masing-masing untuk generasi muda, khususnya di Labuan Bajo.
4: Jangan lupakan Tuhan. Kalau bisa rajin gereja, karena kan gereja kan cuma satu minggu satu kali, di hari Minggu. Jadi ya cara-cara sederhana itu sebenarnya sih supaya kita tidak semakin jauh dengan Tuhan dan kita semakin dekat dengan Tuhan.
1: Oke. Okay. Gitu. Sesibuk apapun harus sempatkan diri untuk gereja gitu ya. Oke, dari Kak produser sendiri silakan pesan yang ingin ditinggalkan.
3: Pesan yang ingin ditinggalkan, jangan melupakan
1: jangan melupakan
3: Tuhan, kemudian jangan melupakan bahwa bahasa kita juga itu bahasa yang indah.
1: Oke, betul sekali.
3: Ya, bahasa yang sudah turun temurun dan harus dijaga.
1: Harus dijaga. Oke, harus terus. Ya.
3: Mungkin
1: dari Kak Agung Sene sendiri harus ada Kak Agung.
2: Iya. Lanjut
1: aja ya, oke. Baik, oke. Luar biasa sekali ya. Baik, mendengar dari pesan ini kita bisa simpulkan bahwa sesibuk apapun kita ya, seseriusan apapun kesibukan kita, jangan pernah untuk melupakan Tuhan, jangan pernah lupakan untuk ke gereja begitu ya.
4: Iya.
1: Baik pendengar RRI, itulah perbincangan kita malam ini dalam program Komunitas Bicara dengan tema Meramu Nada Menyatukan Suara, Kisah Aurora Ben dan Agung Sene dalam single terbaru Saok. Terima kasih kepada Karenata, Kak Steph dan juga Kak Agung Sene yang telah berbagi cerita, pengalaman dan inspirasi bersama pendengar RRI malam ini. Semoga kedepannya lagu ini makin didengar oleh banyak orang, makin dikenali banyak orang ya. Dan juga selanjutnya masih ada single-single terbaru yang akan dirilis nanti.
2: Album,
1: oke, okay. Amin. Terima kasih, amin paling kuat ya. Baik, untuk Anda pendengar yang belum sempat menyaksikan perbincangan kita secara langsung malam ini, jangan khawatir karena Anda masih bisa menyaksikan kembali melalui YouTube channel di RRI SP Labuan Bajo. Selamat malam dan salam sukses.
5: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Komunitas Bicara Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
6: Anda masih mendengarkan

Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru Pro 1, RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Selamat malam, apa kabar Anda malam hari ini dimanapun Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus memilih RRI Labuan Bajo untuk menemani malam hari Anda pendengar, baik melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id. Dan pendengar, kita masuk ke program Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Kami hadirkan rangkaian harmoni karaoke untuk lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara pendengar ya, dari tahun 2000-an sampai dengan tahun 2020-an. Dan untuk Anda dimanapun Anda berada, jika Anda ingin bernostalgia dan bergabung bersama dengan kami, Anda bisa nanti kirimkan requestan lagu ataupun kirim-kirim salam ya, boleh ya, untuk malam hari ini di line WhatsApp kami di 081-238-231-987 sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah pendengar ya. Untuk malam hari ini kami menemani Anda untuk di program Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Dan pendengar, kami akan hadirkan beberapa rangkaian lagu-lagu sambil menanti requestan dan juga pendengar yang ingin bergabung bersama kami malam hari ini. Silakan langsung saja kirimkan ke line WhatsApp di 081-238-231-987.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai.

0: Abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: 1, 2, 3, 4.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya

selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo.
2: Kisah inspiratif. Suatu hari, ada ikan dan kura-kura yang sedang bercengkrama. Tiba-tiba, ikan tersebut melontarkan pertanyaan kepada kura-kura. "Mengapa setiap kali menghadapi masalah, kamu selalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang?" Kura-kura bertanya kembali. "Ah, apakah pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab? Ya, semua yang hidup di kolam ini kan ingin tahu mengapa kamu selalu sembunyi saat menghadapi masalah," jawab ikan. Kura-kura lalu menjawab lagi, "Apakah komentar dan pendapat orang lain penting untukku? Sebenarnya aku tidak pernah lari, tidak juga menghindar dari kenyataan. Aku hanya merasa menemukan suasana damai ketika berada di dalam cangkang." Ikan pun bertanya lagi, "Tapi apakah kamu tidak masalah jika senantiasa dibicarakan oleh para penghuni kolam?" Kura-kura lalu menjawab dengan tersenyum, "Inilah yang menjadikan aku bisa hidup lebih lama dan berumur panjang daripada kalian. Kalian sangat sibuk mengomentari hidup makhluk lain dan memperhatikan makhluk lainnya sampai melupakan siapa sejatinya diri kalian. Sebenarnya, dalam hidup, kita sendirilah yang akan menentukan pilihan. Tidak ada gunanya mendengarkan setiap komentar buruk orang lain selama kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jika ada orang yang menyukaimu, ia akan terus memujimu, sekalipun tindakanmu kadang keliru. Sebaliknya, orang yang membencimu akan fokus pada kesalahan, sekecil apapun, sekalipun saat itu kamu bertindak benar. Ada berapa banyak sih waktumu yang terbuang untuk mengurusi hidupku? Bahkan, kamu sering lupa kapan harus beristirahat dan memperhatikan hidupmu sendiri." Jawaban bijaksana dari kura-kura membuat ikan merasa malu, kemudian pergi. Pendengar, pesan moral dari cerita ini adalah fokuslah pada hidup sendiri dan tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Sebaik apapun perilakumu, orang yang tidak menyukainya akan terus mengomentari. Sedangkan seburuk apapun perilakumu, orang yang menyukaimu akan terus

Aku salah. Maaf ya. Aku maafin. Permintaan maaf dan pengampunan yang tulus membawa damai bagi yang meminta dan memberikan. Pengampunan bisa sangat menyembuhkan. Maka itu, tidak heran jika sejumlah kultur dan kepercayaan di dunia punya hari khusus di mana orang-orang saling memaafkan, merayakan pengampunan. Paskah, Idul Fitri, Syamabani, Yom Kippur, dan banyak lagi. Dari kacamata ilmu psikologi, pengampunan adalah ketika seseorang mengambil keputusan secara sadar dan sengaja untuk melepaskan perasaan dendam atau kebencian terhadap seseorang atau kelompok yang telah menyakitinya, terlepas dari apakah mereka benar-benar pantas mendapatkan pengampunan atau tidak. Pengampunan juga berarti dengan welas asih melepaskan keinginan untuk menghukum seseorang atas suatu kesalahan. Pengampunan berdampak positif bagi yang memberi dan penerima. Ketika kita memaafkan seseorang, kita melepaskan diri dari dendam dan amarah, borgol energi negatif. Peneliti Fred Luskin mengatakan, ketika seseorang memendam amarah dan kebencian, tubuhnya mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin, hormon yang membuat cemas dan stres. Studi juga menunjukkan, amarah yang luar biasa juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Sebaliknya, pengampunan menyehatkan mental, mengembirakan hati, menenangkan hidup, dan membuat kita lebih terhubung dengan sekitar. Apakah memaafkan berarti melupakan kesalahan yang pernah terjadi? Para ahli yang mempelajari dan mengajarkan pengampunan menekankan, memaafkan bukan berarti mengabaikan, melupakan, atau bahkan menyangkal keseriusan perlakuan buruk orang lain terhadap kita, atau menganggap kesalahan yang terjadi itu tidak apa-apa. Pengampunan juga bukan berarti kita harus berdamai dengan orang yang telah merugikan kita atau melepaskannya dari pertanggungjawaban hukum jika ada. Kita bisa memaafkan di saat yang sama mengakui trauma yang kita alami sangat buruk dan nyata. Memaafkan bukan menghapus masa lalu yang pahit, tapi mengingat kembali luka itu dengan bingkai baru yang bisa membawa kita ke kondisi hati yang lebih baik. Misal, Anda ingat waktu kecil sering dipukuli orang tua. Setiap teringat hal itu, hati Anda terluka. Untuk memaafkan, Anda bisa mengingat dan menjadikan pengalaman sulit ini pelajaran untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Menjadi orang tua yang hadir dan mampu mendidik anak-anak Anda dengan bijaksana. Memang, butuh kesadaran penuh untuk mengubah luka menjadi motivasi ke arah lebih baik. Latih terus kesadaran ini. Anda bisa. Kita, manusia, adalah makhluk yang sangat tidak sempurna. Baiknya kita tidak sukar memaafkan, karena dalam perjalanan hidup, pasti akan ada saat di mana kita butuh dimaafkan. Dalam proses pengampunan, tidak selalu ada permintaan maaf dari ia yang bersalah, karena berbagai alasan. Bisa karena dia malu tapi gengsi, khawatir kelihatan lemah atau bodoh, atau bisa karena dia tidak paham apa yang ia lakukan secara sengaja atau tidak sengaja itu telah menyakiti Anda. Ketika kondisinya seperti ini pun, Anda masih bisa memaafkan. Karena pada akhirnya, ketika Anda mengampuni, Andalah yang merasakan manfaat paling besar, mencapai damai dalam diri. Pengampunan yang tulus membebaskan kita dari perasaan negatif agar bisa melanjutkan hidup dengan tenang di sisa waktu yang ada. It's about letting go to move on to a better state of being. Bagaimana cara memaafkan? Perlu proses. Proses di mana kita mengakui amarah, merasakan sakitnya, memahami luka itu, hingga akhirnya sampai ke pengampunan. Lebih detailnya, menurut psikolog Robert N. Wright, ada 4 langkah pengampunan. 1. Singkap dan pahami amarah dengan menelusuri akarnya. Menulis surat kepada orang yang menyakiti Anda adalah salah satu cara yang ampuh dalam proses memaafkan seseorang. Jikapun Anda akhirnya tidak mengirimkan surat ini pada dia, proses menulis ini membantu mencernihkan pikiran Anda sendiri. 2. Memaafkan adalah sebuah keputusan. Kita bisa memilih untuk memaafkan kapan saja. Karena sejujurnya, memendam atau mengabaikan amarah tidak membuat hati tenang, bukan? Memaafkan membantu kita maju dari trauma yang berpotensi memborgol kita ke masa lalu. 3. Ini tidak mudah, tapi penting untuk dicoba. Menumbuhkan pengampunan dengan melihat orang yang telah menyakiti Anda dengan kacamata welas asih. Anda bisa renungkan apa akar dari kelakuan yang berujung menyakitkan ini. Apakah memang karena niat jahat?
atau karena didorong suatu situasi atau luka dalam hidupnya. Contoh, sebut saja Tanta. Tanta selalu haus perhatian banyak perempuan. Ini membuatnya menjadi suami yang tidak setia bagi Sari istrinya dan ayah yang tidak terlalu bisa diandalkan bagi Lisa anaknya. Mungkinkah Lisa mengampuni Tanta? Lisa bisa mulai mengampuni Tanta dengan melihat masa kecil Tanta dari kacamata welas asih. Waktu kecil, ayah Tanta jarang di rumah karena sibuk bekerja. Ibu Tanta juga sibuk mengurus 4 saudara lainnya. Tanta anak yang sangat kurang perhatian orang tua, sehingga tumbuh dewasa sangat haus perhatian dan pujian dari mana saja, termasuk dari perempuan. Dalam hal ini, bukan berarti Lisa menganggap perilaku buruk Tanta terhadap dirinya dan ibunya tidak apa-apa. Tapi, ketika Lisa memahami akar derita Tanta, ini membantu Lisa untuk mengampuni Tanta demi melanjutkan hidup yang lebih tenang. 4. Lepaskan emosi yang membahayakan kesehatan Anda dengan merenungkan bagaimana Anda telah tumbuh dari pengalaman menyakitkan itu dan dari pengampunan itu sendiri. Lagi-lagi, pengampunan itu adalah proses. Anda mungkin tidak akan pernah bisa memaafkan ia yang telah menyakiti Anda sepenuhnya. Dari skala 1-10, ya Anda mungkin hanya bisa mencapai 7 atau 8. Tak masalah, ini masih jauh lebih baik daripada nggak sama sekali. Mereka yang hidup dengan baik adalah mereka yang berusaha keras melepas amarah dan kebencian dan menemukan cara untuk memaafkan orang lain. Mereka yang hidup lebih tenang adalah mereka yang tidak lupa luka, namun tidak membiarkan dirinya terus menjadi korban pengalaman pahit atau trauma.

Apakah Anda masih gak bisa melupakan mantan meski hubungan sudah lama usai? Bernostalgia terus-terusan tentang mantan berujung rasa berat, penyesalan, dan kesedihan. Ingin keluar dari perasaan ini? Mungkin waktunya untuk move on. Pengertian umum, move on berarti meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke tempat lain. Dalam konteks hubungan, moving on adalah meninggalkan hubungan yang tidak berhasil dengan mantan untuk melanjutkan hidup yang lebih tenteram. Kita itu cenderung meromantisasi seseorang yang gak bisa melupakan mantannya. Mungkin karena ketersiksaan ini bergaung dalam lagu, film, puisi, bahkan literatur selama ratusan tahun. Padahal sejujurnya, terjebak nostalgia hanya membuat Anda uring-uringan, galau, sedih, gak bisa berfungsi optimal dalam keseharian. Ngomong move on mah gampang, Mar. Ngejalaninnya, paham. Salah satu alasan kenapa move on terasa gak mudah, karena orang yang patah hati mengalami perasaan yang mirip seorang pecandu. Studi terhadap otak menunjukkan, patah hati mengaktifkan mekanisme di otak Anda sama seperti yang dialami pecandu yang sakau ketika stop pakai kokain atau opioids. Seseorang yang sakau dari patah hati akan mengingat kembali kenangan indah dengan mantan seperti seorang pecandu kembali memakai narkoba. Bedanya, seorang pecandu sadar ia sedang mencandu. Tapi seseorang yang patah hati tidak sadar ia mencandu kenangan indahnya. Inilah yang membuat patah hati sulit sembuh. Alasan lain kenapa susah move on? Mungkin karena ia seorang emotional masochist. Orang yang kecanduan penderitaan tanpa sadar suka menyiksa perasaan sendiri. Ini biasanya terjadi ketika ia dibesarkan figur pengasuh yang sering mengabaikan, memperlihatkan kebengisan, kekerasan, bahkan kekejaman pada dirinya. Sehingga ketika dewasa, ia jadi orang yang yakin ia ditakdirkan harus hidup dalam penderitaan, termasuk mengalami kisah cinta yang tragis. So, bagaimana jika mau move on? Anda bisa coba sejumlah strategi ini. 1. Putus kontak. Memang, orang yang berhati baik selalu mencoba untuk berteman dengan mantan. Mungkin sebagai salah satu cara untuk menjaga hubungan baik. Sekilas terdengar bijak, tapi sebetulnya ini hanya menimbulkan kebingungan bahkan bencana bagi kedua pihak. Karena bukan gak mungkin kan kehadiran mantan dalam hidup memantik harapan dan kemudian kecemasan berkepanjangan. Iya, menjadi teman itu mungkin kok. Tapi ini hanya bisa terjadi secara sehat ketika kedua belah pihak sudah benar-benar sembuh dari luka masa lalu ketika bersama. Dan ini makan waktu, bisa 5, 10 tahun, or never. 2. Cintai diri. Keluar dan maju dari hubungan yang tidak membawa tentram adalah bentuk cinta diri. Percaya bahwa Anda pantas berada dalam hubungan di mana orang-orang di dalamnya punya nilai hidup yang selaras dan saling memperlakukan satu sama lain dengan baik. 3. Terima alasan putus sepenuhnya dan lepas dengan legowo hubungan yang sudah berakhir ini. Gak perlu lagi merawat harap, karena toh hanya akan memperpanjang drama yang gak perlu. 4. Hentikan nostalgia. Berhenti mengingat kenangan manis dengan mantan, membaca kembali pesan darinya, apalagi menguntit mantan di medsos. 5. Tulis daftar lengkap semua kesalahan dan kualitas buruk dari mantan. Simpan dalam ponsel Anda, setiap kali Anda tergoda bernostalgia tentang mantan, lihat daftar

ini lagi dan lagi. Tujuannya bukan untuk bikin diri terus-terusan marah, tapi untuk mengingatkan diri Anda sejumlah alasan mengapa hubungan itu akhirnya berakhir. 6. Kembali bangun diri. Putus dari mantan bisa berarti kehilangan identitas Anda berdua sebagai pasangan. Ini saatnya untuk membangun kembali identitas Anda sebagai diri sendiri. Mengembalikan siapa Anda, tentang apa hidup Anda. Isi ruang kosong yang dulu terisi mantan dengan kehidupan sosial dan aktivitas yang memperkaya kualitas hidup Anda. Jangan khawatir, Anda akan jatuh cinta lagi. Kita pada dasarnya punya kemampuan untuk mencintai siapa saja ketika kita beri diri kesempatan itu. Percaya, Anda bisa menemukan karakter atau sifat yang Anda sukai pada seseorang di luar sana. Dia yang bisa memperlakukan Anda lebih baik dan Anda perlakukan dengan baik pula. Moving on bukan berarti menganggap hubungan yang lalu itu tidak pernah terjadi. Karena hubungan yang lampau itu bisa mengajari kita sesuatu tentang diri kita sendiri dan memperjelas apa yang sebetulnya kita butuhkan untuk bahagia. Cinta adalah tentang berbagi bahagia dengan orang yang Anda sayangi di masa kini. Cinta itu bukan tentang mengharapkan orang yang sudah lama meninggalkan hidup kita. Dengan moving on, Anda akan lebih hadir dan terlibat dengan teman-teman, keluarga, lebih produktif di tempat kerja, dan lebih tenang dan tentram. Memang, sembuh dari patah hati itu kadang gak bisa diburu, namun juga baiknya tidak berlarut demi kebaikan Anda. Good luck!

Kisah inspiratif. Di suatu hutan, ada seekor rusa betina yang sedang hamil. Menjelang kelahiran sang anak, rusa betina pergi ke tempat yang jauh di tepi hutan, namun dekat dengan sungai. Tak disangka, rusa betina mendengar suara gemuruh dari langit. Ia juga melihat kilat yang saling menyambar sampai ke permukaan bumi. Percikan api dari kilat membakar dedaunan hutan yang kering. Kebakaran pun tidak terelakkan dengan api yang terus membesar. Rusa betina lalu melihat ke arah kanan. Terlihat seorang pemburu yang membawa senapan siap untuk menembaknya. Saat rusa betina melihat ke arah sebaliknya, ia semakin terkejut karena seekor singa lapar sudah siap menerkamnya. Lalu, apa pilihan yang dimiliki oleh rusa betina? Ia berpikir bahwa kemungkinan yang terjadi adalah mati terkena serangan senapan pemburu, mati dimakan singa, mati terbakar api, atau mati tenggelam di sungai karena tidak bisa berenang. Bahaya mengepungnya dari berbagai penjuru dan tidak ada celah untuk melarikan diri. Apa yang kemudian dilakukan rusa betina? Apakah ia akan bersedih? Ia akan merintih? Atau apakah ia akan menjerit? Ia akan pasrah dengan keadaan dan memikirkan nasib buruk yang menimpanya? Ataukah ia tetap berusaha melarikan diri sementara ia merasa lemah? Ternyata pendengar, rusa betina memilih pasrah dan berusaha melahirkan sang anak. Hal yang tidak terduga pun mulai terjadi. Kilat yang terus menyambar membuat sang pemburu merasa silau sehingga salah melepaskan senapan. Tembakannya justru mengenai sang singa yang kemudian mati. Hujan pun turun dengan derasnya membuat api di sekitar induk rusa langsung padam. Sedangkan pemburu tidak lagi menghiraukan rusa karena ia sibuk mencari tempat berteduh. Akhirnya, induk rusa berhasil melahirkan anaknya dengan selamat. Pendengar, pesan moral dari kisah ini, sekalipun kita diserang kesulitan dari berbagai arah dan merasa tidak mempunyai solusi, ketahuilah bahwa ada rahasia di balik semua itu. Yang harus kita lakukan adalah menjadi seperti induk rusa, pasrah, jalani hidup, dan teruslah melangkah dengan optimis serta fokus. Pasrah yang dimaksud adalah lakukan yang terbaik, tetapi berpasrah dalam jalan Tuhan. Karena percayalah, Tuhan akan memberikan hasil yang terbaik.

0: flow right here.
1: Tentang rasa syukur. Mudah rasanya mengucap syukur ketika kita sedang bahagia atau merasa tenang. Namun ketika kita sedang merasa sedih, seakan dunia memusuhi kita, sulit rasanya mengucap rasa syukur. Padahal ketika mental kita terpuruk, satu hal yang bisa membantu kita mengangkat semangat kita kembali dalam hidup adalah rasa syukur itu sendiri. Merasa bersyukur itu tidak selalu mudah, karena memang hidup itu jauh dari sempurna. Setiap hari ada saja tantangan hidup, rasa sakit hati, rasa kehilangan. Dan jika kita tidak hati-hati, kita bisa tenggelam dalam ketidakbahagiaan yang berujung depresi. Dan kawan, merasa depresi itu adalah salah satu perasaan yang paling tidak enak. Namun, rasa syukur itu adalah obat atas ketidakbahagiaan. Rasa syukur membantu kita menghargai apa yang kita punya dan mengalihkan perhatian kita dari apa yang kita tidak punya. Rasa syukur bisa menjauhkan kita dari depresi dan emosi toksik dan negatif lainnya. Tahukah Anda, sejumlah penelitian menunjukkan orang-orang yang bersyukur secara rutin lebih sehat secara psikis, punya tingkat kewaspadaan lebih, optimistis, dan happy. Mereka juga menjadi murah hati, punya welas asih terhadap diri sendiri dan sesama. Tuh kan, banyak dampak positifnya. Lantas bagaimana kita melatih rasa syukur? Salah satunya dengan membuat jurnal rasa syukur. Dalam buku catatan kecil ini, Anda bisa menulis 3 hal yang Anda syukuri setiap hari. Bisa hal besar atau hal yang terlihat kecil tapi sebetulnya signifikan. Terima kasih hari ini saya mendapat pujian dari atasan saya atas hasil kerja saya yang baik. Dan saya mendapatkan promosi. Yes! Terima kasih hari ini seluruh panca indera saya dan seluruh organ tubuh saya masih berfungsi dengan baik. Okay. Kalau mencari 3 hal yang Anda syukuri dalam satu hari itu mungkin sulit, Anda bisa mulai dengan 1 hal saja yang Anda syukuri. Tapi harus rutin setiap hari. Karena rasa syukur itu seperti otot. Semakin dilatih, semakin kuat. Pengalaman pribadi. Ketika malam tiba sebelum menutup hari, saya dan orang tercinta biasanya saling bertanya. Hey, apa 1 hal yang hari ini kamu syukuri? Ini menjadi momen untuk berbagi bahagia. Dengan saling bertanya, kita saling menguatkan kebahagiaan dan ketenangan jiwa. So, apa yang Anda syukuri hari ini?

0: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum-minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Agung Sene, operator studio Melki dan tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa.

terus berbagi rezeki kita kepada sesama, terlebih bagi mereka yang membutuhkan bantuan atau pertolongan kita. Semoga saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa yang Maha Rahim, yang selalu peduli dan tidak pernah membiarkan umatnya kelaparan. Bagi gereja dan para pemimpin umat, ya Bapa, berikanlah hati yang penuh bela rasa kepada para pemimpin gereja kami, paus, para uskup, imam, dan diakon. Biarlah seperti Kristus, mereka senantiasa peka terhadap jerit tangis dan kebutuhan umat-Mu, serta menjadi penyalur kelimpahan kasih-Mu di tengah dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, bagi para pemimpin masyarakat dan bangsa. Ya Bapa, bimbinglah para pejabat dan pemimpin bangsa agar memiliki kehendak politik untuk memperjuangkan keadilan sosial. Berilah mereka hikmat untuk mengelola sumber daya bumi, agar setiap orang, khususnya yang miskin dan tersingkir, dapat mengecap kesejahteraan yang adil. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, bagi mereka yang menderita dan membutuhkan. Ya Bapa, pandanglah saudara-saudari kami yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi, kelaparan, kemalangan, atau keputusasaan. Gerakkanlah hati orang-orang di sekitar mereka untuk tergerak oleh bela rasa dan mengulurkan tangan memberikan pertolongan nyata. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, bagi kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Ya Bapa, ajarlah kami untuk tidak ragu mempersembahkan keterbatasan kami, 5 roti dan 2 ekor ikan yang ada pada kami, berupa waktu, senyuman, rejeki, dan perhatian. Semoga Engkau memberkati dan melipat gandakannya, sehingga hidup kami hari ini menjadi berkat bagi sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, inilah doa-doa dan kerinduan hati yang kami persembahkan kepada-Mu di pagi hari yang indah ini. Dengarkanlah permohonan kami dan jadikanlah kami alat belas kasih-Mu sepanjang hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita satukan segala doa, syukur, serta permohonan kita hari ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang Maha Kasih dan sumber kehidupan, terima kasih atas firman-Mu yang telah menyegarkan jiwa kami pagi ini. Melalui kisah penggandaan roti, Engkau mengajarkan kami untuk tidak ragu membagikan apa yang ada pada kami, sekecil apapun itu. Berpalinglah kepada dunia yang seringkali merasa kekurangan dan cemas ini.

Ajarilah kami untuk memiliki hati yang penuh bela rasa sepertimu, sudi peduli dan berbagi kepada sesama yang membutuhkan penghiburan, perhatian maupun rezeki. Berkasihanilah seluruh aktivitas. Berkatilah seluruh aktivitas, pekerjaan dan pelayanan kami sepanjang hari ini. Biarlah hidup kami hari ini menjadi roti yang dipecah-pecahkan dan membawa berkat serta sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

sedang mengucapkan kata amin pada akhir doa. Kata amin berasal dari kata Ibrani, amen. Kata itu yang biasa diucapkan dengan serempak oleh pendengar suatu doa, sumpah, berkat, dan pada dasarnya berarti jadilah demikian atau pasti. Dengan mengucapkan amin, si pendengar setuju dengan pandangan atau perasaan yang baru dinyatakan. Menurut sebuah karya referensi, kata itu menyiratkan kepastian, kebenaran, kesetiaan, dan tidak adanya keraguan. Pada zaman Alkitab, dengan mengucapkan kata itu, penggunanya secara resmi terikat pada suatu sumpah atau perjanjian serta konsekuensinya. Sewaktu menginjil dan mengajar, Yesus memulai beberapa pernyataannya dengan kata amin. Dengan demikian, ia menandaskan bahwa apa yang akan ia katakan mutlak dapat diandalkan. Dalam kitab-kitab Yunani Kristen, gelar amin ditujukan kepada Yesus untuk memperlihatkan bahwa kesaksiannya setia

memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mari, teruslah nikmati relasi dengan Tuhan, sehingga kasihnya terus melimpah dari dalam diri kita.

sering mendengar orang mengucapkan haleluya. Apa sebenarnya arti dari kata haleluya? Haleluya merupakan transliterasi

digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau.

0: Pendengar Pro 1 RRI ND, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda warta berita daerah sepekan yang akan disampaikan oleh reporter kami, Nikolaus Makubeli.
1: Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan sepekan warta Astra Cita. Inilah berita-berita pendukung program prioritas nasional yang kami rangkum selama sepekan.
2: Saudara, inilah kumpulan berita Astra Cita pendukung program prioritas nasional selama sepekan, edisi Minggu 2 Agustus 2026, bersama saya, Nikolaus Makumeli. Kita awali informasi dari Kabupaten Ngada. Jalan penghubung Mataloko Were Raya terancam putus, akses tiga desa di Ngada berisiko lumpuh. Selengkapnya, Ferry Soho melaporkan.
3: Dampaknya ketika jalan ini putus total, itu berarti untuk transportasi kami dari Were Raya ini, itu lumpuh ke Mataloko.
4: Ruas jalan yang menghubungkan Mataloko dengan sejumlah desa di wilayah Were Raya, Kabupaten Ngada, mengalami kerusakan parah akibat erosi dan longsor. Kondisi tersebut mengancam kelancaran akses transportasi masyarakat karena sebagian badan jalan telah tergerus air hujan dan berpotensi putus akibat tidak segera mendapat penanganan. Kerusakan terjadi di beberapa titik sehingga badan jalan kini hanya menyisakan sebagian ruas yang masih dapat dilalui kendaraan. Pengendara, terutama kendaraan bermuatan berat, mengalami kesulitan saat melintas karena kondisi jalan yang semakin sempit dan rawan longsor. Situasi ini meningkatkan risiko kecelakaan serta mengganggu mobilitas warga yang setiap hari menggunakan jalur tersebut. Kepala Desa Were 4 Heribertus Nono mengatakan kerusakan jalan mulai terjadi sejak April 2026 dan terus memburuk setelah hujan berintensitas tinggi yang mengguyur wilayah tersebut pada 24 Juli 2026. Menurutnya, jika hujan deras kembali terjadi, ruas jalan itu sangat berpotensi putus total sehingga memutus akses transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Were Raya.
5: Retetannya itu terjadi lagi di tanggal 24 Juli kemarin. Berkaitan dengan akses ini memang menghubungkan untuk tiga desa dan jumlah penduduk di sana tahu sendiri untuk Were, tiga Were itu cukup banyak. Dan usaha yang sudah saya lakukan, baik proposal, saya sudah antar ke beberapa dinas terkait, lalu namun sampai dengan saat ini belum ada jawaban.
3: Dampaknya ketika jalan ini putus total, itu berarti untuk transportasi kami dari Were Raya ini, itu lumpuh ke Mataloko.
4: Untuk mengurangi risiko kecelakaan, pemerintah desa menghimbau kendaraan bermuatan berat sementara waktu tidak melintasi ruas jalan tersebut. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan saat melintas, sementara pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah penanganan agar kerusakan tidak semakin meluas dan akses bagi ribuan warga di tiga desa tetap terjaga. RRI ND Ferry Soho melaporkan.
2: SMP Negeri 1 ND masih memanfaatkan 4 ruang darurat untuk menunjang kegiatan belajar mengajar akibat tingginya jumlah peserta didik. Laporan Nikolaus Makumeli. SMP Negeri 1 ND masih memanfaatkan 4 ruang darurat untuk menunjang kegiatan belajar mengajar akibat tingginya jumlah peserta didik. Kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan ruang kelas yang belum sebanding dengan jumlah siswa setiap tahun. Pelaksana tugas Kepala SMP Negeri 1 ND, Godofrida mengatakan, tingginya minat masyarakat menyekolahkan anak di SMP Negeri 1 ND membuat sekolah harus mengoptimalkan seluruh ruang yang tersedia, termasuk ruangan yang sebelumnya tidak diperuntukkan sebagai ruang belajar. Menurutnya, saat ini masih menggunakan 4 ruang darurat, masing-masing 2 ruang untuk kelas 8 dan 2 ruang untuk kelas 9. Bahkan ruang musik juga dimanfaatkan sebagai ruang belajar karena keterbatasan ruang kelas. Ia menjelaskan, sebelumnya aula sekolah hingga laboratorium IPA juga pernah dialihfungsikan menjadi ruang belajar untuk mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh siswa tetap dapat mengikuti proses pembelajaran.
6: Kecuali kita mau naik tingkat suntik tiang. Suntik tiang baru mengadakan kelas baru. Kalau tidak ya kami tetap seperti ini karena animo masyarakat tuh banyak yang masuk sini. Sehingga mau tidak mau kami pakai kelas sebenarnya tidak layak kelas. Darurat lah. Sekarang ada 4. Itu kelas 9, 2 kelas. Kelas 8, 2 kelas.
2: Saat ini SMP Negeri 1 Ende memiliki 22 rombongan belajar dengan rincian 7 ruang kelas untuk kelas 7, 7 kelas untuk kelas 8, dan 8 ruang kelas untuk kelas 9. Dengan jumlah siswa mencapai 690 orang, termasuk 218 peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027. Kodul Frida berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian terhadap penambahan ruang kelas baru agar proses belajar mengajar berlangsung lebih optimal. Dengan tersedianya ruang belajar yang memadai, sekolah tidak lagi bergantung pada ruang darurat. Selain meningkatkan kenyamanan belajar, penambahan ruang kelas juga diharapkan mampu mendukung peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Ende yang setiap tahun menjadi salah satu sekolah dengan jumlah peminat tinggi di Kabupaten Ende. RRI Ende, Nikolaus Makumeli, melaporkan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur mengingatkan petani untuk mewaspadai potensi dampak fenomena El Nino menjelang musim tanam Oktober 2026 hingga Maret 2027. Petani diimbau menyiapkan lahan lebih awal dan terus mengikuti informasi perkiraan cuaca agar risiko gagal panen dapat diminimalkan. Selengkapnya, dilaporkan Rahma Suci.
7: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur menghimbau petani meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak fenomena El Nino menjelang musim tanam Oktober 2026 hingga Maret 2027. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Yosef Sadi Openg, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait perkembangan perakiraan cuaca sebagai dasar penyusunan langkah antisipasi menghadapi musim tanam mendatang. Yosef menjelaskan kesiapan lahan dan ketepatan penentuan waktu tanam menjadi faktor penting untuk menjaga produktivitas pertanian di tengah potensi ketidakpastian cuaca akibat El Nino.
8: Kami menyampaikan kepada mungkin para petani yang sempat mendengar mengikuti ini bahwa mereka segera menyiapkan lahan untuk jagung pemerintah bisa membackup.
7: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur juga akan terus memantau perkembangan kondisi iklim bersama instansi terkait guna memastikan langkah antisipasi dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Pemerintah daerah berharap kolaborasi antara petani dan pemerintah mampu menjaga produktivitas sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Flores Timur. RRI Endera Masuci melaporkan.
2: Kasus gigitan hewan penular rabies di Kabupaten Ende mengalami peningkatan sepanjang semester pertama 2026. Dinas Kesehatan Kabupaten Ende mencatat 1768 kasus gigitan sejak Januari hingga Juni 2026 dengan satu korban meninggal dunia. Laporan Rufinus Wula.
9: Data tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Francisca Nusa Numba Ero saat dikonfirmasi di ruang kerjanya Kamis 23 Juli 2026. Ia mengatakan tren kasus gigitan hewan penular rabies menunjukkan peningkatan dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Francisca menjelaskan sepanjang 2025 tercatat sebanyak 3.215 kasus gigitan hewan penular rabies di Kabupaten Ende tanpa adanya korban meninggal dunia. Sementara pada 2026, meski jumlah kasus masih berjalan hingga pertengahan tahun, sudah terdapat satu kasus kematian akibat rabies. Korban meninggal diketahui merupakan seorang perempuan berusia 32 tahun asal Desa Bolotolo, Kecamatan Datusoko. Korban mengalami gigitan hewan penular rabies pada April 2026 dengan lokasi luka di betis kanan hingga menembus kulit. Menurut Francisca, petugas kesehatan telah menganjurkan korban untuk segera mendapatkan vaksin anti rabies. Namun anjuran tersebut ditolak oleh korban bersama keluarga. Pada 20 Juni 2026, korban baru dibawa ke puskesmas setelah menunjukkan gejala rabies dan sehari kemudian dirujuk ke RSUD Ende.
10: Untuk itu, himbauan untuk masyarakat, waspada terhadap penyakit rabies, lakukan pencegahan dengan yang pertama, jika digigit hewan penular rabies, segera cuci luka di air mengalir pakai sabun 15-20 menit. kemudian mendapatkan VAR paling lambat 1 minggu setelah digigit di rabies center pada jam pelayanan. Yang ketiga, lakukan vaksinasi pada anjing.
9: Dia mengatakan korban sempat diberikan VAR pada 21 Juni 2026, tetapi kondisinya sudah memasuki fase klinis sehingga penanganan tidak lagi efektif. Korban akhirnya meninggal dunia di RSUD ND pada pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah. Dinas Kesehatan memastikan seluruh korban gigitan hewan penular rabies yang datang ke Rabies Center akan mendapatkan pelayanan dan pemberian VAR sesuai indikasi medis. Saat ini terdapat 6 rabies center di Kabupaten Ende, yakni Puskesmas Onekore, Rukun 5, Nangapanda, Datusoko, Wolowaru, dan Maorole. Francisca menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap rabies dengan segera mencuci luka menggunakan air dan sabun selama 15 hingga 20 menit apabila tergigit hewan penular rabies. Ia juga meminta warga segera mendatangi rabies center paling lambat 1 minggu setelah gigitan untuk memperoleh VAR, serta rutin melakukan vaksinasi terhadap anjing sebagai langkah pencegahan. RRI Ende Rufinus Wula melapor.
2: Stok vaksin anti rabies di Dinas Peternakan Nagekeo terbatas. Masyarakat diimbau tingkatkan kewaspadaan. Selengkapnya Ferisio melaporkan.
4: Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo menyampaikan bahwa ketersediaan stok vaksin anti rabies atau VAR saat ini sangat terbatas. Kondisi ini menjadi tantangan dalam upaya pencegahan dan pengendalian rabies di wilayah Kabupaten Nagekeo. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo, Clementina Dawo, kepada RRI mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan vaksin, Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo telah mengajukan permohonan penambahan stok vaksin anti rabies kepada pemerintah provinsi. Namun hingga saat ini, pengajuan tersebut belum mendapatkan tanggapan sehingga pasokan vaksin tambahan masih belum tersedia.
11: Untuk dan vaksin kami di Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo saat ini memang tinggal sedikit. Vaksin yang kami gunakan ini adalah buffer stock yang tahun 2025. Sedangkan untuk pengadaan tahun 2026 sudah dianggarkan dalam DPA. Dalam perjalanan waktu ketika survei harga, harga sudah naik sehingga kami belum bisa membelanjakan. Dan kondisi yang ada kami menunggu di perubahan anggaran nanti baru kami menyesuaikan dengan harga yang terbaru. Kami sudah bersurat ke tingkat provinsi, nah sampai hari ini belum ada jawaban untuk kami, untuk penambahan vaksin untuk membantu kami di kabupaten.
4: Meski menghadapi keterbatasan stok vaksin, Dinas Peternakan terus berupaya melakukan berbagai langkah pengendalian rabies di lapangan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pelaksanaan rapid test terhadap hewan yang dicurigai terpapar rabies guna mendukung deteksi dini dan penanganan secara cepat. Selain itu, petugas juga terus melakukan pemantauan, edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencegahan rabies.
11: Ketika petugas kami melakukan vaksinasi, sesedapat mungkin ternaknya dikasih untuk divaksin, dan setelah vaksin harus diikat atau dikandangkan, karena mengurangi penyebaran kalau ada hewan-hewan liar akan menggigit hewan yang sudah divaksin itu.
4: Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo menghimbau masyarakat, khususnya pemilik hewan penular rabies atau HPR seperti anjing, kucing, dan kera, agar segera memanfaatkan layanan vaksinasi ketika vaksin tersedia. Vaksinasi merupakan langkah paling efektif untuk melindungi hewan dari rabies sekaligus mencegah penularan penyakit kepada manusia. Setelah hewan divaksin, masyarakat juga diharapkan memeliharanya dengan baik, yaitu dengan mengikat atau mengandangkan hewan peliharaan dan tidak membiarkannya berkeliaran bebas. Upaya ini penting untuk mengurangi risiko kontak dengan hewan lain yang belum divaksin serta memudahkan pengawasan terhadap kondisi kesehatan hewan. Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam pengendalian rabies dengan segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan hewan yang menunjukkan gejala rabies atau terjadi kasus gigitan hewan penular rabies. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menekan penyebaran rabies dan menjaga kesehatan masyarakat di Kabupaten Nagekeo. Melalui sinergi semua pihak diharapkan kebutuhan vaksin anti rabies dapat segera terpenuhi sehingga program vaksinasi dapat kembali berjalan optimal dan perlindungan terhadap hewan maupun masyarakat dapat terus ditingkatkan. RRI Ende Ferisio melaporkan.
2: Wujudkan kemanunggalan TNI bersama rakyat, Kodim 1602 ND, salurkan meja belajar untuk siswa-siswi di SD Impres Wolomage, Desa Aendoko, Kecamatan Bavaria. Laporan Nikolaus Makumeli. Ketersediaan beras di gudang Bulog Cabang Bejawa, Kabupaten Ngada, dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Desember 2026. Laporan Suimam.
12: Kepala Kantor Bulog Cabang Bajawa, Daini Niksan OBJ, kepada RRI, Senin 27 Juli 2026 mengatakan, stok beras saat ini mencapai 2.197 ton. Stok tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat di dua wilayah yang menjadi cakupan pelayanan Bulog Cabang Bajawa, yakni Kabupaten Ngada dan Nagekeo. Menurutnya, jumlah persediaan beras yang tersedia saat ini diperkirakan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat selama 5 bulan mendatang.
13: Jadi selama 5 bulan dari Agustus sampai Desember itu kita masih cukup. Cukup dari stok kita di dua kabupaten dan gitu ini sudah sangat aman.
12: Ia melanjutkan, meski stok dinilai aman, Bulog Bejawa tetap melakukan evaluasi setiap bulan untuk memantau perkembangan kebutuhan dan permintaan beras di pasaran. Jika terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat atau permintaan pasar, Bulog akan menambah persediaan guna menjaga ketersediaan beras di wilayah Ngada dan Nagekeo.
2: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di wilayah kerja Puskesmas Kota Ende menunjukkan tren peningkatan selama beberapa bulan terakhir. Puskesmas mengimbau masyarakat lebih waspada dan segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala gangguan saluran pernapasan. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
7: Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di wilayah Puskesmas Kota Ende mengalami peningkatan sejak tahun 2026. PLT Kepala Puskesmas Kota Ende, Resia Mida, mengatakan puncak kenaikan kasus terjadi pada April 2026 dengan total 292 kasus, tertinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Menurut Resia, pada Januari 2026 tercatat sebanyak 157 kasus ISPA dan jumlahnya terus meningkat hingga mencapai puncak pada April 2026. Peningkatan tersebut menjadi perhatian serius Puskesmas Kota Ende sehingga pemantauan perkembangan kasus terus dilakukan selama musim kemarau berlangsung.
14: Untuk kasus ISPA di Puskesmas Kota Ende itu yang dari Januari ya. Dari Januari itu sekitar 157. Kemudian dari beberapa bulan ini yang trennya naik itu di bulan April. Nah, itu sekitar 292 kasus.
7: Selain melakukan pemantauan, Puskesmas juga mengintensifkan edukasi kepada masyarakat agar menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menggunakan masker saat beraktivitas di lingkungan berdebu, serta menjaga daya tahan tubuh untuk mengurangi resiko infeksi saluran pernapasan. Masyarakat juga dihimbau segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti batuk, pilek, demam, atau sesak nafas, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih dini dan resiko penularan maupun komplikasi dapat ditekan. RRI Endera Masuci melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Ende mulai mempercepat perbaikan sejumlah ruas jalan rusak di wilayah Kota Ende. Penanganan diprioritaskan pada titik-titik yang dinilai paling mendesak agar mobilitas masyarakat tetap lancar. Selengkapnya, Ricardus Kota melaporkan.
15: Pemerintah Kabupaten Ende mulai mempercepat penanganan sejumlah ruas jalan rusak di kawasan perkotaan. Pekerjaan akan segera dimulai setelah peninjauan lapangan dan proses kontrak dan rekanan selesai. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende, Mustaqim Beru, mengatakan pihaknya telah melakukan peninjauan lokasi bersama rekanan sebagai langkah awal sebelum pekerjaan fisik dilaksanakan. Menurutnya, kontrak untuk beberapa paket pekerjaan di kawasan kota juga telah rampung sehingga pelaksanaan dapat segera dimulai. Perbaikan belum bisa dilakukan di seluruh ruas jalan karena keterbatasan anggaran daerah. Oleh sebab itu, pemerintah memprioritaskan titik-titik dengan tingkat kerusakan paling parah dan berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.
16: Untuk jalan dalam kota juga sudah kita lakukan kontrak. Kemarin kita sudah lakukan penyerahan lokasi ke rekanan. Ya, kita harapkan setelah ini sudah bisa segera dikerjakan. Nah, jadi kita harapkan dengan ini walaupun kita tidak bisa menjangkau semua, tetapi untuk titik-titik krusial itu pasti kita tangani. Nah, sedangkan yang lain nanti kita sesuaikan dengan kemampuan keuangannya lah.
15: Beberapa ruas yang menjadi prioritas antara lain kawasan pasar, Jalan Cumi-Cumi, Jalan Sudirman, dan Jalan Bakti. Pengerjaan akan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Selama proses perbaikan berlangsung, akses masyarakat tetap dibuka melalui jalur utama. Sementara ruas jalan di sisi lainnya akan diperbaiki lebih dahulu agar dapat dimanfaatkan sebagai jalur alternatif dan mengurangi gangguan terhadap arus lalu lintas. Mustaqim menegaskan pembangunan jalan tidak berhenti setelah pekerjaan selesai. Menurutnya, pemeliharaan rutin sangat penting untuk menjaga kondisi jalan agar tidak cepat mengalami kerusakan yang lebih berat. Pemerintah Kabupaten Ende berharap percepatan perbaikan ruas-ruas prioritas ini dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya penataan infrastruktur jalan di wilayah perkotaan secara bertahap. RRI Ende, Ricardus Kota melaporkan.
2: Jumlah hewan positif rabies di Kabupaten Nagekeo terus bertambah dan menyebar di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Nagekeo. Warga dihimbau waspada terhadap hewan penular rabies. Selengkapnya, Ferso melaporkan.
4: Jumlah hewan positif rabies di Kabupaten Nagekeo terus bertambah dan menyebar di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Nagekeo dan kini menjadi ancaman serius bagi keselamatan warga. Kasus rabies terjadi menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap hewan penular rabies serta segera melaporkan jika menemukan hewan yang menunjukkan gejala penyakit tersebut. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo, Clementina Davo, mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel yang dilakukan Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo, tercatat sebanyak 11 hewan dinyatakan positif rabies dengan mayoritas merupakan anjing. Kecamatan Aisesa menjadi wilayah dengan jumlah kasus terbanyak, yakni 5 kasus positif, disusul Kecamatan Buawai sebanyak 4 kasus, serta Kecamatan Nangaroro dengan 2 kasus positif rabies. Dinas Peternakan juga mengungkapkan bahwa pada pemeriksaan terbaru di pekan terakhir kembali ditemukan 3 kasus positif rabies yang berasal dari wilayah Kelurahan Danga dan Airamo. Menindaklanjuti temuan tersebut, pemerintah langsung melakukan vaksinasi darurat terhadap hewan penular rabies serta berkoordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat untuk menekan penyebaran virus.
17: Untuk kondisi terakhir, kemarin di minggu terakhir hasil pemeriksaan itu ada 3 yang positif. Itu terjadi di Bayi, Kurandanga, dan Heramo. Ya. Langkah selanjutnya dari Dinas Peternakan akan melakukan vaksinasi darurat. Kita sudah koordinasi dengan sekolah desa dan masyarakat setempat untuk melakukan vaksinasi darurat di sekitar lokasi dan anjing yang sudah diperiksa untuk positif rabies.
4: Sebagai langkah pencegahan, Dinas Peternakan terus menggencarkan vaksinasi hewan penular rabies hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kekebalan hewan peliharaan sekaligus memutus rantai penularan rabies yang semakin meluas di Kabupaten Nagekeo. Pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Dinas Peternakan mengajak seluruh masyarakat berperan aktif dalam pengendalian rabies dengan mengkandangkan atau mengikat hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan monyet agar tidak berkeliaran bebas. Warga juga diminta segera melapor kepada petugas apabila menemukan hewan yang diduga terinfeksi rabies sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan risiko penularan kepada manusia dapat

0: Timur. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur, Heronimus Lamauran mengatakan, VEFA mengadopsi konsep Wonderful Indonesia Award yang dikembangkan Kementerian Pariwisata.
1: Kemudian ada launching Best Fantastic East Flores Award. Itu merupakan inovasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Flores Timur dengan kategori penilaian tentang destinasi, paket wisata, konten kreator, dan pegiat ekraf. Tentunya kami berharap seluruh rangkaian kegiatan ini memberikan pengalaman yang berkesan bagi masyarakat maupun wisatawan.
0: Ia menambahkan VEFA akan memberikan penghargaan kepada pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang dinilai mampu menghadirkan inovasi sekaligus mempromosikan potensi wisata Flores Timur. Kategori penilaian meliputi daya tarik destinasi wisata, paket wisata, kreativitas konten kreator, hingga produk unggulan pelaku UMKM lokal yang dinilai memiliki kontribusi terhadap pengembangan sektor pariwisata daerah. Melalui VEFA, pemerintah Kabupaten Flores Timur berharap lahir semakin banyak karya kreatif yang mampu memperkuat citra pariwisata daerah sekaligus meningkatkan daya saing destinasi wisata hingga tingkat nasional. Selain menjadi ajang apresiasi, VEFA juga diharapkan menjadi strategi promosi digital yang dapat memperluas jangkauan promosi dan menarik lebih banyak wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Flores Timur. RRI Endera Masuci melaporkan.

0: Berita terkait Festival Balenagi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam kumpulan berita Astacita pendukung program prioritas nasional selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nikolaus Makumeli mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Demikian sepekan Warta Astacita. Terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung ya. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu toh.

0: segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau. Jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
0: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang

pernikahan suku Sika di Maumere, ada gium yang berbunyi doa utang ling labu weling yang bermakna kain sarung dan baju setiap wanita haruslah bernilai dan berharga. Hal ini juga terpatri dalam setelan baju kimang, baju pengantin yang dikenakan saat pernikahan adat dilangsungkan. Melalui baju kimang, seorang perempuan atau gadis Sika akan bermartabat dan mempunyai tiga nilai. Yang pertama, dalam bentuk uang jika diadakan atau dibeli. Setelan kimang yang terdiri dari sarung tenun ikat bermotif dan atasan berupa baju sulam dipadukan dengan sejenis selendang yang disebut dong. Perhiasan yang mewarnainya terdiri atas kalar atau gelang dari gading, kalung leher, anting yang terbuat dari emas, dan ala gadeja, perhiasan penutup wajah yang hanya dikenakan oleh perempuan yang masih perawan, yang terdiri dari kain dan benang-benang yang dihiasi dengan emas yang mencapai jutaan rupiah. Tatanan rambut disanggul ke atas, diikat dengan gelang atau benang emas, dan pada rambut yang disanggul terdapat 3 tusuk konde emas atau soking telu. 3 tusuk konde ini melambangkan 3 tahap pernikahan yang dimulai persiapan, penentuan belis, dan upacara perkawinan. Kedua, harga rasa jika dilihat secara estetis. Ada pesona yang ditawar pendarkan jika mengenakan kimang, apalagi jika pasangan pengantin perempuannya masih perawan. Wajahnya akan begitu cantik, begitu menawan, dan tampak begitu anggun. Yang ketiga, secara moral dan kultural. Kimang menunjukkan tingkat kejujuran, sebab sesungguhnya tidak semua pasangan pengantin, secara khusus pengantin perempuan, dapat mengenakan kimang begitu saja. Hanyalah perempuan-perempuan atau gadis yang masih perawan yang boleh mengenakan kimang dan juga ala gadeja atau perhiasan penutup wajah untuk menandakan

0: digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi peristiwa penting hari ini bersama Pro 1 RRI Andy.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita yang bener dan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 101 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih mendengarkan Florata pagi ini bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Devri Valdi. Sembari menemani aktivitas Anda di hari Minggu ini, pendengar, kami hadirkan informasi untuk menambah wawasan kita semua terkait dengan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dunia pada hari ini 2 Agustus. Peristiwa pertama yang terjadi pada tahun 1914 pada awal Perang Dunia I, Jerman berhasil menduduki Luksemburg. Nah, penduduk Jerman di Luksemburg ini pendudukan Jerman di Luksemburg maksud kami berlangsung hingga Perang Dunia I berakhir pada 11 November 1918. Pada tahun 1922, angin topan menyapu kawasan Shantou, Tiongkok dan menewaskan lebih dari 50.000 orang. Dengan jumlah korban tersebut, angin topan di Tiongkok menjadi salah satu angin topan paling mematikan yang pernah terjadi. Pada tahun 1934, Adolf Hitler yang menjabat sebagai kanselir Jerman pada 1933 resmi menyandang gelar Führer. Secara bahasa, Führer berarti pemimpin atau pemandu, dan sepanjang sejarah, pemimpin Jerman yang menggunakan gelar Führer hanya Hitler. Pada tahun 1939, pemimpin Jerman Adolf Hitler memerintahkan semua rakyatnya untuk memperingati pecahnya Perang Dunia I. Menteri Propaganda Jerman Joseph Goebbels mengatakan peringatan itu sebagai hari untuk mengenang tentara Jerman yang gugur pada masa Perang Dunia I. Pada tahun 1943, pendengar, kapal motor milik Amerika Serikat yang ditumpangi pasukan Amerika Serikat pimpinan Letnan John F. Kennedy, orang yang lantas dikenal sebagai presiden ke-35 Amerika Serikat, tenggelam setelah diserang kapal perusak milik Jepang, Amagiri. Saat berpatroli di Kepulauan Solomon, dan Kennedy lantas diberi penghargaan karena dianggap berhasil menyelamatkan krunya. Pada tahun 1943, sebanyak 700 orang Yahudi yang ditahan di kamp konsentrasi Treblinka, Polandia, melancarkan pemberontakan. Sebelumnya, mereka telah mencuri sejumlah senjata milik pasukan Jerman dan mereka lantas membakar kamp, dan sebagian besar dari mereka melarikan diri. Pemberontakan yang hanya berlangsung setengah jam itu menewaskan sekitar 350 orang Yahudi di kamp tersebut. Berikutnya, pendengar, pada tahun 1968, gempa bumi berkekuatan 7, skala Richter menguncang Kasiguran, Quezon, Filipina, dan bencana alam tersebut menewaskan sekitar 270 orang dan melukai 261 lainnya. Tahun 1980, sebuah bom meledak di dekat stasiun kereta api di Bologna, Italia. Peristiwa itu menewaskan lebih dari 85 orang dan tak kurang dari 200 orang terluka. Tahun 1990, pasukan Irak yang berjumlah 100.000 tentara di bawah pimpinan Saddam Hussein menginvasi Kuwait. Invasi Irak itu lantas memicu Perang Teluk I yang berlangsung hingga 28 Februari 1991. Tahun 2012, remaja pria berusia 17 tahun di Provinsi Liaoning, Tiongkok membunuh 8 orang dan melukai 5 orang lainnya dengan sebilah pisau. Aksi brutal itu berawal saat remaja pria tersebut berusaha melukai pacarnya dengan pisau setelah sempat bertengkar. Demikian ragam peristiwa penting yang terjadi hari ini tanggal 2 Agustus. Dan informasi selengkapnya Anda bisa dapati di laman resmi duniaexpos.id, dan informasi lainnya terkait dengan berita dan apapun yang terjadi di NTT, Flores, ND juga tentunya, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi berskala internasional dan juga nasional bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti

Apa perbedaan antara siaran AM dan FM? Yang membedakan adalah modulasi. Pada akhir abad ke-19, manusia menemukan bahwa suara dapat dipancarkan melalui gelombang udara. Dengan demikian, dimulailah era radio. Radio menjadi bentuk transmisi paling populer selama 80 tahun pertama abad ke-20. Ada dua cara berbeda untuk mentransmisikan sinyal radio, yaitu AM, modulasi amplitudo, dan FM, modulasi frekuensi. FM biasanya memiliki kualitas sinyal yang lebih baik daripada AM, tetapi jangkauannya jauh berkurang. AM memiliki jauh lebih tinggi jarak dari FM yang biasanya keluar 50 km dari stasiun radio. Oleh karena itu, FM harus menggunakan banyak pemancar untuk menutupi area yang sama dengan satu pemancar AM. Namun saat AM melakukan perjalanan dengan gelombang suara dekat ke bumi pada siang hari dan lebih tinggi di langit pada malam hari, ia memiliki rentang yang jauh lebih kecil di siang hari daripada di malam hari. Selain itu, teknologi AM jauh lebih murah daripada FM. Namun karena kemajuan teknologi, biaya menjadi turun drastis. Untuk hal lain, sinyal AM tidak seperti FM, sering terganggu oleh gedung-gedung tinggi.

100,5 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sembari menemani aktivitas pagi Anda, kami hadirkan informasi yang cukup menjadi perdebatan di banyak pihak ya, terkait dengan penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi yang memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait anggaran program makan bergizi gratis atau MBG. MK memerintahkan agar anggaran program MBG dikeluarkan dari anggaran pendidikan. Ditanya awak media, apakah pemerintah akan mengakali putusan MK tersebut? Hasan dengan tegas mengatakan pemerintah tidak akan pernah melakukan itu. Pemerintah menghormati putusan MK dan masih memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Adapun Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan akan mengikuti putusan dari MK. Bendahara negara itu memastikan anggaran program MBG dan pendidikan akan berbeda nomenklatur. Purbaya menyebut belum ada pembahasan dengan Presiden mengenai putusan MK dan ia juga belum berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryo. Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara atau TB Nusantara, serta 5 pemohon perseorangan. MK menguji konstitusionalitas penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang APBN tahun 2026. Nah, putusan nomor 40 garing PUU garing 2026 ini diucapkan dalam sidang pengucapan putusan yang digelar di ruang sidang pleno MK pada Kamis 30 Juli 2026. Dalam amar putusan APBN tahun-tahun berikutnya, anggaran program makan bergizi yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. MK juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN adalah suatu keniscayaan untuk mewujudkan kewajiban negara dalam memenuhi amanat konstitusi. MK menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan dan komponen tersebut yakni peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dan informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni

dipercaya daun kelor memiliki kandungan yang tinggi akan vitamin C, kalsium, beta karoten, dan potasium yang bekerja efektif sebagai sumber antioksidan alami. Karena tingginya kandungan nutrisi dalam daunnya, kelor dijuluki sebagai Tree of Life. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah lama menganjurkan penggunaan kelor bagi anak-anak di dunia karena daun tanaman ini mengandung 7 kali vitamin C pada jeruk, 4 kali kalsium pada susu, 4 kali vitamin A pada wortel, 2 kali protein pada susu, dan 3 kali potasium pada pisang. Daun kelor sangat banyak mengandung protein. Bagian dari tanaman yang memiliki nutrisi tinggi adalah daunnya. Saat ini, tanaman kelor mulai banyak ditanam di masyarakat luas karena telah diketahui banyak manfaatnya dalam kesehatan.

0: yuk. Makan apa?
1: Yuk, di sana.
0: Makanan luar negeri, bro.
1: Iya, yuk.
0: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah. Enggak level. Makan itu lah.
0: Udah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia. Nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
0: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Gaun pengantin warna putih diprakarsai pertama kali oleh Ratu Victoria, Ratu Inggris di era 80-an. Kala itu, kain putih adalah kain yang paling mahal, sehingga tidak semua orang bisa menggunakannya sebagai gaun pengantin. Mengenakan gaun putih dalam perkawinan menyimbolkan ikatan cinta mempelai yang suci. Dan sejak saat itulah, gaun pengantin warna putih menjadi yang paling spesial dan terbawa hingga masa kini. Secara tidak langsung, menggunakan busana putih di acara pernikahan dengan prosesi agama seolah jadi tradisi tak tertulis yang mengharuskan si mempelai perempuan untuk menggunakan gaun atau kebaya warna putih tersebut. Bahkan, beberapa dari kita mungkin menganggap bahwa gaun putih di hari pernikahan adalah sebuah keharusan.

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan komitmennya untuk menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap insiden keamanan pangan maupun praktek penyimpangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Pernyataan tersebut disampaikan usai menjenguk korban dugaan insiden keamanan pangan yang menimpa ratusan siswa SMK Negeri 6 Semarang di sejumlah rumah sakit di Kota Semarang pada Sabtu 1 Agustus 2026. Ia pun menegaskan kepada seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG wajib mematuhi standar operasional prosedur secara ketat guna mencegah terulangnya insiden keamanan pangan dalam pelaksanaan program. Menurut Masdar, kepatuhan terhadap SOP dan sistem pengelolaan dapur merupakan kunci untuk menjamin keamanan makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat. Ia menekankan bahwa kepala dapur memiliki tanggung jawab penuh dalam memastikan seluruh prosedur dijalankan dengan disiplin. Sudaryono mengatakan kepala SPPG harus bertindak tegas terhadap petugas yang tidak mematuhi prosedur kebersihan dan keamanan pangan, seperti tidak mencuci tangan, tidak menggunakan sarung tangan, atau tidak mengenakan masker saat mengelola makanan. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: paling berharga di dunia. Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Kepintaran seseorang

0: meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Mario Dery.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

pada kepercayaan masyarakat. Ferry menyebut Kementerian Koperasi saat ini membina lebih dari 130 ribu koperasi yang telah beroperasi. Selain itu, pemerintah menargetkan sekitar 35 ribu unit KDKMP mulai beroperasi pada Agustus 2026. Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang maupun praktek korupsi dalam pelaksanaan setiap program. Seluruh penggunaan anggaran negara, kata dia, harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.

0: Songkol merupakan makanan tradisional dari daerah Manggarai dan Manggarai Barat. Makanan yang terbuat dari tepung singkong ini merupakan makanan lokal yang disajikan sehari-hari oleh masyarakat setempat. Songkol mulai diperkenalkan kepada wisatawan mancanegara dan Nusantara seiring Manggarai Barat ditetapkan sebagai kawasan pariwisata super premium. Berikut penjelasan Kepala Desa Liangdara, Carolus Vitalis.
1: Songkol itu, bahan dasar makanan itu adalah tepung ubi atau gaplek yang sudah kering lalu ditumbuk, disaring atau diayak, ambil tepungnya. Lalu setelah itu sudah diayak, lalu dia dicampur sedikit air sampai pada dia adonannya merata, campur dengan gula merah, lalu itu dimasukkan dalam sebuah bambu, kemudian dikukus atau dimasak pakai perik tanah. Setelah itu ya diperikan setengah jam, dia masak, setelah itu dia siap untuk dihidangkan. Artinya songkol ini menjadi ciri khas Manggarai atau Manggarai Barat, itu menjadi makanan lokal. Songkol bisa disajikan setiap hari.

0: istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

Pendengar, agenda menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia diawali dengan zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional atau Monas pada Sabtu 1 Agustus 2026. Acara akan berlangsung mulai sore hingga malam hari dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menjelaskan zikir dan doa kebangsaan adalah momentum bersyukur sekaligus simbol persatuan serta kerukunan antar umat beragama. Oleh sebab itu, Wamen Juri mengajak masyarakat untuk menghadiri doa kebangsaan. Rencananya, solawat dan zikir akan dipimpin langsung oleh Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf dari Solo. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena imbas dari kegiatan di Monas akan terdampak pada aktivitas masyarakat karena pihak kepolisian akan menyesuaikan lalu lintas. Sementara itu, pihak kepolisian memperkirakan masa yang hadir dalam acara doa kebangsaan mencapai 100 ribu orang. Dikutip dari situs Korlantas, Direktorat Lalu Lintas di Lantas Polda Metro Jaya bersama petugas gabungan akan melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas secara situasional di sekitar kawasan Monas. Rekayasa lalu lintas akan diterapkan menyesuaikan kondisi di lapangan guna menjaga kelancaran arus kendaraan. Di Lantas Polda Metro Jaya memperkirakan akan terjadi kepadatan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan sekitar Monas seiring tingginya mobilitas masyarakat menuju lokasi kegiatan. Di Lantas Polda Metro Jaya mengimbau peserta doa kebangsaan untuk menggunakan transportasi umum untuk mengurangi kepadatan kendaraan. Sementara itu, bagi masyarakat yang akan melintasi kawasan Monas, disarankan menyesuaikan rute perjalanan dan memanfaatkan jalur alternatif guna menghindari penumpukan kendaraan di sekitar lokasi kegiatan. Pihak kepolisian juga menyiapkan kantong parkir di sejumlah titik dan kantong parkir dibagi berdasarkan wilayah keberangkatan yakni Kanwil Jakarta, Kanwil Jawa Barat, dan Kanwil Banten. Dan informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

pasir di Pantai Pink Labuan Bajo berwarna merah muda? Warna merah muda dihasilkan dari hewan berukuran mikroskopik bernama Foraminifera yang memberikan warna pada koral. Dan koral-koral tersebut hancur terbawa ombak sehingga menimbulkan efek

0: Pendengar Pro 1 RRND dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda siaran langsung ibadah Minggu Bulan Kebangsaan 2 Agustus 2026 dari Gereja Salomene dengan tema berdoa dan berbakti bagi bangsa dengan pelayan Pendeta Mirsi Atalang Letelai STH MM. Dari studio RRND kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: STH. Kelima, jumlah kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 26 Juli 2026, laki-laki 423 jiwa dan perempuan 519 jiwa. Keenam, petugas liturgi Minggu 9 Agustus 2026 adalah Presbiter Lingkungan 1. Jadwal ibadah rayon Selasa dan Kamis tanggal 4 dan 6 Agustus 2026 seperti pada edisi cetak, dan apabila ada perubahan akan disampaikan oleh